105,9 FM, Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar, Suara Budaya Banjar.

0: Iya, dan sana perempat seberatan dimanapun Bubuan Pian berada, masih bersama dengan Ulun Kian tentunya. Di segmen kedua ini Ulun kada sorangan lagi dan sana perempat lah, karena nah sudah ada suaranya. Memperkenalkan dulu ini, halo Kia.
1: Halo, nah, aku Kia. Ulun, Ulun Kia.
0: Harus ada bahasa Banjarnya nih lah. Oke, dan sana perempat perkenalkan dulu nih, ada penyiar baru kita di sini, ada Kia. Halo Kia.
1: Halo semuanya, assalamualaikum.
0: Masya Allah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita nih bepandiran lah, Ulun tuh panpek, wes bahasanya panpek lah.
0: Nah ini yang bilangnya acil-acil amang-amang, gak tau panpek tuh artinya nah kayak modelan, ini faktanya nih.
1: Iya, fakta unik.
0: Apa nah, tuh faktanya tuh?
1: Fakta unik, nah yang tadi tuh bepandir, ngaran Sidin tuh Kian.
0: Ya.
1: K-Y-A-N. Nah, kalau Ulun, K-Y-A aja. Nah, jadi kembar, kami ini kembar.
0: Bujur. Jadi ini bedanya cuman karena ada huruf N di I-nya dan sana kai. Jadi ada Kian, ada Kia wayah ini yang akan mengawani kita selama berapa bulan, Kia? 6 bulan ya?
1: Nggih, 6 bulan.
0: 6 bulan ke depan. Jadi ini suara baru, ini suara yang fresh dan sana perempat ya. Kia, selamat bergabung tentunya.
1: Terima kasih.
0: Kia, di Surabaya Banua nih lah, kita tadi akan membahas tentang tradisi meminta hujan, Kia Ai. Nah, kaya apa Kia hari ini bangun dengan keadaan asap kayak ini, Kia?
1: Ya Allah, hailah bangun-bangun tuh nalah. Kemudian tuh misalnya melihat nih pina kabut nih lain mata lagi yang salah nih dasar hawanya nih nalah. Sudah sasak ya kalau kita bangun-bangun sasak. Jadi Buhan Pian nih jangan kedinget lah pakai masker nih.
0: Bujur benar masker.
1: Benar.
0: Kia tadi bermasker ya?
1: Bermasker.
0: Bermasker ya, oke. Okay.
1: Harus wajib.
0: Sama Ulun juga bermasker nih, cuman masker hari ini pinanya ketipisan pang nah.
1: Jadi tambus lah.
0: Tambus asa kayak kada bermasker tuh Ulun kam.
1: Iyalah.
0: Jadi gasan Buhan Pian maskernya diperhatikan juga ya Allah Kia.
1: Nggih, bujur.
0: Ditukar masker tuh nang bujur-bujur ruus lah. Jangan nukar masker tuh nang di pinggiran nang harga 3.000 tapi sekali dipasang tehirup pai dua asapnya.
1: Bah parai itu namanya.
0: Parai. Oleh karena itu karena memang asap lagi tebal-tebalnya nah dang sana kayak jadi kita berharap gasan turun hujan.
1: Amin. Amin ya Rabbal.
0: Turun amas kada apa-apa juga sebujurnya.
1: itu pina mustahil panglah hujan
0: mustahil.
1: Dulu kita.
0: Semoga turun rejeki aja gin.
1: Amin. Ya Allah nah itu bujur juga nyaman okay. Juga dengar.
0: Bujur banar Kia. Sambil ngawani dengan musik-musik Banjar juga dan sana perempat Ulun lawan Kia. Imbah ini akan bebulik pulang. Jangan lupa tradisi meminta hujan akan kita informasikan Kia lah.
1: Gip,
0: jadi
1: yuk.
0: Jangan kemana-mana, tetap bersama di Perempat FM Suara Budaya Banjar.

0: dari Korea. Hidung mancung, lagu lancip, pipit tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf, gak bisa ngomong banyak-banyak. Masih recovery.
2: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
2: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
3: Dan 105,9 FM Pro 4 Suara Budaya Banjar.

0: merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: dan 105,9 FM, Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Iya dang sana berobat, seberatan orang Banua yang ada di Banjar nang lagi tengah kabut asap ya lo Kia. Kita nih kaunya sabar aja Bang Kia lah.
1: Kayak apa pang lagi.
0: Tapi tadi ulun baca berita Kia ai, bahwa ternyata ada kiriman bantuan nih dari Lanut Halim Perdana Kusuma terkait dengan oksigen, APD untuk petugas-petugas yang memadamkan api di Karhutla yang ada di Kalimantan. Semoga ini bisa membantu dan tentunya 2-3 hari ke depan kada terulang lagi ya.
1: Amin.
0: Karena cuaca nang kayak ini, bukan cuacanya sih, kabutnya yang kayak ini tuh memang bujur mengganggu banar nih. Apalagi kesian ulun lawan orang Tuhan yang sudah turun begawi.
1: Nah, yang masih turun begawi.
0: Ah, bujur. Nah. Nang masih turun begawi, ulun nih. Lawan pian nih bahasanya
1: kami
0: nih.
1: Kami seberataan lah ya Allah. Ya Allah, rasanya.
0: Menghirup aja lagi udara nang kayak ini. Penghinakan ngali.
1: Bujur.
0: Sudahnya tanggal Tuha pulang.
1: Maai, sudah tanggal Tuha pulang pahinakan ngalih ya.
0: Dompet ngalih.
1: Oh my. Aduh, kalau masalah dompet nilai kita belain aja lah.
0: Belain aja dompet. Lagi membahasnya.
1: Belain aja bujur, banar.
0: Nah, karena tadi Kia ini lagi berasap banar. Jadi makanya kita meminta agar hujan tuh turun.
1: Amin, banar, bujur banar.
0: Ya, ternyata Kia, ay, kan cuma di Kalimantan. Ternyata di pulau-pulau lain, di kota-kota lain yang ada di Indonesia tuh juga sama. Bubuhannya juga kemarau panjang.
1: Ipang lah kalau kemarau ini dasar se-Indonesiaan lah bahasanya.
0: Se-Indonesiaan. Kalau kita mungkin kebakaran hutan, kalau bubuhannya mungkin kekeringan.
1: Ya,
0: kekeringan. Karena biasanya kan kalau di daerah Jawa tuh kan sumur ya diandalkan. Sumur kan pasti kering ya.
1: Iya.
0: Mau minum pakai apa buannya?
1: Iya, kasihan pulang.
0: Mandi kan masa pakai air galon?
1: Nah, sugih tuh
0: orang kan duitan ya. Dong, orang hemp. Oleh karena itu kita lanjutkan lagi tadi Kia ulun di segmen pertama sudah membahas ada 4 tadi. Lanjut kita membahas yang berikutnya dulu ya Kia ya.
1: Iya.
0: Jor. Yang berikutnya ada Okol Pamekasan Jawa Timur dang sana perempat. Jadi Kia ai di Pamekasan Jawa Timur sana itu juga bisa tradisi unik gasan meminta hujan.
1: Oh, apa tuh?
0: Jadi tradisi ini tuh disebut dengan tradisi okol. Tradisi okol ini dilakukan dengan cara dua orang itu saling beradu dalam sebuah pertandingan semacam gulat. Jadi kayak begulat tuh nala. Jadi
1: bekelahian orang.
0: Iya. Kada juga pang betimpukan, betimpasan kada lah.
1: Begulatnya ada loh seninya.
0: Begulatnya tuh. Adapun juga dang sana kayak orang nang melakukan tradisi ini tuh harus lelakian. Dan diisi postur tubuh yang sama kan mau pang nanti kilo nang halus
1: karena anu orang
0: kada imbang lo jadinya
1: imbang oh,
0: nang ganal awak nang kekar awak lawan nang kurus tangking kada mau pang
1: itu lain lagi tuh anunya lain tradisi ini nah jadi lain harus lelakian lah
0: harus lelakian dan posturnya sama nah jadi setelah tradisinya nih selesai kedua orang nang begulat tadi akan diminta saling bersalaman sebagai memaafkan lah berelaan
1: lah jadi
0: jadi selain gasan meminta hujan, tradisi ini juga sebagai ajang silaturahmi gasan warga di sana.
1: Nah,
0: dan bahari warganya tuh saling berkelahi karena berebut banyu nang bersih.
1: Nah, itu pang tadilah. Latar belakangnya tuh filosofinya jar.
0: Bujur, kenapa jadi adanya okol ini tadi ya? Beberapa hari setelahnya itu hujan turun di lokasi perkelahian. Nah, konon cerita inilah yang mengolah filosofi tradisi okol itu masih dilaksanakan sampai sekarang.
1: Jadi buhan di sana tuh kayak percaya orang habis berkelahi tuh turun hujan.
0: Yeah. Tapi balik lagi berkelahinya tuh karena memang berebut air bersih.
1: Yeah.
0: Bukan karena merebutkan satu wanita.
1: Nah, lain lagi kisahnya bagi.
0: Lainnya tuh game. Bebinian banyak dang sanak, jangan direbut tangan satu aja.
1: Nih game. Pagi-pagi lah kita.
0: Pagi-pagi kita harus menyemangati dang sanak ya siapa tahu ada yang galau sambil menghirup asap yang sangat tidak sehat ini ya.
1: Iya, bujur.
0: Lanjut kita nang nomor 6 itu ada apa Kia?
1: Ada Gundala-Gundala, Mai.
0: Gundala-Gundala.
1: Karo.
0: Gundala ini ngaran superhero ini sebujurnya.
1: Iyalah.
0: Superhero Indonesia ini.
1: Bujur-bujur lah. Iya, ada semalam tuh filmnya tuh.
0: Iyalah.
1: Nah, Gundala-Gundala Karo dari Sumatera Utara. Nah, Gundala-Gundala ini nama sebuah tarian sekalinya khas warga Karo-nya di situ yaitu Sumatera Utara. Tarian ini disajiakan saat bebuhan warga Karo-nya ini mengalami kemarau yang panjang tadi.
0: Ya.
1: Dan Buhan Sidin tuh percaya kalau sebagai pemanggil hujan atau dalam bahasa Bataknya bisa disambat jua dengan Dilowari Udan.
0: Dilowari Udan.
1: Dilowari Udan. Udan
0: okay.
1: Lu tahu hujan, tapi Dilo-nya lu kada tahu banget.
0: Sama nih. Ulun juga hanyar kau menangkap udan nih hujan.
1: Udan nih hujan gitu jadi kita lah.
0: Okay.
1: Nah, habis itu Buhan penari Gundala nih buhannya memakai kostum jubah dan juga topeng yang terbuat dari kayu pas Buhan Sidin menari gitu.
0: Oh, jadi memakai jubah topengnya dari kayu lah. Umaih dari kayu karena ke barat mah kayak itulah.
1: Iya lo, sudah menari pulang. Tapi dasar hebat lo berarti Buhannya nih.
0: Iya, beulah
1: tradisi
0: banget.
1: Itu Sagan memanggil hujan pas kemarau panjang.
0: Dan ini adalah salah satu budaya yang unik ya. Dan ulun anyar tahu juga nih bahwa ternyata ada sebuah tradisi namanya gundala-gundala dan topengnya terbuat dari kayu. Mungkin kayaknya kada setebal kayu ulin kalau lah.
1: Iya, kayaknya yang halus tuh kada sih.
0: Yang halus, iya. Halus,
1: supaya nyaman juga nih penarinya menari-nari.
0: Iya, sebujur. Karena mun wayah ini kan penari itu memakai topeng tuh kada mesti dari kayu lagi ya. Tapi kalau dulu mungkin ya pasti mungkin dari kayu. Bujur banget. Oke, tadi ada dua, ada ekol. Okol ya,
1: ekol. Engkol sanak.
0: Itu tak engkol sanak ulun. Ada okol, ada gundala-gundala. Nah, habis ini masih ada satu lagi kita bahas
1: ada
0: ya, Kia
1: lagi.
0: Ya.
1: Tapi Kaina.
0: Bujur banget. Jadi kita kembali ke lagu dulu, Dangsana Propat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama di Propat FM.
1: Suara Budaya Banjir.

0: sampah di kali belakang tuh. Banjir kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
0: Lama nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu enggak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi enggak teliti. Enggak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah enggak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak, yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Dan 105,9 FM Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Masih bersama dengan Kian dan partner Ulun yang hanyar. Di sini ada siapa?
1: Iya, ada Kia.
0: Kia, kita masih membahas tentang tradisi meminta hujan ya, Kia ya.
1: Iya, bujur.
0: Oke, kita langsung aja Kia ke tradisi meminta hujan berikutnya. Ada yang ngarannya apa tuh, Kia?
1: Hadang dulu.
0: Nah, iya, kartu buka.
1: Ini bah, iya, ini.
0: Ngarannya itu Kia ada gebuk ende. Mau gebuk ende ini kayak ayam geprek nih. Ayam gebuk ya.
1: Ayam gebuk.
0: Oke, jadi ini adalah sebuah tradisi meminta hujan dari Karangasem di Bali. Dari Bali.
1: Dari Bali lah kita.
0: Yes, bujur. Jadi tradisi gebuk ende ini, ujar Kia, merupakan tradisi pemanggil hujan saat musim kemarau tiba.
1: Nah, kemarau pulang lah.
0: Kemarau pulang. Dan ini kayaknya hampir-hampir sama lawan yang bergulat tadi nih. Dua orang akan bertarung. Menggunakan pemukul dan tameng sebagai pelindung. Oh, lu melihat nih.
1: Nah, ini tadi tuh kan ada pelindung.
0: Iya.
1: Kalau
0: ini pelindung nih dan juga pokoknya ada alatnya gitu ya.
1: Ada alatnya lah.
0: Heeh, ya. Satu orang itu akan bertindak sebagai wasit atau yang dipanggil dengan sebutan saye ya.
1: Saye
0: atau saye nih.
1: Saye.
0: Darah yang jatuh dalam tradisi ini tuh dipercaya akan mendatangkan hujan umas sampai berdarah sekalinya lah.
1: Kalau yang tadi tuh kan habis begulat,
0: berelaan bersalaman.
1: Ini sampai
0: ada darah yang darah. Yes. Ada titik darah satu aja. Nah itu akan mendatangkan hujan dipercaya. Tradisi unik ini Jar Jua Kiai sudah dipercaya secara turun-temurun.

0: ngaran manusia nih kayak tupang lah, apalagi ngaran manusia negeri Indonesia nih kita lucu-lucu manusianya tuh nah.
1: Banyak jua beragam loh.
0: Iya, yes, bujur banar dang sana kena bubon pian mungkin akan bertamu lagi dengan Kia. Terima kasih dulu Kia lah.
1: Gi ulun makasih banyak jua.
0: Sudah mengawani ulun nah, di segmen kedua karena kena kaina nih Kia jua akan siaran dang sana kai, jadi bubon pian bila nak tahu lebih dalam tentang Kia nih ya. Maka nanti kepoi aja suaranya. Di mana ada suara Kia di sana, langsung aja cek TikTok. Apalagi di Ayo Goyang ditunggu banner pinanya nih.
1: Nah, karena kita bergoyang lah.
0: Karena bergoyang. Sambil menunggu Anissa bebulik ya lo. Anissa kan lagi cuti nih. Cutinya tuh cuti panjang banar. Ada Kia di sini yang hadir mengawani jua. Oke, terima kasih Kia sekali lagi.
1: Ulun berelaan jua. Terima kasih banyak.
0: Yes. Jangan kemana-mana gasan buan pian karena setelah ini kita akan langsung bergabung dengan Panderan Bayi Sukan dari jam 9 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Ulun Kian hanya di Pro 4 FM, suara budaya Banjar.

0: pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Konektivitas penerbangan internasional dari Kalimantan bertambah dan sanaklah Batik Air Malaysia ini resmi membuka rute langsung Banjarmasin Kuala Lumpur melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru. Penerbangan perdana dari Kuala Lumpur tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur pada Minggu malam 20 September 2026 sekitar pukul 21.40 malam waktu Indonesia Tengah. Pesawat Boeing 737-800 Batik Air Malaysia dengan nomor registrasi 9M/LNM ini membawa 88 penumpang. Kedatangan pesawat disambut dengan prosesi water salute oleh tim Airport Rescue and Fire Fighting Bandara Internasional Syamsuddin Nur. PGS General Manager Bandara Internasional Syamsuddin Nur, Yudi Hari Prasetyo, mengatakan hadirnya Batik Air Malaysia ini menambah pilihan penerbangan internasional gasan masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya gasan perjalanan menuju Malaysia. Demikian kabar perompat pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian Nang sedang bertugas. Kembali berjumpa di kabar perompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin. Wara Budaya Banjar. Wara Budaya Banjar. Wara Budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Perempat seluruhnya dimanapun bubuhan pian berada, selamat baisukan menjelang siang hari di hari ini tentunya Dangsana Perempat, Selasa 22 September 2026. Dangsana Perempatnya kembali lagi dalam panderan baisukan. Hari ini tentunya setiap hari Selasa Dangsana Perempat kita akan dikawani dengan Laung Kuning Banjar. Tapi juga hari ini akan ada dua orang narasumber spesial kita plus satu guru dari Laung Kuning Banjar Dangsana Perempat ya. Hari ini narasumber kita bersama dengan Dr. Fauzan Muntakin, SPJP, beliau sebagai kreator kebudayaan Banjar. Kemudian ada Bapak Dr. Andes Haji Syamsuri sebagai wakil sekretaris 1 Kormi Banjarmasin, dan ada Guru Masdar selaku seniman dan budayawan Laung Kuning Banjar. Yang mana kita tentunya di hari ini akan membahas tentang berkarya dalam budaya dan juga permainan tradisional Banjar. Untuk buan pian seberatan yang mungkin kena hendak betakun dengan bebuhan Sidin sebagai narasumber, maka bebuhan pian bisa hubungi melalui dua line telepon kita. Tinggal dipilih aja Dangsana Perempat hendak telepon lewat WhatsApp atau mau telepon lewat line telepon reguler. Yang pertama, untuk WhatsApp terlebih dahulu bisa disimpan nomornya di 0895-3405-09539 atau melalui line telepon reguler kita di 0511-3252-602. Langsung aja kita sapa bebuhan Sidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waduh, suaranya gagah-gagah beratan nih lah. Walaupun kita lagi berjibaku lawan asap lah, bapak-bapak lah. Hari ini dasar bujur luar biasa. Dokter Fauzan mungkin boleh mic-nya didekatkan sedikit supaya suaranya jauh lebih gahar lagi kita ya. Oke, hari ini kabar bubon pian kayak apa, sehat aja kah?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya. Walaupun yaitu tadi wadah bubun pian kayak apa di rumah masing-masing, apakah tebal juga kah, pekat juga kah kabutnya hari ini, atau ada yang kada terlalu pekat kah?
2: Kada ada terlalu, beberapa hari ini ya tipis-tipis aja, cuma tipis-tipis hari ini aja agak tebal deh.
1: Oh, berarti
2: hari
1: semuanya ini rata nih lah, pala rata, merata. Hari ini tebal semuaan. Kada apa-apa, yang penting panderan baisukan kita tetap berlangsung ya. Oke, Dangsana berkarya dalam budaya dan permainan tradisional Banjar. Nah, di sini kan ada permainan tradisional gitu ya, dan menghadirkan juga ada kreator kebudayaan Banjar, dan juga ada wakil sekretaris 1 Kormi Banjarmasin, dan ada Guru Masdar di sini sebagai pemain profesional nih pinanya lah.
2: Sama aja.
1: Guru Masdar dulu, nah permainan tradisional Banjar yang pian tekuni apa tuh Guru?
3: Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mohon izin semuanya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jadi permainan tradisional ini banyak yang kita geluti dulunya kan.
1: Iya.
3: Ketujuhnya hobinya bloko, main logo itu. Bahkan kita juga pernah juga membuat, memproduksi yang namanya logo. Logo yang dari Tampurung kok.
1: Ada semalam bubun pian siaran di sini membawa logonya tuh. Membawa alatnya, alatnya ya juga.
3: Jadi logo. Bahkan juga membuat engrang, betungkau juga orang Bahari itu nyebut betungkau. Ini sudah dijadikan namanya egrang malah.
1: Egrang namanya lah.
3: Dulu betungkau. Jadi betungkau. Banyak sebenarnya permainan tradisional ini yang belum dimasukkan dalam Kormi. Jadi termasuk juga nang kalau permainan tradisional dulu itu ada namanya yang apa ngaranya, di pinggir sungai itu nang kayak bajakan,
1: ajakan tukup lah. Iya,
3: ajakan tukup tapi di banyu, di sungai dulu.
1: Oh, berarti sambil berkunjung itu
3: ya,
1: lah.
3: Sambil berkunjung itu kan sebenarnya ada dua kehebatan, bisa berkunjung satu, yang kedua ya, bisa mencari sesuatu di dalam banyu itu sendiri. Nah itu maka Pak, jarang wah ini dibuat karena itu permainan ini harus memerlukan sungai yang lumayan bagus lah. Wah ini kan sungai ada tapi banyunya deras, ngali juga ya kalau
1: iya harusnya nang deras lah. Tinggi.
3: Ada lagi yang permainan-permainan yang banyak permainan anak-anak yang sudah masuk dalam Kormi ya Pak, termasuk badaku ya kan, bagasing, bahkan juga yang disebut juga yang ngaran apalah. Ini termasuk juga permainan tradisional besumpit lah, malah
1: sumpit
3: masuk.
1: Sumpit yang ini itu kan?
3: Iya,
1: oh, itu permainan
3: tradisional. Karena mengangkat budayanya sendiri, budaya lokal yang dimasukkan ke dalam Kormi. Jadi banyak sebenarnya yang sudah sampai, bahkan sudah dilombakan ke tingkat nasional.
1: Iya, bujur. Logo tuh mun enggak salah, logo tuh sampai tingkat nasional juga. Sumpit juga sudah tingkat nasional ya kalau enggak salah ya. Tinggal Egrang itu tingkat nasional adalah
3: ada, belum? Sudah dimasukkan. Cuma masih dalam kategori itu eksibisi ya, Pak. Eksibisi. Jadi tidak digunakan secara keseluruhan, tapi masih eksibisi.
1: Oke. Nah, berarti kan tadi memang kita sudah mendengar nih ada bermacam permainan tradisional ya. Ada balogo, kemudian jual sebuting. Bagasing itu sama lawan balogo lah. Beda.
3: Bagasing itu menggunakan bentuk seperti manggis gitu loh.
1: Iya.
3: Diikat dengan tali, diikatin tali.
1: Anu lah agak gonol nih lah.
3: Iya. Nah, itu digunakan dengan tali mainnya. Itu sistemnya itu putaran cepat dan kestabilan. Terus ada namanya kalau di kita di sini apa begapuk pula?
2: Begapuk.
3: Jadi antara logo dengan gasing dengan yang
1: gasing.
3: Begapuk. Jadi kekuatan putaran. Nah, sedangkan kalau logo itu menggunakan ada satu logo dan campah.
1: Campah tuh yang ininya lah.
3: Ya. Nah, itu bedanya. Jadi sama aja bahan hampir kemiripan dengan kayu. Bahkan kalau logo dibuat dari tempurung asli biasanya, tapi wah ini dengan dibuat dengan dipres.
1: Oh iya, bujur. Bedanya kalau gasing itu lebih kandal,
3: iya,
1: kalau logo itu ini tipis ya.
3: Tipis.
1: Bentukannya.
3: Iya, ya. Kayak manggis lah. Kalau gasing itu kayak manggis dibuat dari kayu, kayu biasanya kayu yang kuat.
1: Ya, nah, oke. Nah, ada balogo, bagasing, egrang, terus kemudian tadi juga ada sumpit gitu ya. Nah, boleh tahu dulu dong kita ke Pak Syamsuri ya, Pak ya. Okay. Kormi ini sendiri itu mungkin banyak nih acil-acil amang-amang yang juga bertanya nih di luar sana. Apa gerang kormi itu, Kian? Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu nih, Pak. Apa aja sih sebenarnya tugas dan fungsi daripada kormi yang ada di Kalimantan Selatan, khususnya di Kota Banjarmasin? Silakan mungkin Pak Syamsuri.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi para pemirsa yang lagi mendengar di RRI Pro 4 Banjarmasin. Kormi itu adalah suatu organisasi untuk menghimpun dan membina tugasnya itu kepada permainan tradisional khususnya. Kita mengangkat marwah daripada permainan tradisional ini supaya berkembang dan tidak tertinggal oleh zaman gitu.
1: Ya.
2: Jadi kormi itu sifatnya nanti kita ada membina kurang lebih kita 70 inorga. Namanya inorga itu induk organisasi itu. Kalau di cabang olahraga prestasi kan cabor.
1: Oh, inorga ini berarti kurang lebih kayak cabor lah ya, cabor, bahasanya. Ya.
2: Prestasi ya. Di kormi tidak prestasi, kalau di prestasi itu yang seperti yang gulat apa segala macam itu.
1: Iya.
2: Di situ ada kurang lebih 70 inorga, Pak, cabang olahraga tradisional yang kita bina. Dan itu terbagi dalam tiga, ada tiga bidang, OKK, OPT, sama STKB itu satunya ya. Okay. Nah, itu istilahnya kalau ya misalkan ada kelompok-kelompok yang OKK itu organisasi kesehatan dan kebugaran. Kayak senam kreasi, senam apa itu masuk di dalam bidangnya itu masing-masing, ada tiga bidang.
1: Ya.
2: Jadi kita memudahkan untuk pembinaan di situ akan kita adakan tiga kepala bagian lah istilahnya kan seksi bagian. Nah di sini juga kita selalu ingin mengembangkan itu berkaitan dengan budaya dan tradisionalnya itu permainannya.
1: Ya.
2: Jadi kita tidak tergerus oleh zaman gitu kan. Terus kita angkatlah budaya kita sendiri gitu. Dan itu pun juga tingkat prestasinya itu kita bina selama ini kita untuk persiapan ada Porda, ada Purprov, nanti ada Pornas.
1: Itu nasional ya berarti nasional, apa ya?
2: Pornas itu nasional. Kalau KONI ya, KONI itu di maksudnya itu di PON.
1: Ya.
2: Kalau kita Fornas.
1: Fornas.
2: Itu sifatnya. Jadi selama ini kita selalu membina dan kita selalu menampung apapun yang terjadi atau keluhan apa segala macam demi untuk kemajuan cabang olahraga tradisional yang dibina ini supaya kita berkelanjutan dan kita ingin meningkatkan prestasi dan pengembangan kepada anak-anak muda. Jadi kita arahkan ke sana, jangan sampai juga anak-anak muda kita hanya larut dengan duduk dan memegang gadgetnya gitu ya.
1: Iya, bujur banget.
2: Kita gerak lah, ayo rame-rame kita ya, dengan olahraga tradisional.
1: Ya.
2: Kita sambil bergembira kan gitu, bahagia bersama.
1: Betul, karena Wayah ini kekanakan anum tuh lapala bilanya ditakuni masalah balogo, egrang, bagasing. Wah, tuh pasti ada nang bingung tuh. Bingung. Sama nang kayak ulun semalam. Oh. Sebelum bertamu guru Masdar, ulun ini tahu logo tuh nang kayak apa. Imba itu pas sudah sidin siaran, dibawalah semalam kan logo lah bang lah. Abah itu ada apa campahnya juga segala macam dan alhamdulillah lu megang langsung juga di situ lu tahu akhirnya ternyata ini nang ngarannya balogo ini ternyata ngarannya nang bagasing itu karena ya balik lagi ya bujur jar Pak Syamsuri tadi wayah ini kekanakan tuh mengenal bagasing balogo egrang dan lain sebagainya macamnya itu cuma lewat gadget lewat TikTok aja.
3: Belum tentu menjapai lah.
1: Nah, belum tentu menjapai dan kalaupun lewat videonya belum tentu tahu. Iya. Ini apa ngaran permainannya? Mau ditakuni bisa ngertahu toh.
2: Sebetulnya permainannya itu mengasikkan loh.
1: Iya, bujur.
2: Dan aku sendiri mengalami waktu kecil.
1: Sama, Pak.
2: Logo pegapuk nyorong pala, pegapuk. Pecah logonya. Logonya bolah lagi dari tempurung sampai aspal dilapis lagi pulang.
1: Nah itu tuh kan sebujurnya ada unsur kebersamaannya, gotong royong, bermain, kerja sama timnya dan juga itu kan membangun komunikasi antar personal gitu ya Pak ya. Oke. Nah kita ke Dr. Fauzan ini sekarang ya. Dr. Fauzan ini pian sebagai seorang kreator kebudayaan Banjar ya. Tadi kita udah ngomong di belakang layar sebelum kita mulai dan sana berobat dengan Dr. Fauzan. Tapi sebelum itu mungkin boleh diceritakan dulu nih Dr. Fauzan. Ini kan katanya kreatornya sebagai pembuat komik tadi ya. Nah ini sejak kapan dan isi daripada komik tersebut itu bercerita tentang apa? Apakah memang ada sebuah karakter yang pian bikin lalu kemudian karakter ini bermain permainan tradisional kah misalkan Doraemon main egrang kah atau nang kayak apa kayak itu mungkin silakan Dr. Fauzan.
4: Baik, terima kasih. Ini diapit dua senior.
1: Wah.
4: Jadi kalau kita bicara tadi menarik dari kata Pak Samsuri tadi. Jadi keprihatinan yang sama itu sama di ulun. Pertama ada dua keprihatinan sebenarnya. Yang pertama adalah masyarakat terutama di kalangan remaja saat ini terhinggapi namanya kalau di istilah medis kami itu sedentary lifestyle.
1: Sedentary lifestyle.
4: Sedentary lifestyle itu kerjaannya duduk-duduk aja. Kemudian main gadget, seberatan itu dicapai dengan gadget. Handak makan cukup ya gadget.
1: Gadget.
4: Handak
1: anak belajar gadget.
4: Belajar gadget. Kemudian habis itu hari ini juga PJJ kan kita kan.
1: Oh iya, bujur-bujur.
4: Dan kalaupun kita misalnya ke sekolah diantar naik motor atau naik sepeda motor, habis itu di sekolah cuma duduk-duduk aja. Kalau istirahat pun gadget lagi
1: balik.
4: Habis itu balik ke rumah juga tidur-tiduran sambil gadget lagi. Dan ini adalah sedentary lifestyle. Kalau di istilah kardiovaskular inilah yang kemudian akan menyebabkan di masa tuanya kena serangan jantung. Kemudian kena diabetes, kena darah tinggi, kemudian stroke dan lain sebagainya pada usia yang lebih muda. Ini karena pola sedentary lifestyle tadi. Nah ini yang menjadi keprihatinan kita dan makanya tadi menarik kata Guru Masdar, kemudian kata Pak Samsuri tadi bahwa mengembalikan kepada kejayaan permainan tradisional ini adalah suatu hal yang menarik. Walaupun memang kalau kita berharap persis seperti dulu, memang susah malah.
1: Iya.
4: Pasti kata-katanya, ini sudah kada modern ya.
1: Tapi euforianya kada sesama dulu lagi gitu ya dokter jadi, ya.
4: Ini bahari banar kada kawa bahaya kada kawa kaya. Pian begisah kayak itu, ini zamannya ini nah.
1: Ini zaman. Wayah ini zamannya main permainan tuh ada rank-nya aja.
4: Nah makanya akhirnya keprihatinan yang kedua adalah kepada kebudayaan Banjar, kepada sejarah ini kemudian akhirnya remaja juga akhirnya rendah sekali. Jadi kalau kita tanyakan tentang tadi, tentang logo, tentang engrang, tentang gasing, itu kada tahu mereka. Padahal menarik. Nah makanya kemudian untuk menjembatani ini, berawal dari dua keresahan ini, akhirnya kami menggagas bagaimana nih caranya. Ini luar biasa, budaya luhur yang diwariskan ke kita. Tetapi kalau kita memaksakan ini kemudian diminati oleh remaja, saat ini ya kada kawa. Kata kau dipaksakan, maka harus ada cara di mana mereka senang dan merasa ini keren nih misalnya. Makanya kami menggagas beberapa upaya untuk itu. Yang pertama yang kami gagas itu adalah membuat visual yang lebih keren daripada tentang budaya dan sejarah Banjar. Yang pertama yang kami rilis itu adalah produknya adalah komik dulu.
1: Komik?
4: Di komik, dan nantinya ada animasi-animasi hingga live action-nya.
1: Waduh.
4: Yang pertama adalah kita menggagas namanya Wasaka Rangers.
1: Wise, keren. Wasaka Rangers. Jadi, Wasaka ini karannya Banjar benar ya, dokter ya.
4: Tapi Rangers-nya.
3: Rangers.
4: Sininya kan Power Rangers-nya.
1: Iya. Yeah.
4: Jadi sebenarnya ini konsep kami adalah seperti The Avengers. Mm-hmm. Jadi The Avengers, jadi nantinya kita akan membentuk brigade pahlawan seperti The Avengers atau seperti Power Rangers.
1: Yeah.
4: Nah, jadi latar kisah komik ini bercerita nanti Banjar City di tahun 2040 yang sudah megah, sudah keren, sudah maju sekali. Tetapi
1: futuristik lah ya.
4: Futuristik. Tiba-tiba diserang oleh teroris.
1: Ya.
4: Nah, ketika diserang oleh teroris ini, kemudian singkat cerita, wali kota itu kemudian hampir aja terbunuh, kemudian diselamatkan oleh sahabatnya. Dan ternyata sahabatnya ini di pesantren yang dibinanya itu kemudian membuat sebuah laboratorium canggih yang di situ membuat kostum-kostum untuk selayaknya kayak Avengers itu, kayak Iron Man. Nah, disinilah kemudian akhirnya kita menyiapkan Wasaka Rangers-nya nih. Tetapi masalahnya adalah siapa yang memegang kostum ini? Siapa pahlawannya? Nah, disinilah kemudian permasalahan terjadi. Ternyata pahlawan-pahlawannya kada dapat. Senjata-senjata dan armornya sudah disediakan,
1: tapi
4: sudah canggih.
1: Si pahlawannya nang kereda nih.
4: Akhirnya di scanning semua orang Banjar pada saat itu.
1: Ya.
4: Ternyata kada tangguh.
1: Oh.
4: Kada harat. Kan syaratnya itu memegang kostum ini adalah memegang armor ini
1: tangguh lah minimal.
4: Tangguh. Yang kedua, dia orang Banjar. Uh-huh. Yang ketiga, dia mesti orang yang takwa. Yang keempat, zuhud orangnya.
1: Zuhud itu apa, dokter?
4: Zuhud itu berarti tidak nyari dunia.
1: Oh, paham.
4: Jadi dia bukan cari popularitas. Nah, ternyata di scanning di seluruh orang Banjar pada tahun 2040 kereda. Akhirnya idenya kita mencari di masa lalu. Nah, di masa lalu inilah kemudian dapat 4 tokoh pahlawan. Sultan Suriansah, Pangeran Antasari, Demang Lehman, dan Putri Jaleha. Nah, 4 orang inilah kemudian kita datangi dengan teleportase, diundang ke masa depan.
1: Ya,
4: dan kemudian akhirnya mereka membentuk Avengers-nya tadi. Sebenarnya ini adalah bridging, mengenalkan pahlawan-pahlawan yang hari ini mungkin orang kada kenal siapa sih Sultan Suriansah.
1: Iya, bujur.
4: Antasari, siapa sih Demang Lehman. Nah, ya, kita akan supaya remaja ini secara tidak sadar mereka akhirnya mengenal. Mengenal tentang ini. Kita akan mengenalkan juga sejarahnya secara singkat. Kemudian termasuk kita akan mengenalkan beberapa budaya-budaya Banjar di situ.
1: Ya.
4: Nah, di sini kita ingin yang pertama yang akan kita bawakan itu satu kepahlawanannya itu. Kepahlawanan orang Banjar itu kada kalah dengan yang lain,
1: ya,
4: dengan daerah lain. Yang kedua, kita akan menyampaikan bahwa sejarah kita itu keren. Sejarah kita itu keren. Yang ketiga, kita ingin mengajak semangat kepahlawanan itu timbul lagi kepada masyarakat. Nah, kepahlawanan ini tentunya bukan hanya sekedar berdiam dijajet aja, tetapi
1: iya,
4: ya gerak lah.
1: Bucur,
4: jadi
1: bucur.
4: Misalnya kayak ada kuntal, kemudian kita populerkan, kemudian senjata-senjata khas Banjar, tetapi dengan balutan modern nantinya kita buatkan, dan akhirnya dari situ masyarakat terutama kalangan remaja merasa wah ini kita bangga nih dengan budaya Banjar dan kita ingin mencoba melestarikan lagi, mungkin seperti itu.
1: Oke, siap. Terima kasih Dr. Fauzan tadi cerita singkat daripada sosok kreator kebudayaan Banjar ya. Walaupun ini berarti sampingannya ini jadinya ya, jatuhnya ya. Utamanya jadi dokter jantung gitu ya. Ini sampingannya. Wah, tiba-tiba ada ide nih untuk bikin komik tentang kepahlawanan Banjar dan tentunya di sana akan ada budaya-budayanya juga gitu ya. Izin nih narasumber kita semuanya, bapak-bapak, kita angkat dulu satu telepon yang masuk ya. Halo, assalamualaikum. Selamat bayi suka, dengan siapa di mana?
5: Waalaikumsalam.
1: Oh, ini Abah Sopian, apa kabarnya Pian?
5: Berbaik ya.
1: Silakan Abah Sopian, hari ini ulun bepanderana lawan Guru Masdar, Dr. Fauzan dan juga Bapak Syamsuri terkait dengan budaya permainan tradisional.
5: Kalau orang Banjar yang bahasinan lah.
1: Bahasinan.
3: Sodor. Nah,
5: kalau daerah lain kan ada yang hadang atau jebak sodor itu.
1: Iya.
5: Nah, itu enggak ada kan dilombakan itu dan korne itu.
1: Oh, bahasinan nilah.
5: Iya.
1: Nggih.
5: Nah, mungkin itu aja sekian, terima kasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abah Sopian tadi ya. Nah, Sidin ini betakun tadi. Mbak Asinan ini kan kalau di luar itu juga ada ya yang serupa. Gerobak sodor tadi ya, atau bahadangan. Hadangan, hadangan gigi itu ya. Kalau hadangan kan di kita nih sapi ya.
2: Kerbau.
1: Kerbau, ya. Jadi beda daerah, beda makna Dang Sanak Perempat. Nah, pertanyaan Abah Sofyan tadi ya, ini mungkin lebih mengarah kepada boleh Guru Masdar dan juga Pak Syamsuri nanti yang juga bisa menjawab. Mbak Asinan ini apakah ada lombanya sudah di tingkat nasional? Nah, seperti itu. Guru kan dulu, silakan Guru.
3: Iya, baik. Assalamualaikum, Pak Abah Sofyan.
1: Abah Sofyan, ya.
3: Jadi,
1: betul.
3: Jadi Abah Sofyan sebenarnya perlombaan untuk asinan atau gobok sodor atau bahadangan itu sudah memang ada.
1: Iya.
3: Sudah, cuma masih dalam eksibisi. Tetapi untuk kota Banjarmasin dan provinsi yang sudah dilombakan. Sudah dilombakan.
1: Oh, sudah dilombakan.
3: Sudah pernah dilombakan.
1: Kalau di Banjarnya aja.
3: Iya, di Banjar. Tapi kalau untuk nasional masih eksibisi, tapi dalam masa pemantauan mungkin teknik dibuat.
1: Oh,
3: karena tekniknya, karena perbedaan mungkin perbedaan masing-masing daerah itu ada teknik tertentu yang harus disamakan. Jadi seperti apa sih lombanya dan perhitungannya seperti apa dan jurinya seperti apa?
1: Nah, oh iya, bujur.
3: Itu karena lomba ini pasti ada juri kan?
1: Yes.
3: Nah, jadi memang ada, karena permainan gobak sodor atau baasinan atau bayasinan jarak anakan bahari itu nang bahadangan itu memang permainan sudah lawas, paling lawas. Karena itu tujuannya adalah kebersamaan, menjaga sesuatu, mengamankan sesuatu secara bersama.
1: Yes, nah, betul. Kerja sama tim gitu ya, tim. Guru ya.
3: Jadi memang di Kalimantan Selatan sendiri sudah ada dilombakan khusus Kalimantan Selatan, tapi kalau untuk nasional masih eksibisi.
1: Masih eksibisi, berarti jawabannya untuk Abah Sofyan kalau di lokalan kita aja tuh udah ada lombanya ya.
3: Iya.
1: Tapi kalau misalkan untuk nasional itu untuk terkait teknisnya masih dibahas.
3: Masih
1: karena
3: dibahas.
1: Memang untuk jurinya, peraturannya gitu tuh memang perlu ada itu sebagai syarat gitu ya. Mungkin ya Pak Syamsuri ya.
2: Iya, betul. Sebagai syarat suatu pertandingan itu harus dibahas segala macam dari segi penilaiannya di mana,
1: durasinya mungkin, aturan.
2: Aturan-aturan gitu ya, SOP-nya juga.
1: Oke.
2: Itu harus masih dipersiapkan sekarang untuk di nasional. Ya, nah, sekarang bisa dikatakan eksibisi lah.
3: Iya, eksibisi lah.
1: Eksibisi tapi, tadi ya.
3: Tapi jadi dihadirkan dilombakan tetap, tapi dengan ketentuan-ketentuan itu memang harus perlu dibahas cara penilaiannya, durasinya berapa, anggotanya berapa.
2: Anggotanya, pemainnya.
1: Penambahan ya, skornya yang sah itu seperti apa gitu ya. Oke, berarti ditunggu aja ya. Siapa tahu nih mungkin Abah Sofyan anak jadi atlet. Itu tadi basinan.
3: Tetap diusahakan malah kalau masalah ini harus masuk ke nasional juga.
1: Iya. Iya, betul.
2: Ya inilah kegiatan tradisional di bawah ini yang kita tungguin. Ayo kita di atas ini sebagai kormi pembina. Ya. Kita siap senang sekali membina tradisional nih, permainan di masyarakat kita ini. Apa-apa yang belum ya kita tidak ketahui gitu kan.
1: Ya.
2: Mungkin ada si ACB yang mengetahui, kita angkatlah ke permukaan.
1: Oke. Nah, kita akan jeda sebentar dulu ya Bapak-bapak ya. Kita akan jeda dulu sebentar Dang Sanak Perempat. Setelah ini kita akan kembali membahas tentang berkarya dalam budaya dan permainan tradisional Banjar bersama dengan Dr. Fauzan, Bapak Haji Syamsuri dan juga Guru Masdar. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Ulun Kian hanya di Pandaran Baisukan Perempat FM, Suara Budaya Banjar.
6: 22,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
7: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
9: RRI
8: digital saja toh.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
2: Banjar. Dangsan Perompat masih dikawani bersama dengan Ulun Kian tentunya, dan kita masih dalam Panderan Baisukan bersama dengan narasumber kita, yang mana pada hari ini kita berpanderan tentang berkarya dalam budaya dan juga permainan tradisional Banjar. Ada Guru Masdar, Dr. Fauzan, dan juga ada Dr. Ades Haji Syamsuri ya. Nah, tadi kita sudah bahas dari sisi kreatornya. Tadi ada Dr. Fauzan yang lagi dan lagi ya memperkenalkan budaya, apalagi permainan tradisional dan juga kepahlawanan tadi ya, dokter ya, melalui komik. Karena kan ya anak-anak zaman sekarang tuh ketuju banget dengan hal-hal yang seperti itu gitu ya. Contohnya aja Avengers. So, Avengers itu kan laku banget nih. Dan ini kan bermodalkan dari komik dulu sebelumnya gitu. Nah itu kan diperkenalkan. Dan tadi juga udah sempat kita bahas ya Dr. Fauzan ya, kalau komik ini tuh udah dicetak ya?
3: Udah, insyaallah akhir September sudah selesai cetak. Bulan Oktober mungkin udah kita bagi-bagi di Banjar Mas.
2: Oh dibagi-bagi nih? Gratis atau apa nih?
3: Bagi-bagi bayar.
2: Makanya nih, ini perlu detail nih kita ya. Kita bagi-bagi, Jar. Iya, coba tolong di lampu merah dibagi. Sidin. Nah, untuk belinya nanti tuh nanti bisa di mana aja tuh, dokter? Buat yang mau
3: kita
2: tuh.
3: Kita nanti kita punya Instagram Wasaka Ranger, YouTube Wasaka Ranger, dan semua di media sosial sudah lengkap. Nanti bisa lewat berbagai media sosial dan mungkin juga bisa di RRI juga mungkin bisa nanti.
2: Oh, bisa, bisa. Nanti ya, calling aja ya bosnya ya. Oke, berarti tinggal di follow aja Dangsan Perompat Gesan yang penasaran, apalagi untuk yang bebungan pian bisi kenangan halus yang ketujuh dengan superhero-superhero, maka bisa dicek Instagramnya di @wasakaranger ya.
3: Wasakarangers.
2: Wasakarangers pakai S belakangnya berarti ya.
3: Iya, karena supaya dingin.
2: Oh, supaya dingin, cool, kayak itulah.
3: KS.
2: Oke, lanjut lagi kita ke permainan tradisional Banjar gitu ya. Nah, kali ini mungkin Ulun ingin minta pendapat Buan Pian aja dulu. Permainan tradisional sekarang kayak Balogo, terus ada Edgrang tadi ya?
4: Edgrang.
2: Terus kemudian ada Bagasing. Nah, itu kan ada lomba nasionalnya sudah.
4: Sudah ada.
2: Kebanyakannya pesertanya tuh, apakah yang muda-muda atau mungkin yang para senior-senior nih, nah kayak Guru Masdar misalkan?
4: Jadi kita melihat dan kita pernah ngikut ke sana, itu rata-rata memang diikuti oleh anak-anak SMA, bahkan mahasiswa. Mereka sudah kenal dengan budayanya dan cinta dengan budayanya, maka mereka mengikuti. Dan bahkan di Kalimantan Selatan sendiri ini atlet-atlet itu banyak dari pelajar dan mahasiswa.
2: Oh, alhamdulillah berarti ya, muda-muda berarti
4: ya. Iya, muda-muda alhamdulillah bisa meneruskan apa namanya budaya itu lewat generasi itu tadi.
2: Iya, betul. Pinanya nang SMA ini lagi halus pang lah. Sempat memainkan permainan
4: iya,
2: itu.
4: Iya, mungkin dia belajar itu memang ada satu paguyuban di daerah tertentu kayak di Hulu Sungai itu rata-rata mereka ke kegiatan setiap sore itu ada Begasing, ada Belogo, Bengrang, itu ada tempatnya. Nah, jadi di kampung itu kada ada lagi nang disediakan tempat khusus kada. Di pinggir jalan itu aja mereka membuat satu lintasan loko, ada lintasan gasing, bahkan tempat lomba lari betungkau atau background tadi.
2: Iya.
4: Nah, jadi itulah yang dicari bibit-bibit itu, lalu dibawa di perlombakan. Mereka itu karena mengikut lomba, ngarannya anak sekolah ini hobi ya, kan, karena sudah dibawa dengan hobinya, maka
2: cepat lekas ya, semangat lah,
4: semangat. Dan kan dapat prestasi, menambah itu pemicu untuk yang lain-lain diumpat juga, karena apa, dapat prestasi kan,
2: ujur prestasi, diakui nasional, pulang lah
4: nasional, diakui provinsi pun sudah alhamdulillah, apalagi tingkat nasional itu.
2: Betul sekali, karena wayah ini pun juga bila anak masuk kuliah, bila anak masuk SMA mungkin itu ada jalur karena prestasi. Jalur prestasi.
4: Iya,
2: jalur. Itu bisa dibantu di sana tuh.
4: Iya.
2: Jadi gesan yang tapi ajakan cukup karena nasionalnya lah.
4: Kira-kira masih dipikirkan itu kayak pacarannya. Jadi memang
3: skornya kayak apa?
4: Iya, skor pertama skor kayak apa? Iya. Kayak bukanya di mana, lingkungannya kayak apa? Betul. Dan itu jadi masih dipikirkan lagi. Madang baru aja lagi kayak apa? Sistemnya.
2: Ya, itu sebenarnya jangan tunggu ini permainan general pangla universitas ya, universal. Amun di bahasa Inggris tuh hide and seek ngarannya. Tapi mun di Banjar tuh ajakan tukup, bingung juga pang sebujurnya.
4: Tapi sebenarnya apa? Mohon maaf, ajakan tukup itu sudah banyak dipelemkan dengan teknik-teknik orang pelarian mencari seperti apa, dapatnya seperti apa. Itu dipakai di perfilman biasanya.
2: Oh, malah, tapi kada secara langsung kayak ajakan tukup 5, 10, 15 ya,
4: ada lah. Lagi. Mereka lari, kabur, bersembunyi.
2: Oh iya. Itu dasar bujur dari Bahari Bang binanya lah. Apalagi bilang penjahatnya teh bersembunyi, mau Bangnya datang ke kantor polisi. Oke, balik lagi kita ke Dr. Pauzan nih. Dr. Pauzan sendiri menyikapi pemainan tradisional yang mungkin sempat dilupakan lah oleh anak muda gitu ya. Betapa pentingnya sih dokter untuk bisa mengembalikan lagi semangat bermain tradisional ini untuk kesehatan fisik dan jasmani kita gitu ya, apalagi untuk jantung gitu ya.
3: Ya, jadi ini sebenarnya momennya tepat ini. Pada tanggal 29 September itu kita biasanya merayakan namanya
2: hari ulang tahun Piat, bukan ya?
3: hari ulang tahun Haji Masdar. Jadi kita merayakan World Health Day, jadi hari kesehatan jantung
2: sedunia.
3: Nah itu seluruh dunia merayakan itu, termasuk kami juga dari Perhimpunan Kedokteran Jantung itu juga merayakan itu. Dan salah satu yang selalu kita sampaikan adalah jangan lupa beraktivitas, jangan lupa berolahraga. Jadi sebenarnya ada istilah, kalau di medis itu ada namanya aktivitas fisik, ada yang namanya olahraga, itu ada suatu hal berbeda. Jadi kayak misalnya kita ada bepada acil-acil, aku nih bawa olahraga aja sudah aja. Padahal si Din rutin bahasa sapu lantai, kemudian rutin rutin misalnya ke pasar. Nah itu
2: atau ini menggesek baju nih lah di belakang tuh, itu kan tenaganya ngeri tuh.
3: Hitung duit juga.
2: Wah, hitung duit tuh makinnya sudah.
3: Nah itu sini berpada olahraga sudah aku jadi. Nah, padahal ini kan bukan olahraga masih. Olahraga itu kan sudah ada pola, sudah ada aturan-aturannya. Yeah. Itu baru masuk dalam physical activity, bukan physical exercise. Nah, maka kita kemudian menghimbau kepada seluruh kalangan, karena yang namanya sakit jantung yang hari ini menjadi suatu tren global. Jadi tren itu. Sakit jantung tuh jadi tren.
4: Penyakit tren itu.
3: Iya. Jadi sakit jantung ini menjadi masalah global saat ini. Dan banyak orang mengira ini adalah miliknya orang tua. Kita menyampaikan.
2: Iya.
3: Jadi sakit jantung itu yang namanya jantung koroner itu sebenarnya kejadiannya itu ditabung sejak masa anak-anak. Sejak masa remaja. Jadi pian yang hari ini kena serangan jantung, sakit gagal jantung di usia 50, usia 40, ini sebenarnya sesuatu yang sudah ditabung sejak di usia 20-an atau usia belasan. Jadi misalnya karena pola diet yang kada baik, kada sehat. Dan yang kedua adalah kebanyakan juga adalah karena kurangnya gerak atau kurangnya olahraga. Inilah yang kemudian kedepannya pelan-pelan beberapa tahun kemudian hingga kemudian di usia 30-an atau usia 40-an ternyata kena serangan jantung. Jadi bukan karena masalah tahun kemarin atau bukan karena masalah bulan ini,
2: bukan juga masalah umur nih lah dokter lah.
3: Iya,
2: karena kan biasanya Kenzi itulah. Wah, anu jar si Om ini jantung jar, wajar aja Tuhan sudah jar. Nah, kebanyakan kan orang menilai kayak itu.
3: Jadi maksudnya gini. Jadi kejadian jantung itu perlu waktu puluhan tahun untuk jadi. Jadi artinya orang kena serangan jantung di usia 40 itu karena pola hidup dia sejak usia 20.
2: Oke.
3: Sejak usia belasan. Makanya artinya dengan hari ini kita menanamkan untuk bergerak kepada anak muda,
2: ya.
3: Nah, dan kemudian makanan sehat kepada anak muda ini adalah supaya mereka beberapa puluh tahun ke depan menjadi orang-orang yang tetap sehat. Mm-hmm. Nah, makanya permainan tradisional ini menarik sekali untuk yeah. tetap dibudayakan, digiatkan. Yeah. Nah, mungkin tantangannya tadi ya bagaimana mengemasnya sehingga anak-anak ini ketuju.
2: Iya,
3: nah, mungkin Pian perlu mulah gembay dalam menurut
4: iya, iya. Sehingga apa, bahasanya Dokter Rando berkaryalah di zamannya.
2: Iya.
3: Emang kita kau maksakan.
2: Iya.
3: Kadang kau maksakan ikam harus kembali blogo, ikam harus kembali bengrang. Ngalih kita maksakan itu, tetapi bagaimana polanya kemudian gayanya kita buat dengan kekinian dan sesuatu yang menarik, termasuk mungkin aturan-aturannya kita ulah lebih unik lagi tadi kayak Jerbian tadi itu mungkin akan lebih menarik bagi mereka untuk ikut lagi, apalagi kemudian disuruh bikin konten nih
2: kan
3: gaya bahasa mereka ini kemudian dilombakannya malah lomba kontennya yang
4: dia lakukan dua kan lomba konten sama lomba tradisionalnya tadi,
3: tapi ada aja di lomba konten tuh akhirnya ada orang yang blogonya kan
2: saya
3: mulah kontennya ya kan apa-apa
4: dapat aja.
2: Oke, terima kasih dokter ya. Dan juga untuk Pak Dr. Andes Syamsuri nih, Pian sebagai kormi sendiri nih ya, apa aja sih kira-kira tantangannya dalam melestarikan dan juga memasukkan gitu ya permainan-permainan tradisional ini agar bisa mengikuti kelas nasional seperti itu.
5: Selama ini kita kan selalu melaksanakan untuk menjalankan program-program itu lewat komisi bidang masing-masing.
2: Oke.
5: Jadi ada 3 inorga tadi, cabang itu ada kurang lebih sekitar 70-an itu. Itu masing-masing ada 3 bidang, OTKP, ada permainan kesehatan kebugaran, salah satunya itu kan ada beberapa puluh inorga cabang olahraganya.
2: Ya.
5: Nah, di sanalah kita selalu untuk memerintahkan supaya untuk pelaksanaan itu dikembangkan di tingkat bawah itu, mengembangkan tradisional yang sudah ada sama dengan bisa merekrut anak-anak muda yang belum kenal dengan olahraga tersebut gitu loh.
2: Yeah.
5: Dan kita juga di atas ini selalu monitor dan kita selalu menampung untuk meningkatkan prestasi mereka tuh di tingkat provinsi ataupun di nasional. Jadi kita nanti akan di nasional, di pro-pro itu akan kita seleksi lah. Itu lumrah kita seleksi cabang-cabang olahraga apa yang kita sewa andalan internasional untuk kita bawa ke nasional.
2: Okay.
5: Nah, di sinilah tugas-tugas bapak-bapak yang pembina, pelatih yang di bawah ini, yang masing-masing inorganya itu, di sanalah dia harus giat dan harus konsisten melatih gitu loh. Dan kita siap memfasilitasi macam-macam untuk kegiatan mereka tersebut. Bahkan untuk 2025 kemarin yang ini ada prestasi Porda itu kan. Nah, sekarang alhamdulillah pada tahun sekarang kita ajukan Pak untuk bonus medali mereka.
2: Bonus medali.
5: Bonus medali.
2: Wow.
5: Itu yang 2005 kemarin.
2: Okay.
5: Dengan kepemimpinan kita sekarang kan kita baru Maret kemarin dilantik, Pak.
2: Iya.
5: Nah, pada saat itu kita programkan bahwa kita usulkan ke Dispora, pemerintah daerah, untuk mereka-mereka yang prestasi itu ya kita kasih anulah penghargaan. Ya kan, sebagai penggiat mereka bersemangat lagi untuk membina,
2: bujur,
5: dan mengembangkan itulah pamrih kita gitu kan untuk dari pengurus KORMI ini. Dan kita berupaya sudah kita laksanakan itu. Insyaallah mudah-mudahan mohon doanya semua, mudah itu bisa dikabulkan oleh di pemerintah daerah untuk anggaran yang Porda kemarin, Pak.
2: Oke, siap. Terima kasih Bapak-bapak ya. Nah, ini mungkin ada pesan nih untuk Laung Kuning Banjar gitu ya. Dari Surah Wardi ya. Ini ada komen dari YouTube kita. Lagi halus dahulu Rami Banarja. Main gatah, main gambar, main keleker, main kotak rokok, kelayangan dan amun kawa. Wayah ini bubuhan pianjar. Mengadakan sebagai apa ya? Agenda kecil gitu ya untuk bermain bersama, karena itu Rami Banar ulun jamin pasti bila bubuhan pian mengadakan itu otomatis orang akan datang dan akan mengenal kembali permainan-permainan zaman bahari. Nah, itu.
4: Iya.
2: Ya, sesuai dengan jar Pak Syamsuri tadi.

0: Be istilah datang ke sini karena Lawas kada main lagi jar. Habis itu habis itu ada juga yang masih anum dan mereka tertarik banar seperti itu. Semoga ya bapak-bapak Laung Kuning, kita tunggu ini gebrakannya untuk mengadakan event permainan tradisional seperti itu.
1: Kami minta doanya semuanya, mudah-mudahan bisa kita laksanakan seperti itu.
0: Oke, karena kita sudah berada di penghujung perjumpaan kita di Pandaran Bayi Suka nih, mungkin dipersilahkan dulu kepada Guru Masdar untuk menyampaikan harapan ke depannya seperti apa terkait tentang pelestarian dan pengenalan kembali permainan tradisional ini. Mungkin dipersilahkan.
1: Ya, baik. Untuk harapan kita semuanya, bahwa kebudayaan dan kelestarian budaya ini penting dan harus tetap kita kembangkan ya. Sejak dini, dari anak sekolah dasar, bahkan anak TK sampai kita orang tua itu minimal harus kenal dengan kebudayaan tradisional kita Kalimantan Selatan, termasuk permainan tradisional juga yang memang berpotensi untuk meningkatkan prestasi kita, baik itu ke jenjang pendidikan yang lebih lanjut atau apapun, karena didukung oleh Kormi sendiri. Ya, itu aja, makasih.
0: Oke, terima kasih untuk Guru Masdar. Lanjut kita ke Dokter Fauzan nih ya, sebagai pakar kesehatan jantung kita di sini. Dan juga jangan lupa komiknya tadi, Dokter. Silakan.
2: Baik. Banjar itu keren, Pak ya.
1: Iya.
2: Banjar itu keren, baik dari sejarahnya, budayanya, orang-orangnya, termasuk kita bangga dengan tanah kita ini.
0: Iya.
2: Kita jaga betul-betul, jangan sampai kemudian nantinya anak-anak muda ini lupa dengan identitas Banjarnya, lupa dengan pahlawan-pahlawannya. Tapi ya kita juga harus siap bersinergi semua pihak dan kita siap memutar otak bagaimana caranya supaya sampai, karena hari ini tantangannya memang banyak. Mudah-mudahan Banjar semakin bagus, semakin sehat, semakin bugar, dan mudah-mudahan turun hujan.
0: Itu yang diharapkan juga tuh. Ulun hari ini siaran lawan narasumber harapannya hujan aja. Oke, terima kasih Dokter. Silakan Bapak Syamsuri, mungkin harapan kedepannya seperti apa dan juga closing statement-nya. Dipersilakan Bapak.
3: Oke. Ya, harapan kami apalagi sebagai pembina Kormi di khususnya Banjarmasin di daerah. Ya, kita mengharapkan dengan pertemuan sekarang ini dengan bincang-bincang Pandaran Besukan ini didengar oleh masyarakat, ayo kita rame-rame kita bersama-sama untuk menggali lagi permainan, minimal permainan tradisional yang bisa bergerak, dapat ya kesehatan lah, tujuannya untuk kesehatan di sana, dan kita tidak akan meninggalkan budaya-budaya, warisan budaya kita yang dulu gitu kan. Jadi kita berharap supaya dengan hasil pandiran pagi pada hari ini, besokan hari ini, supaya lebih berkembang lagi di masyarakat. Kayak tadi main gatah, main gambar, itu sudah ulun lakukan mulai bahari itu.
0: Kleker lawan kotak kleker, rokok juga ulun sudah menggawi itu.
3: Sudah seberataan.
0: Iya. Sampai becari rokok nang kayak gelandangan tuh ulun pokoknya di pinggir jalan tuh.
3: Sudah juga dilakukan. Nah, jadi hal-hal yang belum tertampung mungkin di Enorga itu, di cabang olahraga, ayo kita bicarakan bersama gitu kan. Yang seperti usul-usul kepada koresponden tadi kan, yang penanya-penanya tadi kan. Ada asinan apa segala macam. Iya. Nah, ini akan kita gali lagi lah. Tidak hanya terbatas hanya 70 Enorga ini aja. Mungkin yang terlupakan, yang belum yang kita gali, kita kembangkan. Okay. Bagaimana nanti minimal peraturan di daerah dulu kita mainkan.
1: Iya, peraturan
3: untuk
1: daerah dulu.
3: Kegembiraan, bersemangat dan sehat. Itu aja dulu. Okay. Mungkin itu Pak.
0: Yang bisa disampaikan ya.
3: Siap.
0: Baik, terima kasih Bapak Dr. Andes Haji Syamsuri, Dr. Fauzan dan juga Guru Masdar. Semoga harapan kita sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu ya. Dan semoga permainan tradisional dan juga Wasaka Rangers tadi itu bisa dikenal oleh banyak anak muda, khususnya di Kalimantan Selatan dan di kota Banjarmasin. Sekian dulu Dangsana Perompat untuk Pandaran Bayi Sukan edisi hari ini, Selasa 22 September 2026. Salah kata mohon maaf, ulun kian izin pamit undur diri terlebih dahulu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Demikian Pandaran Bayi Sukan Perompat RRI Banjarmasin.

4 pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Puskesmas Kertakhanyar sekaligus pelaksana kegiatan, Yani memadahakan posyandu siklus hidup merupakan penggabungan berbagai layanan posyandu nang sebelumnya dilaksanakan secara terpisah. Penggabungan layanan nang itu bertujuan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dalam satu waktu wanjua tempat. Diharapkan seluruh masyarakat di Desa Manarap Tengah kawa memanfaatkan pelayanan nang itu sehingga kondisi kesehatan warga kawa terpantau secara menyeluruh. Demikian Abar Pro 4, Ulun Eli, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

Selamat pagi dan terima kasih pendengar Dasanak Pro 4 untuk Anda yang masih terus bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar melalui 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Siaran Pro 4 pagi hari ini bisa Anda dengarkan juga melalui aplikasi streaming RRI Digital. Sementara untuk lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan masih terus kami hadirkan menemani suasana aktivitas Anda. Ya khususnya untuk dasanak-dasanak Pro 4 yang pada kesempatan hari ini barangkali juga masih dalam perjalanan menuju ke tempat aktivitas, mungkin sedikit terlambat atau ada kendala karena untuk beberapa kawasan di Kalimantan Selatan yang mungkin Anda lalui hari ini masih diselimuti kabut asap, maka tidak ada salahnya untuk kami juga mengingatkan mengenakan masker dan juga perlengkapan lainnya terkait dengan kondisi udara saat ini untuk wilayah Kalimantan Selatan yang masih belum baik-baik saja pendengar ya. Semoga selalu sehat, aktivitas hari ini juga bisa lancar. Sementara bersama Pro 4 selain lagu-lagu Banjar yang kami hadirkan, beberapa informasi juga akan kami sertakan di Pro 4 Suara Budaya Banjar.

0: Seringkali kita resah mengenai sampah yang menumpuk yang ada di rumah dan bisa berdampak mencemari lingkungan sekitar. Banyak orang telah melakukan berbagai cara untuk membuang semua sampah yang kita punya. Namun tidak disangka, cara yang kita lakukan tidak benar. Misalnya saja sampah dedaunan, yang mana sering dibakar untuk mengurangi keberadaannya. Namun, itu justru menimbulkan polusi udara dan mengganggu lingkungan sekitar. Contoh lain, sampah kertas yang dilakukan dengan cara serupa seperti sampah dedaunan juga menimbulkan dampak yang sama terhadap lingkungan. Dikutip dari kejarimpian.id, untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di sekitar lingkungan bisa dilakukan dengan melakukan daur ulang. Sampah organik seperti daun kering dan sisa makanan bisa dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos. Sampah anorganik seperti kertas dapat dimanfaatkan untuk membuat kertas baru, serta botol dan kemasan plastik dimanfaatkan untuk barang baru atau kerajinan dan memiliki daya jual tinggi. Sedangkan sampah berbahaya dibawa ke tempat daur ulang untuk diproses sesuai prosedur daur ulang.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

suara budaya Banjar. Dan selain lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan yang kami hadirkan untuk Anda, masih bersama untuk kesempatan pagi hari ini ada beberapa informasi yang kami sertakan pendengar, diantaranya Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Hulu Sungai Utara didorong untuk memperkuat peran pelajar dalam meningkatkan literasi, kreativitas, dan juga kepedulian sosial. Hal ini juga yang disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara saat melakukan pelantikan pengurus IPM periode 2026-2028. Bupati Hulu Sungai Utara diwakili Asisten Bidang Pemberitaan dan Kesra Khairul Salim mengatakan bahwa IPM ini tidak cukup hanya dengan menjadi wadah berkumpul bagi pelajar saja. Maka pendengar, organisasi ini juga diharapkan nantinya bisa menjadi ruang untuk membangun ilmu, akhlak, kreativitas, sekaligus juga kepedulian terhadap persoalan di lingkungan sekitar.

0: Tuh, minjam 100, Bang.
1: Minjam. Nang sama lem aja, kamu ini belum membayari. Ini anak minjam pulang lah. Banget bener dan kamu ini lah.
0: Umak, bukannya Bang lawan kawan. Satu mata aja nah, kada sawat sejam, aku buli kakan.
1: Kada kaya itu, Bang Nangai. Gasan apa, karang bagasakan benar tuh nah.
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam nilah. Namun aku meinjami ikam nilah, sama ayahku menjelung usahakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tolongi pang kawan. Pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jari ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keram putihnya ikam kodangai. Atagian dia kalah pulang. Sadang dah kadu segin macam-macam tuh. Gawin nang bujur haja, nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik. Wang internet gasan mencari informasi yang positif.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

merupakan salah satu penggerak utama perekonomian masyarakat. Dari usaha kuliner, kerajinan, hingga jasa, UMKM berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Dukungan kita sangat berarti. Mulailah dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal, merekomendasikan usaha teman, hingga memberikan ulasan positif di media sosial. Bagi para pelaku UMKM, teruslah berinovasi, jaga kualitas produk, dan manfaatkan teknologi untuk memperluas pasar. Bersama UMKM, kita bangun ekonomi yang lebih kuat dan mandiri.

Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang

Selamat siang, kabar Pro4 bersama Eli. Lapas kelas 2B Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara menggelar razia wanjua tes urin di ruang tahanan wan lingkungan sekitar. Sebelum dimulainya razia diawali lawan apel gabungan Nangjua diumpati oleh anggota Polres Hulu Sungai Utara sekaligus Kodim 1001 Hulu Sungai Utara Nang dipimpin Kalapas kelas 2B Amuntai Gusti Iskandaran Syah. Kegiatan dilanjutkan lawan razia sekaligus tes urin sebelum keluar dari kamar tahanan para warga binaan diperiksa terlebih dahulu gasan mencegah adanya barang terlarang dari kamar Nang dibawa keluar. Anggota lapas lawan anggota Kodim Wanjua Polres membantu memeriksa barang-barang yang ada di kamar tahanan menggunakan alat detektor lemari Wanjua beberapa barang diperiksa lawan seksama. Di lokasi terpisah juga dilakukan tes urin gasan warga binaan sekaligus anggota lapas. Dari hasil razia ditemukan beberapa barang nangkaya korek api, gunting, parfum, Wanjua kabel terminal listrik. Hasil dari tes nang itu juga disampaikan langsung oleh Kalapas Wan, semua hasilnya negatif. Demikian kabar Pro4, Ulun Eli, salam budaya.

0: ada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
2: Coba deh dengerin Perompat. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
1: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
2: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.

89.9 FM, Perompak Banjarmasin, Suara Budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih pendengar dan Sanak Pro 4 untuk Anda yang masih terus bersama kami hingga saat ini di program 4 Suara Budaya Banjar di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Siaran Pro 4 juga bisa Anda dengarkan di aplikasi streaming RRI Digital. Pendengar dan juga pemirsa, untuk obrolan kita siang hari ini di ruang UMKM, Anda juga bisa saksikan di live YouTube program 4 RRI Banjarmasin. Edisi hari ini, Selasa 22 September 2026. Saya Eli akan bersamai dengan Sanak Pro 4 sampai nanti jam 12 waktu Indonesia Tengah ya. Dan untuk kesempatan siang hari ini, ruang UMKM menghadirkan satu tema menarik untuk kita perbincangkan bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 4 RRI Banjarmasin mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan tema sertifikasi halal untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Ya, di tengah persaingan pasar yang semakin ketat, konsumen tentu menginginkan produk yang halal, terjamin keamanan, kemudian juga mengenai kualitas ya. Ini ada label-label yang mungkin bisa membuat kepercayaan konsumen itu semakin meningkat. Baik, sudah hadir bersama kita ada Bapak Ahmad Kusasi SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya siang hari ini?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Kemudian ada ini Mas atau Bapak juga, enaknya?
2: Yang
0: enaknya aja ya. Ada Mas Ahmad Hafizian Nur SH ya. Gimana? Sehat juga siang hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Dan pendengar, kami juga informasikan narasumber kita siang hari ini merupakan anggota Ikatan Pendamping Proses Produk Halal IP3H Banjarmasin ya, yang barangkali juga sudah aktif ya dengan berbagai kegiatan terkait dengan sertifikasi halal, karena memang mereka ini adalah pendamping bagi proses produk halal para pelaku usaha ya. Termasuk ini adalah upaya untuk menjamin bagi para konsumen yang menginginkan untuk kepastian produk yang dibeli itu aman, berkualitas, dan juga terjamin kehalalannya. Nah, ini yang penting ya. Kalau sudah ada halalan toyiban, kapan ya kesana ya? Baik, kita juga informasikan pendengar dan juga pemirsa yang ingin bergabung, silakan nanti di line telepon 3252602. Kami juga menunggu Anda di 0895-3405-09539. Baik, sebelum kita ke persoalan inti mengenai sertifikasi halal untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, baik untuk Bapak Ahmad Kusasi ataupun juga ini ada Mas Ahmad Hafizian Nur SH ya, lebih tepatnya sejak kapan melakukan pendampingan bagi para pelaku usaha ini untuk sertifikasi halal? Silakan, siapa dulu? Atau saya akan ke Pak Ahmad Kusasi dulu, silakan Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Yalmila salatan wa salaman daimaini bidawamil kalah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sama-sama kita pertama mengucapkan alhamdulillah atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menghirup udara segar di pagi hari ini. Nah, nikmat lu baik.
0: Siang ya. Pak, siang,
1: siang
0: Pak.
1: Siang.
0: Ini
1: ya,
0: kita
1: siang.
0: Bukan nikmat subuh.
1: Iya. Nikmat siang ya. Artinya kembali kita masih bisa menghirup udara ya. Di siang hari ini untuk ya. Melanjutkan kegiatan kita menuju ke siang harinya lagi yang lebih ya. Terik panas. Jadi mengucap alhamdulillah, mudah-mudahan semua nikmat itu akan terus kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua berdataan, wabil khusus kepada para pemirsa yang ikut mendengarkan kegiatan kita di siang hari ini, yaitu kegiatan ruang UMKM mengenai sertifikasi halal dalam rangka meningkatkan kepercayaan konsumen kepada para pembelinya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sertifikasi halal ini sebenarnya untuk tujuan daripada pemerintah untuk menjamin atau meningkatkan kepercayaan pembeli terhadap suatu produk. Dalam artian, lebih kepercayaan itu lebih akan dipertajam, lebih dipercayai dengan adanya sertifikasi halal yang telah diterbitkan. Nah, dengan adanya terbitnya sertifikasi halal itu, sehingga konsumen itu lebih mantap, lebih percaya tentang kualitas barang yang diperjualbelikan.
0: Baik, ini sudah disampaikan oleh Pak Ahmad Kusasi sebagai pembuka ya, dari obrolan kita siang hari ini mengenai sertifikasi halal. Baik, saya akan geser lagi ke Mas Ahmad Hafizia Nur SH. Lebih tepatnya sejak kapan sudah melakukan pendampingan ini?
2: Atas waktunya. Kalau dari Ulun pribadi itu mulai aktif itu dari tahun 2025.
0: 2025 akhir ya.
2: Karena saya baru-baru juga untuk pendampingan ini.
0: Apa yang melatar belakangi seorang Mas Ahmad Hafizian ikut terlibat atau berkecimpung pada kegiatan ini?
2: Kebetulan saya kan di staf di KUA Banjarmasin Utara.
0: Iya.
2: Dan di situ alhamdulillah terkumpul juga sama rekan-rekan di sana, jadi ya pengenlah untuk bergabung di pendamping produk halal.
0: Iya. Baik, tadi kan sudah diawali oleh Pak Ahmad Kusasi ya, bahwa ini adalah sebenarnya tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan para konsumen. Sekarang ini kita sedang dibanjiri dengan berbagai produk ya. Apalagi kalau yang namanya, wah di sana ada yang lagi viral, udahlah konsumen nih paling cepat kita ikutan juga. Ada bahasa atau istilah orang Banjar itu yang supaya kada tekaji habar jar, cobai jua ya kan. Nah, terus juga usaha-usaha seperti ini kan kadang ada yang bertahan lama, ada yang beberapa waktu juga kemudian menghilang begitu saja, karena mungkin orang sudah nyoba, udah tahu, ya udah, oh ternyata gitu aja. Baik, lalu pertanyaannya gini nih, untuk Mas Ahmad Hafizian ya, mengapa sertifikat halal itu tidak hanya dipandang sebagai kewajiban, tapi ini juga merupakan sebagai satu kewajiban bagi pemilik usaha atau pelaku usaha?
2: Menurut saya ya, kalau sudah bersertifikat halal, itu kan sudah ada jaminan tuh, karena sertifikat halal ini kan punya beberapa proses khusus di UMKM ya kan. Nah, itu jadi diutamakan untuk pakai sertifikat halal.
0: Oke. Pak Ahmad Kusasi, sejauh ini ada tidak mungkin pengalaman pribadi atau pengalaman keluarga atau orang dekat seperti itu yang kemudian ini juga terkait dengan kepercayaan konsumen karena belum adanya barangkali sertifikasi halal pada produknya?
1: Ya, terima kasih. Sebenarnya untuk suatu label itu, barang itu bersertifikasi halal itu untuk lebih meningkatkan keabsahan suatu barang, artinya keamanan, menjamin suatu keamanan suatu barang. Produk itu jadi perlunya sudah menjadi kewajiban sebagai pelaku UMKM untuk meletakkan daripada label halalnya itu, Bu. Jadi itu sebagai penjamin untuk para pembeli untuk mencantumkan halalnya di tempat itu, supaya kualitas barang, bahan-bahannya, kemudian kualitas barangnya, itu para pembeli itu merasa lebih mantap, agar merasa lebih dipercaya bahwa yang akan ia konsumsi itu betul-betul sudah halal.
0: Ya, dan sejauh ini apa sudah pernah ada pengalaman tersendiri khusus itu ya, ketika mungkin di daerah kita kan mayoritas muslim nih, Pak Ahmad Kusasi ya. Ya sudahlah, pasti kita yakin aja, kita percaya saja ya bahwa produk-produk yang dijual ini tentu halal. Kalau misalkan ada pernah dengar cerita atau apa pengalaman yang berkaitan dengan kehalalan sebuah produk ini, ada pernah mendengar?
1: Ya untuk sementara kita belum, dan sebenarnya yang kita nikmati sementara ini kan yang sudah ada halal-halalnya.
0: Yang sudah ada halal-halalnya. Maksud saya begini, mungkin kita secara umum pernah ya, walaupun di sini di Kalimantan Selatan itu kan mayoritas religius ya, beragama Islam, tapi juga ada pemilik usaha yang non muslim seperti itu. Kadangkala kan kita pernah dengar gini, oh di situ kalau misalkan belanja di situ yang jual kan bukan ini gitu. Yakin nggak bahwa produk mereka yang dijual ini adalah halal? Sementara tentu saja kalau bagi mereka sertifikasi halalnya ini kan belum ada gitu. Pernah nggak yang seperti itu, maksud saya mendengar?
1: Iya, sepengetahuan ulun belum pernah. Artinya kalau kita ragu-ragu, Bu, lebih baik kan usahakan dulu untuk membeli suatu makanan itu. Kalau ragu-ragu kehalalannya apa, halal atau tidak. Karena itu nanti kalau sudah kita konsumsi, Bu, itu akan berpengaruh kepada diri kita.
0: Iya, baik. Nanti ini kita kalau 5 menit kemudian bisa jadi hipak subuh lagi nih.
1: Iya. Oke. Efeknya, Bu. Oke. Betul. Kenapa harus diterbitkan sertifikat itu? Untuk menjaga kondisi dari kondisi kita, dalam artian kenapa makan itu harus makan halal? Allah tidak menyuruh ibadah dulu. Iya. Karena itu akan pengaruhnya, Bu.
0: Iya, baik. Nah, nanti kita lebih ke ininya dulu, Pak Ahmad Kusasi, ya. Karena itu mungkin ada bagian khususnya, ya. Secara religius mungkin ya sebagai umat muslim, ya. Baik, saya akan ke Mas Ahmad Hafizian masih mengenai badan penyelenggara jaminan produk halal ini, yakni terkait dengan sertifikasi halal untuk meningkatkan kepercayaan. Baiklah, kalau memang permasalahannya seperti itu, tapi yang namanya halal di sini apakah hanya produknya, kemudian prosesnya itu seperti apa sehingga kemudian mereka ini mendapatkan sertifikasi halal? Ada prosedur yang harus diikuti?
2: Izin, untuk prosedur pasti ada ya untuk menentukan bahwa satu produk itu halal.
0: Nah,
2: jadi kita tidak cuma sudut pandang, oh itu halal. Tapi dari masyarakat kan mungkin berpandangan, sebagian masyarakat berpandangan, wah punya aku ini sudah halal, sudah beli ini. Tapi kalau punya sertifikat halal itu punya prosedurnya dari tugasnya pendamping ini kan melihat lagi bagaimana proses dia masak, terus apa-apa bahan-bahan yang dia pakai. Nah, dari situlah kita bisa memproses untuk mendapatkan verifikasi halal.
0: Berarti enggak hanya karena ini yang punya udah memberikan keyakinan, oh ini halal kok, tidak seperti itu saja, betul. Ya, jadi dari bahan yang dijadikan produk itu didapatnya dari mana, kemudian juga proses pengolahannya seperti apa, termasuk juga wadah itu ya, tempat pengolahannya juga harus dijamin kehalalannya, ya. Bahkan mungkin kan kita jualan itu gak cuman dibikin udah selesai disajikan, ada pengemasan di sana, apalagi kalau misalkan sebuah produk itu harus dikirim, ya.
2: Iya,
0: nah, ini harus ada jaminan sertifikasi halalnya. Nah, kira-kira nih Mas Hafiz, ini kalau pengalaman dari akhir 2025 sampai mau akhir lagi kayaknya 2026, kayaknya betah aja nih, ya kan? Iya. Lalu apakah sejauh ini bagi mereka yang sudah, khususnya ini Banjarmasin Barat, ya?
2: Banjarmasin
0: Barat. Itu keluhan dari para pelaku usaha seperti apa ketika dilakukan pendampingan sertifikasi halal ini?
2: Kalau dari
0: tanggapan mereka seperti apa?
2: Ada beberapa orang yang sudah konsul untuk pembikinan sertifikat halal. Jadi cuma bingung aja maunya kemana, mau cari kemana. Kami pun sudah ada beberapa sosialisasi juga. Jadi kami himbau juga kepada masyarakat yang mau pengen bisa menghubungi kami untuk pendampingan tahap sih sebenarnya. Mungkin bisa menghubungi kami dan terus kami akan survei juga.
0: Kan pelaku usaha banyak ya, satu kecamatan aja macam-macam ya kan produk mereka, apalagi yang kuliner. Nah, termasuk juga apa ya yang dilakukan secara online terus juga offline, kan sama nih mereka menawarkan produk mereka. Terus tidak semua orang itu mendapatkan informasi yang sama barangkali, Mas Hafiz, ya. Ada yang sudah mengetahui dari rekan-rekan sesama pelaku usaha, ada yang belum. Lalu dari IP3 Banjarmasin sendiri, sosialisasi seperti apa yang dilakukan sehingga ini kemudian bisa lebih luas lagi untuk melakukan sertifikasi halal ini?
1: Terima kasih. Tentang penyebarluasan untuk informasi, masyarakat, ya. Informasi masyarakat, kita sudah, kalau di tempat kami itu, Bu, di KUA itu sudah kami sedia pada catin. Biasanya kami sebarkan segala mau
0: catin itu
1: calon pengantin.
0: Ya, ini malam. Catin semua ini.
1: Iya. Mudah-mudahan.
0: Amin, ya.
1: Jadi kita informasikan, Bu. Mengiyai, beritahukan bahwa di sini ada OMKM, kalau masyarakat ada OMKM ya ingin membuat sertifikasi halal, silahkan datang ke berhubungan dengan para petugasnya. Nah kemudian yang lebih lagi kami kadang-kala tertidur bu, dari rumah kadang-kala kita mengunjungi langsung ke pelaku usahanya bu. Nah jadi kadang kita tanyakan, ketemu di jalan kadang-kala kita tanyakan sudah ada sertifikasi halalnya kah atau ada atau mau bikin kah. Nah kadang-kala bisa di situ bu, kadang-kala juga kita bisa mendatangi bazar-bazar itu bu.
0: Bazar ya?
1: Ya adanya tempat orang menjual-jual makanan yang satu wadah tuh bu. Nah yang itu bisa kita sampaikan ya, tentang permasalahan-permasalahan yang ada infonya dengan berhubungan dengan sertifikasi halal.
0: Ya, berarti sosialisasi informasi ini disebarkan ya setiap waktu ya?
1: Ya di mana ada kesempatan bu.
0: Di mana ada kesempatan okay. Dan sejauh ini tanggapan mereka seperti apa pak?
1: Ya untuk tanggapan beragam bu.
0: Beragam.
1: Dalam artian
0: di antaranya
1: kalau kan ada pelaku usaha itu ada yang orang tua, ada yang muda.
0: Betul.
1: Kalau yang muda agak nyaman karena dia nggak butik teknologi.
0: Iya.
1: Nah kalau yang agak susah kita orang-orang tua yang mau.
0: Jadi, ini jangan sepotong-sepotong menyimaknya pendengar dan juga pemirsa ya. Yang muda agak nyaman itu maksudnya ini melek teknologinya ya.
1: Iya melek teknologinya bu.
0: Jangan persepsi yang lain ya. Takutnya nanti dipotong ya pak ya. Iya.
1: Ya, baik. Untuk teknologi prosedurnya agak mudah kok.
0: Iya.
1: Ada terlalu berbelit untuk kita melajarinya kan gitu.
0: Kalau yang agak ini memang nih, tantangannya banyak.
1: Iya, ya, memang untuk tantangan di lapangan tuh ya itu boy.
0: Iya. Tergantung. Tetap ada ya.
1: Ya tetap ada. Ya tergantung orangnya tadi.
0: Iya.
1: Jadi yang namanya kita sebagai pendamping otomatis mau kada mau, artinya dalam artian kita hadapi lah.
0: Oke. Nah, gitu. Ada yang memiliki sebuah produk, sebuah usaha udah jalan sekian waktu nih pak. Istilahnya mereka udah ya ngalir aja gitu kan, bahkan sudah ada cabangnya nih. PD sekali ya kan. Iya. Pelanggan banyak, yang baru-baru juga nggak sedikit gitu ya. Tapi mereka ada, kalau mereka berarti banyak ya, mungkin ada di antara itu yang ternyata belum memiliki sertifikasi halal, hanya berdasarkan bahwa pelanggan saya banyak, usaha saya udah berjalan sekian waktu nggak ada masalah tuh. Nah misalnya kalau menghadapi yang seperti ini apakah ada juga dor?
2: Dan tentunya pasti ada ibu ya.
0: Pasti ada ya.
2: Iya pasti ada, apalagi kan sekarang ini dari ya, bahwa bulan Oktober.
0: Maksudnya dorongan seperti apa yang kemudian diberikan oleh IP3H ini untuk mereka juga okelah ini Bu Pak, misalnya usaha pian udah jalan sekian waktu ya, gitu ya kan. Tapi untuk program sertifikasi halal ini nggak ada salahnya kok dibikin untuk menjamin semakin meningkatkan kepercayaan konsumen. Nah biasanya kan nggak pakai itu juga udah laris saya gitu ya kan.
1: Ya.
0: Atau nanti ngurusnya ribet, bayarnya mahal enggak, terus urusannya nanti berbelit-belit tidak gitu kan. Nah apakah kekhawatiran seperti ini juga terjadi, dan kalaupun iya kemudian apa yang didorong oleh IP3H ini?
1: Ya, sebenarnya bu kita kan lakukan komunikasi bu, dan artian melakukan komunikasi artinya bincang-bincang dengan PO-nya tadi bagaimana kedepannya itu bu.
0: Okay.
1: Jadi artinya makanya sini kedepannya itu yang sertifikasi untuk membangun kepercayaan konsumen untuk yang lebih ke depannya kan persaingan
0: banyak.
1: Iya, itu masuk undang-undang Bu.
0: Jadi tapi diomongin pelan-pelan.
1: Ya, iya, kita bawa komunikasi dengan satu arah Bu, artian untuk menimbulkan masa depan ke depannya tadi, pandangan ke depannya. Ya,
0: baik.
1: Supaya
0: karena
1: bisa,
0: tujuannya jangka panjang.
1: Jangka ya, panjang Bu.
0: Makanya kalau ada apa-apa tetap diomongin. Diomongin baik-baik ya kan. Termasuk kita kalau melakukan sebuah usaha ya, namanya juga usaha, ya kan?
1: Ya,
0: dan usaha kita sebentar, kita jeda sebentar ya untuk nanti kita lanjutkan kembali. Barangkali pendengar dan juga pemirsa atau yang punya pelaku usaha saat ini belum ada sertifikasi halalnya, mendengar obrolan ini, wah kayaknya nggak ribet juga, kayaknya nggak berbelit-belit dan yang pasti ada program gratisnya nggak? Nah pertanyaan seperti ini disimpan dulu, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.

dengan lebih baik. Menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan kisah

saja toh.

0: Ya, baik pendengar dan juga pemirsa, masih kita lanjutkan kembali untuk obrolan kita siang hari ini di Ruang UMKM bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan topik kita siang hari ini sertifikasi halal untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Tentu saja di kesempatan siang hari ini masih setia bersama dengan Pak Ahmad Kusasi SAG, juga ada Ahmad Hafizian Nur SH, anggota Ikatan Pendamping Proses Produk Halal Banjarmasin ya, tepatnya di kota di Kecamatan Banjarmasin Barat. Tadi sudah disampaikan beberapa informasinya bahwa untuk sertifikasi halal ini sebagai jaminan kepercayaan konsumen bahwa saat ini persaingan juga semakin ketat ya. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan pelaku usaha itu kan nggak cuma ingin usahanya jalan, tapi juga berkembang ya. Kalau cuma jalan-jalan, istilahnya modal sekian bisa jalan lagi, itu ya segitu-gitu aja kan. Tapi kalau misalkan sebuah seorang pelaku usaha yang kemarin mungkin produknya hanya 2-3 macam gitu kan, sekarang bisa lebih. Kemarin yang cuma satu cabang ternyata cabangnya di mana-mana ya kan. Nah itu artinya usaha yang dilakukan itu nggak cuma bertahan tapi juga berkembang. Siapa yang nggak pengen berkembang? Nah lalu disampaikan juga bahwa pengurusannya tidak ribet, ada programnya. Terus kalau tidak berbelit-belit, karena ini tidak berbelit-belit, karena ini juga mudah ya, gratis. Terus biasanya berapa lama diselesaikan? Siapa nih? Pak Ahmad Kusasi atau Mas Ahmad Hafizian? Silahkan.
1: Okay. untuk proses sertifikasi halal ini, itu awalnya kan kita pasti survei dulu ya, Bu ya.
0: Dari survei. Itu lama nggak tahapannya?
1: Kalau nya survei tidak sehari kan survei tempat dulu di mana?
0: Berarti nggak lama. Nggak yang berminggu-minggu, berbulan-bulan,
1: enggak
0: ya. Itu penantian yang tidak mengenakkan ya.
1: Janji sama PU dulu kan. Setelah itu mau lihat bahan-bahannya apa. Ya setelah itu ya kami sebagai pendamping ada penguploadan lah. Itu paling cepat itu sehari dua hari udah bisa keluar sertifikat. Kalau wah, tidak ada kendala.
0: Tidak ada. Ya. Kalau misalkan itu tidak ada kendala. Ya. Kalau ada kendala, biasanya kendalanya di apa?
1: Kalau di ulun pribadi ya, selama mendampingi itu di penguploadan sih ya.
0: Penguploadan.
1: Kan penguploadan itu kita upload, terus kan ada tahapan dari apa pemeriksaan dari patwa sampai ke atas itu. Nah, itu yang prosesnya.
0: Dan inikah yang dimaksud tadi oleh Pak Ahmad Kusasi yang mungkin usia-usia yang udah agak ini agak lebih ribet gitu kan. Kan ada yang muda-muda ya kan. Baik, kita beri kesempatan untuk penanya. Ini ada dari Nona Afikah 1596 izin bertanya, kalau mau mengajukan sertifikat halal, apakah ada tempat untuk bisa didatangi atau dikunjungi untuk konsultasi sertifikat halalnya, dan misalnya mau pengajuan juga apa saja syaratnya? Silakan.
2: Ya, terima kasih kepada Ibu siapa Bu?
0: Ibu, ini Nona sih.
2: Oh, Nona.
0: Dia udah ngenalin diri Nona, kita panggil Ibu.
2: Nona, Nona.
0: Nona walaupun
3: muda,
0: anak
3: muda apa tua?
0: Iya, enggak. Ini Nona, kalau misalkan namanya Nona, dia biarpun punya anak cucu ya kan, tetap ya, Nona.
2: Oh, iya.
0: Iya, betul. Ya, silakan.
2: Untuk konsultasi Ibu mengenai proses sertifikasi halal untuk produk-produk Ibu, silakan datang ke kantor KUA Banjarmasin Barat atau nomor bisa Bu.
0: Ya.
2: Nomor supaya lebih mendetailnya adanya nomor dengan nomor WA 0853 504937776. Nah, jadi itu ulun ulang Bu.
0: Iya.
2: 0853 504937776. Atau bisa langsung datang ke kantor KUA Banjarmasin Barat yang ada di Teluk Tiram. Nah, itu bisa datang langsung, bisa kita kawal komunikasi langsung, Bu. Nah, adanya konsultasi mulai dari awal sampai bagaimana cara menerbitkannya nanti. Nah, jadi ya konsultasi itu. Jadi kalau di sini kan waktunya terbatas, Bu.
0: Betul.
2: Nah, jadi kalau kita
0: ketemu
2: pelakunya, PO-nya langsung datang ketemu, bisa lebih mendetail kita,
0: lebih leluasa ya.
2: Lebih leluasa menjelaskan tentang berbagai macam seluk-beluknya sertifikasi halal.
0: Iya. Baik, ini kan semacam solusi untuk mereka yang menginginkan informasi lebih jelas harus kemana. Dan mengenai informasi detail, bagaimana prosedurnya secara lebih jelas, tentu bisa datang langsung.
2: Baik,
0: terima kasih untuk Nona tadi yang sudah bergabung. Semoga berkenan dengan jawaban yang sudah disampaikan oleh narasumber kita siang hari ini. Baik, di sisa waktu kita yang tidak banyak lagi kita maksimalkan, sudah di menit ke-42 jam 11 waktu Indonesia Tengah, masih tentang sertifikasi halal untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Ya, ada yang sebagai konsumen itu, apalagi kalau sudah ini kalau makanan atau apa kayak gitu, pernah mungkin mendengar istilah modis ya kan. Modis ini disukai oleh kaum perempuan, Mas Hafiz dan juga Pak Ahmad Kustasi, modal diskon. Ya kan. Ya, terus kita dari mulut ke mulut, wah di situ murah ya kan, enak, udah. Kita cuman sebatas itu aja sih. Tapi perkara halal enggaknya, udah dapat sertifikasinya maksudnya, itu kayaknya kita masih belakangan. Bahkan kita ketika membeli suatu produk yang ada kemasannya pun, kita barangkali cukup masih mending-mending ya. Kadang kita, ini expirednya kapan gitu ya. Kadang kita enggak perhatiin tuh. Kayak kita percaya aja misalnya gitu. Nah, sebagai konsumen, terlepas dari nanti pelaku usahanya seperti apa, itu sebagai konsumen yang cerdas, kita kan harus memperhatikan itu ya. Nah, kebalikannya bagi para pelaku usaha, ini apakah sudah, menurut pian berdua ini, apakah sudah memahami betul tentang hal itu? Selalu minta pertimbangan Ustadz ya.
2: Ya. Terima kasih, Bu. Kita seharusnya kita sebagai pelaku usaha, Bu, menyajikan suatu makanan atau minuman itu yang layak dikonsumsi oleh pembelinya.
0: Ya.
2: Dalam artian supaya pembeli itu kerasan, mudah atau itu pun apa itu ingat kembali dengan produk yang kita yang dimakannya.
0: Nyanyat.
2: Nyanyat bahasa Banjarnya kan gitu.
0: Ya. Nah, artinya, orang bati-bati bilangnya gitu.
2: Ya, artinya nyanyat itu. Ya. Jadi artinya dari segi rasanya, kualitas bahannya, makanannya, jangan diubah bahasa Banjar tuh, jangan dikurangi lah.
0: Kan bahan lagi mahal, nggak dapat untung nih saya kalau nggak ada yang dikurang-kurangin misalnya.
2: Tapi kalau untuk makan nih, biasanya untuk makanan, Bu, kalau rasanya dikurangi, kita pelanggan tuh kan sudah biasa merasakan, ini manis, biasa manis, dikurangi rasa manisnya, sehingga orang yang senang dengan rasa manis itu akan berkurang rasa membelinya itu.
0: Berarti harus dinaikin harganya aja ya?
2: Ya harganya aja yang pelan-pelan dinaikkan.
0: Ah, di situ sekarang mahal. Saya cari lain lagi, ah gitu. Nah,
2: tapi kalau orang yang rasanya,
0: emang. Nah. Jadi pembeli itu emang kayak gitu. Kalau ada yang murah, enak, ya kan, bersih, terjamin. Kenapa harus cari yang mahal, jauh, nggak enak dulu ya kan? Itu konsumen cerdas ya.
2: Tapi biasanya, Bu, yang seperti yang jerpian itu seperti murah, murah rasanya, kadang-kadang bertahan lama, Bu.
0: Iya.
2: Karena desain kondisi yang serba mahal kan kadang mau orang.
0: Betul. Nah, ya pelanggan maunya loyal. Ini ngajakin bangkrut pelaku usaha ya. Kayak sebulan ini udah saya bertahan jualan nih ya kan. Temennya banyak, besok saya nggak bisa buka lagi ya. Iya, berarti sertifikasi halal ini sebenarnya bisa juga untuk mendorong loyalitas ya, karena loyalitas sudah terjamin seperti itu. Oke, untuk program 2026 ini apakah sudah hampir mencakup keseluruhannya di Kecamatan Banjarmasin Barat khususnya?
2: Maksudnya?
0: Sosialisasi, kemudian juga banyak pelaku usaha yang kemudian juga melakukan sertifikasi halal khususnya di Kecamatan Banjarmasin Barat.
2: Sementara masih banyak, Bu, karena kotanya terbatas, Bu.
0: Masih banyak yang belum atau masih banyak yang?
1: Masih banyak yang belum.
0: Belum terselesaikan, tapi mereka sudah daftar atau seperti apa?
2: keterbatasan kota gue.
0: Oh kota, memang ya, dibatasi ada berapa?
2: Ya untuk keseluruhan kota kan kita berbagi untuk dengan wilayah-wilayah yang lain. Mm-hmm. Jadi karena terbatas kota, kemudian masing-masing ingin mengajukan, kadang-kadang berduluan gue. Mm-hmm. Jadi kita yang prosesnya lambat, agak susah.
0: Yeah.
2: Nah jadi walaupun sebenarnya tapi yang namanya kita keterbatasan kota tadi, mm-hmm, otomatis yang terdahulu masuk itu, mm-hmm, yang duluan.
0: Oke. Okay. Nah dari kemudian mendaftar, kemudian juga melakukan apa ya, di uji, di survei, terus juga diamati ya dalam proses pembuatannya itu, okay, sampai kemudian terbit sertifikasi halalnya berapa lama biasanya Mas Hafiz?
1: Kalau ulun paling cepat 1 hari, 2 hari.
0: Ah yakin?
1: Iya,
0: survei kalau aja udah 1 hari?
1: Enggak, itu di luar dari survei. Survei
0: enggak, kan maksudnya saya tanya dari awal. Dari awal. Misalnya ini ada pelaku usaha, mm-hmm, yang memang belum punya sertifikasi halal. Ini mau bikin nih, udah dengerin Pro4 kan ya, ruang UMKM. Katanya buat ningkatin apa kepercayaan konsumen. Katanya buat meningkatkan apa ya, isinya daya beli konsumen dan jaminan-jaminan bagi konsumen. Oke lah kalau begitu saya mau bikin. Nah misalnya, oke saya daftar.
1: Iya.
0: Kemudian Mas Hafiz survei dong,
1: mengiyakan.
0: Iya. Nah dari awal survei, kemudian juga segala seluk-beluknya tadi gitu, hmm, kan ya, sampai kemudian terbit sertifikasi halalnya itu berapa lama?
1: Ya kurang lebih 1 atau 2 hari itu ya. Kalau kurang lebih kalau tidak ada kendala. Tapi kadang bisa seminggu. Itu kan proses dari atasnya lagi kan, setelah kami sebagai pendamping ini verifikasi bahan-bahan apa-apa aja kan kami kirim lagi tuh. Nah nanti di sana ada pengecekan lagi dari fatwa ini itu yang
0: nanti dalam 1-2 hari itu bisa ya, terbit.
1: Oke, okay, tergantung di atasnya aja lagi.
0: Cepat sekali ya,
1: ya. Hmm. Itu pengalaman saya ya.
0: Oke, okay. Jadi kalau ada yang masih ragu-ragu, bisa tanya langsung nanti ya di KUA Banjarmasin Barat ya, karena di Kota Banjarmasin ini juga sudah melayani, termasuk juga di kecamatan-kecamatan, yeah, di sana setiap KUA juga memberikan pendampingan, yeah, seperti, yeah, itu ya. Jadi nggak cuma catin aja, yeah, ya kan, yeah, pelaku usaha juga, yeah, atau catin yang punya usaha. Nah
2: silahkan,
0: gitu, silahkan, yeah, ya konsultasi, yeah, yang udah mungkin mau memberikan informasi untuk yang lainnya juga dipersilakan ya. Baik, tantangan terbesar yang biasanya dihadapi untuk bisa mempertahankan sertifikasi halal kan pasti ada ya. Misalnya saya tahun ini produk saya sudah dapat sertifikasi halal, biasanya berlaku seterusnya atau mungkin ada jangka waktu untuk perbaruan? Kita SIM aja ada jangka waktu. Kalau SIM berapa sih Mas Bayu? SIM itu berapa waktu? Satu tahun ya? Oh 5 tahun. Saya kan nggak bisa naik kendaraan guys. Jadi nggak punya SIM. Iya, itu 5 tahun. Nah kalau sertifikasi halal ini berlaku berapa lama biasanya?
1: Jawab. Untuk sertifikat halal yang sebelumnya itu memang ada jangka waktunya. Kalau nggak salah.
0: 5 tahun juga ya?
1: Kalau nggak salah ya, nggak salah. Setelah ini tidak ada batasan untuk masa berlakunya lagi. Jadi
0: kalau misalkan tidak ada jangka waktu, tidak ada batasan untuk berlakunya sertifikat halal ini bagi pemilik usaha, apakah tidak dikhawatirkan kemudian dengan adanya sertifikat halal ini disalahgunakan? Misalnya ada kecurangan-kecurangan gitu ya kan, tidak sesuai lagi misalnya dengan apa yang diujikan di awal ketika akan mendapatkan sertifikat halal itu?
1: Betul-betul.
0: Ya, misalnya? Ya,
2: begini Bu.
0: Bisa kan?
2: Iya,
0: misalkan
2: iya,
0: ada
2: iya,
0: yang curang misalnya,
2: iya, betul,
0: tapi kalau di daerah kita mudah-mudahan baik-baik semua ya.
2: Iya,
0: kan?
2: Iya.
0: Cuman kita apa ya, antisipasinya iya, seperti itu.
2: Ya, begini Bu. Tentang sertifikasi halal itu selama tidak ada perubahan dari bahannya, dari proses pengolahannya sampai proses pengemasannya, tidak ada perubahan seperti yang sudah tertera di awal, maka masih berlaku sertifikasi halal itu.
0: Ya.
2: Ya kalau sudah ada perubahan dari bahannya, misalkan dari tepung berubah ke bahan yang lain yang
0: okay,
2: tidak ada sertifikat halalnya, otomatis sendiri bisa dicabut.
0: Ada perubahan tapi dia nggak lapor, diam-diam aja.
2: Nanti,
0: kan kita nggak tahu.
2: Iya, nanti bisa dicabut kembali Bu, sertifikat halalnya.
0: Nah oke, okay, itu akan dicabut lagi. Kan ya, artinya ada penelitian lebih lanjut.
2: Ya, enggak, ya.
0: Maksud
2: ya,
0: saya, apakah ya, kalau pelaku usaha kan pasti diam-diam aja nih ada perubahan.
2: Ya,
0: nah dari pihak ikatan pendamping ini, apakah kemudian ada per periode berapa yang melakukan pengujian lagi, pengecekan lagi? Kan kalau dibiar-biarin kan ya semau-maunya akan nggak ada cek lagi. Toh ini akan berlaku seterusnya selama saya masih punya usaha misalnya.
2: Iya, iya. Ya, itu untuk proses selanjutnya, misalnya kita memantau, Bu. Dalam artian kita monitoring terus.
0: Monitoring.
2: Ya, dalam artian kita pantau bagaimana hasil produknya tadi itu. Apakah masih sesuai dengan jalur yang sudah diberikan, dalam artian sudah sesuai dengan proses yang seperti dahulu, ada pada perubahan-perubahan dari bahan-bahan yang halal kepada yang tidak halal.
0: Ya, nah, artinya ini ada kemungkinan ada kemudian tanggung jawab ya.
2: Iya, iya,
0: tidak hanya menerbitkan sertifikat halalnya berdasarkan pengujian di awal,
2: iya,
0: tapi ketika usaha ini berjalan juga pemantauan itu tetap, pengawasan juga tetap.
2: Iya, gitu, pengawasan. Ya.
0: Ini biasanya siapa yang lebih berwenang untuk melakukan pengawasan ini? Apakah menunggu laporan masyarakat ada kejadian baru kita lakukan cek di lapangan atau seperti apa?
2: Untuk sementara, karena kita sebenarnya sebagai pendamping, Bu.
0: Mm-hmm. Kejadian-kejadian seperti itu misalnya, apakah ada?
2: Belum ada
0: kejadian. Belum ada ya?
2: Belum ada.
0: Mudah-mudahan nggak ada, Bu.
2: Iya, mudah-mudahan. Supaya jangan menambah beban.
0: Wah. Jangan, Pak. Bebannya udah dihalalin.
1: Iya.
0: Udah dapat sertifikatnya, ya kan? Jadi beban-beban pelaku usaha yang, aduh, ini... curang atau apa tuh jangan ya, karena persaingan semakin ketat. Ketika yang lain sudah mengurus sertifikasi halalnya, kita pun juga ya mau tidak mau harus mengikuti. Toh ini juga sebuah program yang memang tidak mempersulit sebenarnya, hanya lebih memudahkan saja, hanya kita ngurus. Kalaupun tidak, ada pendamping yang mendampingi kan, seperti itu ya. Dan sebagai pertanyaan terakhir, pada akhirnya, bahwa membangun ekosistem halal yang tidak berhenti pada label halal, tapi juga benar-benar memberikan jaminan baik itu mutu atau kualitas, rasa dan lain sebagainya bagi masyarakat untuk tetap merasa aman, ini pesan apa yang mau disampaikan? Silahkan, saya akan ke Pak Ahmad Kusasi dulu, singkat saja.
2: Ya. Terima kasih kepada para pemirsa Pro4 UMKM yang siang hari ini mendengarkan share langsung ini. Kami menghimbau kepada pelaku yang masih belum mempunyai sertifikasi halal, silahkan untuk kembali berhubungan, menghubungi kami atau menghubungi dari tempat-tempat yang lain yang ada di kecamatan, 5 kecamatan di Banjarmasin. Silahkan datang aja ke kantor KUA masing-masing untuk meminta kejelasan tentang bagaimana menerbitkan sertifikasi halal untuk setiap produk yang Guan Piat Kewi.
0: Nah, terima kasih.
2: Mengimbau supaya semua produk nantinya terbit sertifikasi halalnya, Guan, untuk kita Kota Banjarmasin.
0: Oke, Mas Hafiz?
1: Oke.

0: yang masih nanya NIB apaan gitu kan. NIB
1: itu
0: apaan?
1: Izin berusaha.
0: Nah, itu dia ya.
1: Lalu bingung gimana prosesnya ulang.
0: Nanti lebih jelasnya ya.
1: Ya, gini juga Ibu ya. Untuk NIB bagi bingung juga nih mau bikinnya gimana?
0: Ada aja pendamping.
2: Ada aja pendamping.
0: Iya kan?
1: Iya. Insyaallah NIB juga kami bantu.
0: Wah,
1: juga.
0: Berarti memang prosesnya benar-benar dipermudah ya. Sudah dipermudah, jangan cari yang sulit ya. Tinggal berangkat aja ya. Tapi kalau ngomong, saya masih bingung usaha apa. Lah, ini yang nggak bisa dibantu ini ya kan. Paling keluhan yang paling banyak nih modal. Baik, karena waktu yang membatasi kebersamaan kita siang hari ini, tapi terima kasih informasinya untuk Pak Ahmad Kusalsi SAG dan juga Mas Ahmad Hafiz Yanur SH selaku anggota dari Ikatan Pendamping Proses Produk Halal Banjarmasin Barat ya. Selalu sehat untuk terus semangat memberikan pendampingan terhadap para pelaku usaha yang sudah ataupun yang mungkin saat ini akan melakukan prosesnya seperti itu ya. Sekali lagi bisa datang ke KUA Banjarmasin Barat ya untuk mendapatkan informasi yang jelas dan juga pendampingan yang tentu akan membantu bagi semua pelaku usaha di Kota Banjarmasin khususnya. Baik, kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan dengan informasi yang lainnya. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, khususnya Anda yang sudah bergabung langsung di kesempatan siang hari ini untuk Ruang UMKM yang bisa Anda ikuti setiap hari Senin sampai Rabu jam 11 sampai jam 12 waktu Indonesia Tengah. Saya Eli juga minta maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

107,9 FM, Merompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: Budaya Banjar, suara budaya Banjar, suara budaya.
1: Habat Rompak, pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

Selamat siang, Habar Prompat bersama Eli. Kemarau panjang nang diumpati penurunan debit banyu baku wan instruksi banyu laut mulai berdampak pada warga Banjarmasin. PT Air Minum Banjarmasin mulai hari ini mendistribusikan banyu berasih non-konsumsi nang hanya boleh gasan kebutuhan mandi, cuci, wan jua kakus atau MCK. Penyaluran banyu khusus MCK nang ini diperuntukkan gasan warga di 3 kecamatan nang kaya Banjarmasin Barat, Banjarmasin Tengah, wan Banjarmasin Utara nang terdampak parah darurat banyu berasih mulai dari penurunan tekanan banyu hingga mati total selama beberapa hari. Demikian Habar Prompat, Ulun Eli, salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Telinga kita adalah salah satu indera paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tanpa disadari, kebiasaan menggunakan headset terlalu lama dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan telinga. Mendengarkan musik dengan volume yang terlalu tinggi dapat merusak sel-sel halus di dalam telinga yang berfungsi menghantarkan suara ke otak. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bukan tidak mungkin, gangguan pendengaran bahkan tuli dini bisa terjadi. Para ahli menyarankan untuk menggunakan headset dengan bijak. Atur volume tidak lebih dari 60% dari kapasitas maksimal. Dan beri waktu istirahat pada telinga setiap 60 menit penggunaan. Selain itu, menjaga kebersihan headset juga penting agar terhindar dari infeksi telinga akibat bakteri. Ingat, menikmati musik memang menyenangkan, tetapi kesehatan telinga harus tetap menjadi prioritas. Gunakan headset secara bijak agar pendengaran kita tetap terjaga hingga masa depan.

atas riak Sungai Barito dan Martapura. Ada jejak sejarah masyarakat Banjar yang terapung megah. Itulah Rumah Lanting, salah satu rumah adat Banjar yang unik karena dibangun langsung di atas permukaan air. Lahir sejak awal abad ke-19 sebagai solusi tempat tinggal para pedagang kayu dan nelayan. Rumah ini punya arsitektur cerdas, menggunakan pondasi batang kayu besar dan ikatan kawat kokoh. Rumah Lanting selalu stabil mengikuti pasang surutnya air sungai. Bukan sekedar tempat berteduh, Rumah Lanting adalah identitas budaya, penjaga ekosistem dan saksi bisu betapa harmonisnya kehidupan orang Banjar dengan sungai di masa lalu. Kini waktu perlahan mengubah segalanya. Seiring modernisasi, keberadaannya kian berkurang dan tergerus zaman. Mari bersama kenali dan lestarikan warisan berharga ini, karena Rumah Lanting adalah bagian dari jiwa Kalimantan Selatan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia itu ibarat barang tambang, ada yang emas dan ada yang perak. Mereka yang terbaik pada zaman jahiliyah tetap terbaik pula pada zaman Islam, asalkan mereka memahami agama. Hadis riwayat Bukhari. Kualitas manusia berbeda-beda seperti kualitas barang tambang. Kualitas orang dinilai baik bila mana ia mendapatkan pendidikan yang baik, terutama sekali pendidikan agama. Kualitas yang dituntut oleh Islam bukanlah kualitas material, melainkan kualitas keagamaan mencakup pengetahuan, intelektual, mental, emosi, ketaatan dan kesungguhan berpegang pada ajaran Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengetahuan agama, yaitu pengetahuan mengenai Al-Quran dan Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber ajaran Islam. Intelektual ialah kemampuan menggunakan akal secara jernih untuk memecahkan kesulitan. Mental, yaitu pikiran dan sikap yang baik sehingga tahu bagaimana seseorang harus berlaku baik kepada orang lain sesuai tuntunan Islam dan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Emosi, yaitu kemampuan untuk bersikap tenang dan mengendalikan perasaan sehingga tidak dikuasai oleh perasaan permusuhan, kebencian, atau marah dalam menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Ketaatan ialah kesungguhan secara ikhlas mengikuti aturan-aturan agama dan aturan lain yang tidak menyalahi agama. Kesungguhan adalah kemantapan berpegang pada aturan agama, walaupun menghadapi berbagai macam rintangan. Seseorang harus memiliki keenam hal itu, agar tidak mudah terjerumus ke dalam kesalahan dalam menghadapi permasalahan yang dihadapinya. Dengan mengetahui kualitas calon suami, muslimah yang akan menjadi istrinya dapat mengukur apakah yang bersangkutan setaraf dengan dirinya atau tidak. Pasangan yang memiliki perbedaan kualitas akan menimbulkan kesulitan untuk saling memahami keinginan masing-masing. Jadi, setiap muslimah harus benar-benar mengetahui apakah kualitas calon suaminya, apakah lebih baik, setaraf, atau lebih rendah dari dirinya. Bila laki-laki tersebut lebih baik atau setaraf dengan dirinya, laki-laki tersebut sangat baik menjadi suami. Akan tetapi, jika lebih rendah, hal ini perlu dipertimbangkan kembali, sebab kemungkinan akan timbul banyak permasalahan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulun Asnuryadi Sulaiman, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari terus kita jaga persatuan, kuatkan kebersamaan, dan kita bangun Indonesia tercinta yang lebih baik. Semoga RRI semakin maju, semakin dipercaya, dan terus menjadi media yang menyatukan serta mencerdaskan masyarakat. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pesta diskon nih. Waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
1: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.

0: hati orang-orang keturunan Datu Ayub. Kitab Balian adalah ilmu yang tersirat, bukan merupakan sebuah kitab ajaran yang ditulis. Kitab itu tersimpan di dalam setiap diri Balian sebagai pemimpin dan sumber pengetahuan Allah.
1: Asa sandar kalayakan apakah siwara di balai manusia, apakah siwara di balai garama kian dirupangan yang dirupikati.
0: Religi orang Meratus dinamakan kepercayaan Balian, namun harus dipisahkan dengan pemimpin keagamaan mereka juga diberi nama Balian. Ialah orang yang memimpin seluruh aspek upacara ritual kehidupan orang Dayak Meratus.
2: Kepercayaan dianut adalah kepercayaan Balian namanya. Walaupun orang awam menyebutnya, kadang-kadang menyebutnya Karingan. Malahan orang luar Kalimantan juga yang taunya bahwa mereka Dayak lalu beragama Karingan. Sesungguhnya bukan Karingan, karena Karingan itu berbeda dengan kepercayaan atau keyakinan yang diyakini oleh masyarakat suku Bukit Meratus. Kita, para budayawan, kemudian para antropolog, sejarawan juga mengenalnya dengan sebutan kepercayaan Balian, karena ritusnya itu bersumber kepada Balian sebagai pelaksana upacara dalam keyakinan orang-orang suku Bukit Meratus. Jadi kepercayaan Balian yang lebih tepat.
0: Ketika malam memeluk punggung-punggung Meratus, bulan setengah bayang, bunyi gendang bertalu-talu, gemerincing gelang hiang, berpadu dengan lengkingan dengung rapalan mantra para Balian, penghubung antara alam nyata dengan alam supranatural yang seakan berebut menjangkau nada-nada tinggi. Suara-suara itu seperti berasal dari dunia lain, menyusur malam, mengalir, dan terhempas dari jeram hayal yang entah di mana.
2: Untuk penyebutan yang sekarang ini umum adalah masyarakat suku Dayak Meratus. Tetapi dalam kajian antropologis, ya, paling tepat itu adalah masyarakat suku Bukit Pegunungan Meratus.
0: Mayoritas Dayak Meratus hingga kini masih menganut kepercayaan Balian sebagai agama yang diyakini dan dijalankan melalui ritual-ritual pemujaan di balai adat. Seperti yang dituturkan oleh Ruwai, Balian Desa Datar Batung, Batang Alai Timur.
3: So, Balian itu mulai di Adam Tupang, karena kisahnya Bahari itu sejarah di orang Toha itu kadang ada nah, siapa-siapa kadang ada di situ satu aja agama. Cuma sudah Adam beranak 40, kan, jadi ada nangka Islam, ada nang di Dayaknya, ada di Islam turunannya ya di Nabi Muhammad kan turunannya, jadi di Karistin kan ada Nubuda Minisa, itu kan kepercayaan masing-masing. Ada kita bujur-bujur turunan di Adam Tihawa.
4: Kita Mahabharat Lakyam.
0: Mantra atau Maman merupakan fondasi utama kehidupan upacara masyarakat Dayak Meratus. Mamang tersusun dari kata-kata bahasa Bahari, leluhur Melayu tua. Mamang menjadi gambaran perjalanan sejarah orang Meratus turun-temurun yang juga menyerap budaya lain di sekitarnya. Seperti Batara, untuk sebutan lain dari suara yang menyerap unsur Hindu. Adam Tihawa, serta nabi-nabi yang dalam kepercayaan Balian dimaknai roh penjaga serapan dari agama Islam.
5: Jadi itu ready pagi tomat tahun.
4: Dari tambang bicaranya.
0: Kitab suci orang Meratus adalah mantra suci atau mamang yang diturunkan para leluhur. Mantra ini dibacakan khusus pada tempat dan waktu tertentu, seperti pada arwah, situs kehidupan, pengobatan, dan lainnya. Hampir semua diiringi dengan tabuhan gendang dengan ritme khusus sesuai acara.
6: Iya, luas pandangan lu kepada mata, pasti ingat ada di hati, ada mau kan ada. Iya, nang kitabnya ditaguh, iya di hati kita nih, ini yang sebenarnya.
0: Cerita tentang Datu Ayub yang menelan kitab, kemudian diyakini oleh para penganut Aruf sebagai landasan dari cara mewariskan pengetahuan religi melalui tradisi lisan. Kitab sesungguhnya kepercayaan Balian adalah hati. Artinya bahwa tingkah laku seseorang sehari-hari berarti membaca kitab hati.
7: Nah, di situ nang kita manjurakan sampai kamu kada tu raja kawasa uji kita nang menguasai pemandangan langit, nang menguasai umat Muhammad yang bernyawa di atas lantai di bawah payung. Kalau Belian dengan Islam itu kada ada bedanya, sama pada menyebut nama Allah.
0: Meski memiliki kemiripan dengan Islam, namun pada pelaksanaan ibadah mereka, agama Balian lebih identik dengan Hindu, yaitu sama-sama melakukan persembahan dan pemujaan terhadap para dewa, datu, dan roh. Itulah sebabnya, agama Balian kemudian sering diidentikan dengan Hindu, meski pada kenyataannya sangat jauh berbeda.
8: La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma inna wis awal min kum. Nah, itu syahadat kami.
0: Ajaran orang Dayak Meratus merupakan ajaran otentik dan murni yang diperjuangkan dalam pencarian panjang leluhur-leluhur bangsa Indonesia yang masih tersisa.

0: hilang cuma sebentar, tapi jadi berjam-jam. Itulah doom scrolling. Terus-menerus melihat berita negatif tanpa sadar. Semakin lama, pikiran jadi lelah, cemas meningkat, dan tidur pun terganggu. Berhenti sejenak bukan berarti tidak peduli. Kamu hanya sedang menjaga diri. Batasi waktu layar, pilih informasi yang sehat, dan ingat, tidak semua harus kamu lihat hari ini. Hentikan doom scrolling, jaga pikiran, jaga kesehatan. Bijak berselancar, sehatkan pikiran.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat siang, Habar Propat bersama Eli. Daya tarik wisata Petualangan Tebing Batu Sawar di Desa Nateh Hulu Sungai Tengah cocok gasar pamula. Tebing Batu Sawar di Desa Nateh, Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah mulai dilirik sebagai lokasi wisata minat khusus setelah Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Kalimantan Selatan membuka dua jalur panjat Nang Hanyar. Salah satu jalur memiliki ketinggian mencapai 90 meter. Jalur Nang ini diperuntukkan gasan pemanjat Nang hendak menjajal atau mencoba tantangan. Sementara satu jalur lainnya memiliki ketinggian sekitar 20 meter. Wajua disiapakan gasan fun climbing Nang lebih terbuka gasan pemula. Pembukaan jalur Nang itu dilakukan melalui kegiatan Nang berlangsung dari tanggal 18 hingga 20 September 2026. Kegiatan melibatkan pemanjat dari sejumlah komunitas wajua organisasi di Kalimantan Selatan. Koordinator kegiatan Muhammad Mukhlis memadahkan pembukaan jalur Hanyar Nang itu menjadi bagian dari upaya memperkenalkan potensi tebing alam di Nateh sebagai alternatif wisata petualangan. Demikian Habar Pro 4, Ulun Eli, Salam Budaya.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Ya, selamat siang dan salam bahagia pendengar dan Sanak Pro 4 yang saat ini masih terus bersama kami di Suara Budaya Banjar. Sudah jam 13 menit waktu Indonesia Tengah. Di tengah gak kelihatan lagi, ditutup nih sama Mas Bayu. Udara dan juga cuaca terik siang hari ini karena ya kita masih berada di musim kemarau panjang. Karhutla juga masih terjadi di beberapa tempat, khususnya di Kalimantan Selatan ya. Ini masih menjadikan suasana yang mungkin kurang mengenakan untuk kita ya. Cuaca yang terik, kemudian juga udara yang pengap, ditambah lagi dengan adanya kabut asap. Tapi semoga pendengar, suasana siang hari ini kita semua senantiasa dalam kondisi yang sehat ya. Yang pasti memang harus pandai-pandai menjaga kesehatan, gunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan, termasuk juga yang melakukan perjalanan ya, baik arah kota Banjarmasin ataupun juga sebaliknya. Siang hari ini pastikan untuk Anda yang sudah beraktivitas sejak pagi, sudah makan siang, apalagi masih akan berlanjut dengan aktivitas berikutnya ya, untuk mengisi kembali energi yang sudah agak terkuras ya, karena aktivitasnya sejak pagi tadi. Kalau yang terbiasa tidur siang, barangkali ini juga perlu waktu, walaupun mungkin tidak lama, sekitar 15 menit atau lebih-lebih dikit ya, tidak masalah. Ini biasanya harus tidur walaupun sebentar ya. Kalau yang gak biasa ya mungkin gak jadi masalah apa-apa ya. Pasti masih bersama Pro 4, kami temani Anda dalam sajian lagu-lagu daerah Nusantara. Sudah diawali tadi dengan lagu dari Sumatera Utara, satu lagu Batak ya. Salam bahagia untuk Anda yang kebetulan mungkin berasal dari Sumatera Utara, saat ini tengah bersatu dengar bersama kami. Kita masih akan lanjutkan lagi untuk menikmati lagu-lagu daerah berikutnya di Pro 4 FM, Suara Budaya Batak.

Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.

0: Baik pendengar, sudah di menit ke-25 jam 13 waktu Indonesia Tengah. Anda masih kami temani dengan lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara. Sebelum nanti pada jam 14 waktu Indonesia Tengah, kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan sampai jam 15 waktu Indonesia Tengah ya. Sementara satu informasi yang juga kami sertakan pendengar, Polda Kalimantan Selatan menggelar doa bersama dalam rangka Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71 hari ini 22 September 2026 pendengar ya. Kegiatan doa bersama ini berlangsung di Masjid Mapolda Kalimantan Selatan, dilakukan sebagai bentuk empati terhadap kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan sekaligus juga tragedi KM Virgo Transport yang tenggelam. Doa bersama dihadiri secara langsung oleh Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosianto Yuda Hermawan bersama jajaran PJU ya, juga ada sejumlah ulama, tokoh agama dan juga mitra strategis Polri di Kalimantan Selatan. Ya, menariknya pendengar kami sampaikan juga di kesempatan siang hari ini, lagu-lagu daerah masih kami hadirkan sampai nanti jam 14 waktu Indonesia Tengah ya. Maka tetap bersama kami di Suara Budaya Banjar.
1: Aku pengennya somben, nek kowe wis dibucu, aku wis dibucu. Ade liwat papasan, kowe iso ngguyu, aku ya

Telinga kita adalah salah satu indera paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tanpa disadari, kebiasaan menggunakan headset terlalu lama dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan telinga. Mendengarkan musik dengan volume yang terlalu tinggi dapat merusak sel-sel halus di dalam telinga yang berfungsi menghantarkan suara ke otak. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bukan tidak mungkin, gangguan pendengaran bahkan tuli dini bisa terjadi. Para ahli menyarankan untuk menggunakan headset dengan bijak. Atur volume tidak lebih dari 60% dari kapasitas maksimal. Dan beri waktu istirahat pada telinga setiap 60 menit penggunaan. Selain itu, menjaga kebersihan headset juga penting agar terhindar dari infeksi telinga akibat bakteri. Ingat, menikmati musik memang menyenangkan, tetapi kesehatan telinga harus tetap menjadi prioritas. Gunakan headset secara bijak agar pendengaran kita tetap terjaga hingga masa depan.

Ayam Kanan bukan hanya sekedar destinasi wisata alam, namun juga menjadi bagian penting dari sejarah pembangunan di Kalimantan Selatan. Bendungan tersebut mulai dibangun secara resmi tahun 1963 sebagai upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan listrik dan pengairan di wilayah Banua. Proyek itu sekaligus juga menjadi salah satu langkah besar dalam mendukung perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Banua kala itu. Dalam perkembangannya, Riam Kanan lalu menjadi sumber pembangkit listrik tenaga air yang menyuplai energi ke berbagai daerah dan menopang irigasi bagi lahan pertanian. Dan kini, selain fungsi utamanya, kawasan Riam Kanan semakin dikenal sebagai tempat wisata yang menawarkan suasana tenang dan indahnya alam. Dari masa ke masa, Riam Kanan terus mengalirkan manfaat, menjadi saksi perjalanan pembangunan dan harapan bagi masa depan. Bendungan Riam Kanan, airnya mengalir,

Badan Kesehatan Dunia atau WHO disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat, mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih, hingga pola makan yang seimbang.

0: Indonesia Tengah.
1: Kabar perawat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Desa Manara Tengah bersama Puskesmas Kertakanyar melaksanakan posyandu siklus hidup Senin 21 September 2026 bertempat di kantor Desa Manara Tengah. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memberikan pelayanan kesehatan secara terpadu gagasan masyarakat di berbagai kelompok usia. Petugas promosi kesehatan Puskesmas Kertakanyar sekaligus pelaksana kegiatan yang memadahkan posyandu siklus hidup merupakan penggabungan berbagai layanan posyandu yang sebelumnya dilaksanakan secara terpisah. Dulu posyandu terpisah bisa seperti posyandu balita, posyandu lansia, dan pos bindu, namun sekarang sudah bergabung menjadi posyandu siklus hidup. Menurut Yani, penggabungan layanan ini bertujuan gagasan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dalam satu waktu dan tempat, jadi satu hari yang sama di tempat yang sama dan di jam yang sama. Yani berharap

di desa Menara

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: suara budaya Nusantara.
1: Selamat siang Bang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita berjumpa kembali dalam siaran berjaring nasional suara budaya Nusantara. Seperti biasa kita bakal keliling Indonesia Bang Po, dan hari ini kita tidak muncul dan tidak hadir di RRI Net ya. Dan pastinya Bang Po masih bisa dengerin kami melalui aplikasi RRI Digital ya Bang Po ya. Silakan nanti bisa diklik Abang Po Radio RRI Pro 4 Jakarta maupun Pro 4 RRI Banjarmasin. Kita bersama dengan RRI Banjarmasin dengan temanya Mamanda Kesenian Teater Tradisional Banjar. Bersama narasumber kita nanti Ibu Aja Eli Rahmi Esos MM. Oh, satu nama ternyata. Narasumber sama yang bawain acaranya sama. Ayo mau sama dulu ke Banjarmasin ya. Ada Kak Eli. Assalamualaikum, selamat siang Kak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Nova Kalista.
1: Sehat ya?
2: Alhamdulillah, meskipun wah, Banjarmasin luar biasa di Nova. Masih.
1: Kenapa Banjarmasin luar biasanya?
2: Iya benar ya. Jadi yang luar biasa jadi biasa di luar itu jangan dulu ya.
1: Iya benar-benar. Yang Nova, luar biasa gimana? Boleh. Iya, yang luar biasa boleh, tapi yang biasa di luar jangan dulu, gitu kan ya. Iya iya. Alhamdulillah Jakarta masih tetap panas, tapi alhamdulillahnya 2 hari kemarin tuh sempat hujan deres ya. Wow. Tapi sebentar doang.
2: Enggak apa-apa.
1: Iya. Alhamdulillah lah, sudah membasahi bumi ya, sudah membasahi Jakarta. Oke. Ini narasumber kita Ibu Aja Eli Rahmi Esos MM, satu nama sama Kak Eli.
2: Ada bedanya Nova?
1: Bedanya apa?
2: Oh, kalau narasumber kita siang hari ini udah aja.
1: Oh, Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan dengan nama yang sama nanti depannya juga sama gitu
2: Allah,
1: kan ya.
2: Amin, mudah-mudahan
1: Insya
2: Nova
1: Allah,
2: juga
1: amin,
2: ya.
1: Amin, amin ya Allah, amin, amin ya Rabbal Alamin.
2: Ini Nova, beliau ini ya. Sekaligus juga pembina Yayasan Sanggar Budaya Kalimantan Selatan. Bahkan hari ini nanti kita juga akan kasih tahu ke pendengar dan juga pemirsa mengenai ya Mamanda kan ya, Teater Mamanda sendiri. Nanti ada.
1: Oh, itu nama teater ya Mamanda itu ya.
2: Bukan, nama keseniannya.
1: Apa?
2: Nama keseniannya.
1: Oh, nama keseniannya Mamanda gitu. Mamanda. Ananda, Kakanda, sama enggak sih?
2: Mamanda. Nah, nanti mungkin kita akan cari tahu lebih jelasnya ke beliau ya.
1: Tapi baik, sebelumnya sudah hadir kan di studio?
2: Sudah. Nanti ada juga ini ya, cuman memperlihatkan kos-kosnya itu sebagian Nova.
1: Oke,
2: kalau Nova
1: boleh,
2: pernah dengar sebelumnya? Tentang seni di Kalimantan Selatan? Selain
1: belum.
2: Kalau yang setahu Nova apa?
1: Kesenian tradisional Banjar ya taunya cuma lagu-lagu Banjarnya doang.
2: Cuma lagu Banjar, maka gak ada salahnya sih hari ini kita kenalin ya.
1: Iya, benar-benar. Oke deh, kalau begitu Ayi mau kasih waktu buat Kak Eli ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita break dulu ya Kak ya.
2: Baik.
1: Dan kita kasih kesempatan buat penelpon kita, silakan Kak.
2: Baik, untuk siang hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan juga pemirsa. Kita bersama dalam siaran berjaringan Pro 4 RRI Banjarmasin dan juga Pro 4 Jakarta dalam Suara Budaya Nusantara di kesempatan edisi hari ini, Selasa, tepatnya 22 September 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah bersama kita siang hari ini Ibu Haja Eli Rahmi Esos MM.
3: Waalaikumsalam Dinda Eli.
2: Ini apakah juga salah satu bagian dari panggilan atau penyebutan dari seni Mamanda?
3: Betul sekali.
2: Kalau begitu saya harus panggil apa ini Ibu Eli Rahmi?
3: Boleh Bunda.
2: Bunda.
3: Boleh Kanda.
2: Kanda.
3: Tapi Kanda mungkin sudah terlalu muda ya.
2: Okay.
3: Sudah tidak muda lagi, boleh Bunda.
2: Bunda. Bunda Eli. Saya juga Eli.
3: Double Eli jadinya ya.
2: Double Eli. Baik, ini adalah sesuatu yang menarik untuk kita perbincangkan siang hari ini. Walaupun durasi waktunya kita dikasihnya nggak lama ya Bunda Eli ya. Tapi semoga dari kebersamaan ini kita bisa maksimalkan untuk lebih memperkenalkan lagi salah satu seni tradisional masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, Mamanda. Nah, mungkin kita juga ingin kasih tahu ke pendengar dan juga pemirsa di seluruh Nusantara yang bisa mendengarkan siaran Pro 4 pada kesempatan siang hari ini, yang dimaksud dengan kesenian Mamanda ini apa dulu? Karena yang mungkin ada sebagian yang tahu itu
3: enak, iya. Tapi kalau bahasa Banjar kita kan ading dan
2: kakak. Oh, ading ya. Kayaknya
3: itu ading.
2: Kayaknya minggu depan saya harus main pertunjukannya nih.
3: Betul sekali, harus mencoba.
2: Iya, baik. Silakan. Mamanda ya. Itu apa sih, Bunda Eli?
3: Ya. Mamanda itu adalah kesenian teater tradisional Kalimantan Selatan. Kalau di Jakarta, Betawi itu kan punya
2: Lenong
3: ya, kalau duduk di Jawa ya.
2: Nah, nanti kita pertanyakan lagi sama Nova Kalista.
3: Nah, kalau di Kalimantan Selatan kita punya teater tradisi itu memang banyak sekali. Ada wayang gung, ada kuda gipang, tetapi yang memang primadonanya itu adalah teater tradisi Mamanda. Nah, teater itu bercerita tentang 1001 malam. Artinya kerajaan.
2: Dan dongeng-dongeng gitu ya, Bunya.
3: Dongeng, tetapi boleh kalau kita mau kita bikin yang nyata juga bisa. Pesan. Pesan bisa disampaikan lewat teater tradisi Mamanda. Karena bentuk teaternya itu adalah baku, ada raja, ada permaisuri, ada putri, ada putra mahkota, kemudian ada panglima perang, harapan 1 dan 2 itu adalah pengawal di depan pintu.
2: Itu bagian dari tokoh-tokoh
3: yang ada di Mamanda.
2: Tadi Bunda Eli kan mengatakan bahwa ini mengangkat tentang cerita 1001 malam, tentang dongeng. Lalu kalau misalkan ini ada pertunjukan mau diselenggarakan, tapi juga mengangkat dengan apa yang tengah terjadi dalam kehidupan saat ini, apakah bisa?
3: Bisa, sangat bisa sekali. Misalnya kita pernah membuat gelaran Mamanda tentang judulnya Amuk Hantarupu. Nah, itu perjuangan pahlawan-pahlawan yang ada di hulu Sungai Selatan, Buhari, pemayung sultan ceritanya. Jadi diangkat, tetapi tidak menghilangkan pakem atau lakonnya itu, yang mana di situ harus ada raja, harus ada permaisuri, kemudian ada pemayung sultan. Dan cerita itu memang dikemas karena memang tidak bisa merubah cerita kita. Beda kalau 1001 malam. Misalnya seorang raja mengadakan sayembara untuk supaya anaknya punya suami. Nah, nanti akan diberikan hadiah apabila menang sayembara, akan mendapatkan tuan putri dan akan dijadikan menantu. Nah, itu kan tidak ada di sehari-hari kita. Jadi itu khayalan saja adanya.
2: Baik, karena tidak ada dalam kehidupan sehari-hari kita, sifatnya hanya khayalan. Lalu pada saat momen apa kesenian Mamanda ini diselenggarakan atau dihadirkan?
3: Kesenian Mamanda itu pada saat kita karasminan.
2: Karasminan artinya?
3: Karasminan itu artinya beramian, atau mengadakan semacam hajat, perkawinan anak.
2: Pesta ya?
3: Pesta, ya? Karasminan itu pesta. Okay. Jadi kita bikin pesta 7 hari 7 malam.
2: Wow.
3: Nah, itu kebanyakannya di Kalimantan Selatan ini kalau mengadakan acara karasminan itu 7 hari 7 malam. Itu boleh melewati dinas, boleh apabila seseorang itu memang katakanlah seorang sultan. Kan banyak sultan nih yang kita enggak tahu ya.
2: Sultan era sekarang ya kan.
3: Era sekarang gitu.
2: Sekarang udah ganti enggak sultan lagi loh Bunda Eli.
3: Apa ya?
2: CEO.
3: CEO yang menyamar kayaknya ya.
2: Kayaknya
3: nah,
2: ya.
3: Nah, itu dia. Nah, jadi mereka kan pada perkawinan anaknya bikinlah pesta itu. Artinya setelah hari ini perkawinan, mereka dengan tradisi juga ada rudatnya, kemudian ada kuda gipang. Setelah itu malamnya ada resepsi dulu itu. Kalau kita perkawinan di Banjar, di resepsi itu mainlah Mamanda ini.
2: Baru main Mamanda. Baik, kan ini bagian dari satu suguhan ya, seni tradisional. Biasanya durasinya lama tidak? Dengan sederet pemain yang udah disebutkan oleh Bunda tadi, mulai dari raja plus ada harapan satu,
3: ada harapan terus dua, ada gitu. Juga di sana Hadam dan Inang. Ada. Artinya mereka itu yang bekerja di kerajaan yang rakyat tetapi membantu di kerajaan, dan disitulah keluar komedi-komedinya ada di Hadam dan Inang.
2: Berarti ini bisa nggak Bunda dikatakan bahwa ini loh miniaturnya kerajaan itu ya begini loh, penghuninya itu mulai dari raja sampai yang paling bawah itu ada. Apakah seperti itu?
3: Ada. Karena di sana pun nanti ada rakyat. Kemudian ada tetua kampung. Boleh. Tetapi jin.
2: Namanya Seribu Satu Malam.
3: Nah, bayangkan lengkap, jin. Ya. Kemudian kita kalau mau bikin acara pada zaman dulu kan ada Belanda kan, ya. Bisa juga satu kerajaannya ada Belanda. Terus mereka perang lah kisahnya, ceritanya berdua itu.
2: Berarti banyak sekali pemain yang terlibat dalam pertunjukan
3: ini. Banyak sekali.
2: Terus soal kalau misalkan sekarang yang terakhir yang pernah Bunda hadiri atau saksikan pertunjukan ini kapan terakhir kali?
3: Terakhir sebulan yang lalu.
2: Sebulan yang lalu
3: di Taman Budaya.
2: Mengangkat cerita apa Bunda?
3: Mengangkat cerita rakyat aja, tetapi tetap di dalam situ ada rakyatnya. Cuman tidak Seribu Satu Malam karena ceritanya bagaimana kehidupan sehari-hari antara rakyat dengan raja.
2: Apakah ada syarat khusus misalnya kalau orang Banjar itu kan mengenal kayak piduduk apa segala macam itu ya kan? Kalau untuk pagelaran Mamanda ini apakah ada ritual-ritual khusus yang dilakukan sebelum acara itu dimulai?
3: Kalau itu tergantung. Kalau saya pasti sebelum pergelaran itu kita pasti paling gak ada kita punya lakatan Mbah Inti.
2: Nah, lakatan Mbah Inti pendengar dan juga pemirsa, ini adalah salah satu makanan khas ya. Lakatan itu artinya ketan, inti,
3: Mbah Inti itu inti.
2: Mbah Inti
3: jadi
2: itu intinya,
3: ketan
2: ya?
3: Inti.
2: Yang ada parutan kelapa dengan
3: gula
2: dengan
3: merah.
2: Gula itu
3: merah.
2: Ya?
3: Okay. Nah,
2: itu,
3: jadi
2: itu
3: kita
2: salah satu harus ada ya.
3: Harus. Paling enggak buat pemain. Karena bagaimanapun doa kita yang kita mainkan itu kan bukan diri kita.
2: Berarti
3: bisa
2: itu sebagai media.
3: Media itu. Nah, kalau piduduk itu biasanya kalau kita bergelar di dalam ceritanya itu tentang kerajaan yang nyata misalnya seperti Buhari apa itu pahlawan kan yang memang tidak dikenal tetapi kan ceritanya berdasarkan cerita kepahlawanan pemayung sultan istilahnya. Nah, di situ kita mau tidak mau harus sediakan.
2: Kalau yang dongeng ini memang harus ya, termasuk juga cerita-cerita kerajaan seperti ini. Bun, jadi penasaran ini dengan banyaknya tokoh yang terlibat dalam sebuah pertunjukan seni Mamanda, ya kan? Lalu gimana nih persiapan kostum dan lain sebagainya?
3: Nah, kalau kostum, ini cerita zaman dulu, pemain Mamanda itu mereka punya sendiri. Mereka jadi raja, mereka punya baju raja. Mereka permaisuri punya sendiri. Kalau sekarang tidak, seperti di Sanggar Budaya, itu kita sediakan semuanya lengkap.
2: Berarti kalau misalkan perannya seorang raja, apakah dia akan jadi peran raja terus nih Bun dalam sebuah sanggar itu misalnya?
3: Dulu iya.
2: Dulu iya.
3: Tidak bisa yang lain. Kalau sekarang tidak. Kita perlu regenerasi. Mm-hmm. Jadi pergantian tidak hanya seperti Bunda mainnya selalu permaisuri.
2: Oke, kalau dulu iya bahwa peran raja hanya dimainkan oleh satu orang itu saja misalnya. Apakah kemudian peran-peran ini juga memiliki pakem dan apa alasannya ini tidak, kalau dulu ya, kalau sekarang kan udah regenerasi, kita bicara dulunya dulu ini kenapa?
3: Pakem. Karena tidak ada yang bisa jadi raja.
2: Berat ya jadi
3: tidak
2: raja.
3: Ada yang bisa jadi panglima.
2: Tidak ada.
3: Tidak ada yang bisa jadi mangku bumi.
2: Sekarang
3: tidak
2: jadi
3: ada
2: rebutan.
3: Yang bisa jadi hadam.
2: Sekarang jadi
3: itu
2: rebutan
3: dulu.
2: Ya.
3: Kalau sekarang, karena kita ada workshop, ada pelatihan, kita tidak mau habis di A tersebut. A misalnya, tiba-tiba usianya
2: udah lewat,
3: kemudian tidak bisa aktif, kemana kita?
2: Nah, jadi harus ada estafet.
3: Iya,
2: ya.
3: Ada estafetnya.
2: Baik. Berarti,
3: dan dulu juga Mamanda itu satu malam suntuk, makanya mereka itu punya, kita main nanti
2: stamina,
3: di sini,
2: ya.
3: Punya stamina dan baju sendiri, tidak perlu disediakan. Dan mainnya dulu nggak ada listrik kan, pakai lampu strong keng.
2: Semalam suntuk ini apakah hanya benar-benar murni Mamanda ada dialog antara raja dan lain sebagainya antar pemain? Apakah ada kesenian yang juga terselip di situ?
3: Ada nanti selingan antara babak satu ke babak dua itu kita bisa isi dengan tarian. Misalnya tari daerah Japin dan sebagainya. Dan ceritanya itu bawa ini juga, bawa ya siapa yang mau ngasih dan sebagainya.
2: Saweran. Kalau di Jakarta apa ya bahasa saweran?
3: Nah, itu
2: ya,
3: dia.
2: Kalau kita saweran ya.
3: Saweran ya, bahasa Indonesianya ya.
2: Soalnya belum main Mamanda jadi gak dapat saweran nih Bun.
3: Iya betul.
2: Kita nunggu saweran nih. Iya. Baik, Untuk kostum, kalau sekarang di Sanggar Budaya sudah disediakan ya, dari apapun perannya seperti itu.
3: Ada.
2: Baik, kan ini bagian dari upaya pelestarian. Lalu seperti apa Sanggar Budaya memberikan ruang, terus juga apa ya, fasilitas untuk kemudian menyaring lebih banyak lagi generasi sekarang untuk bisa berlatih dan juga meneruskan dari tradisi ini, seni tradisi ini.
3: Nah itu tadi kita dengan mengadakan workshop.
2: Workshop salah satunya.
3: Kemudian kita diminta orang pentas, tidak pernah harga sekian. Karena seni itu indah, tetapi tidak bisa untuk mencari nafkah.
2: Tapi rasa ya?
3: Rasa puas, rasa senang. Kalau kita sewa baju di salon, tidak ada yang 2,5.
2: Saya membayangkan ingin mengenakan kostum yang dipakai permaisuri, tapi saya adalah seorang pemula yang awam, tidak tahu apa-apa tentang seni ini. Lalu bagaimana? Apakah itu menyulitkan? Mungkin ada seseorang yang ingin berlatih dan juga ingin mendalami seni ini, Bunda?
3: Semuanya,
2: kesempatannya seperti apa?
3: Semuanya tidak ada yang sulit, selama kita mau dilatih. Kecuali kita tidak mau, ya tidak akan bisa. Tetapi ada figur-figur tertentu, seperti seorang raja, dia harus bisa menyanyi dan menari.
2: Itu harus ya?
3: Harus. Permaisuri juga.
2: Berarti kalau misalkan kita ngumpul nih dalam satu tempat gitu ya, saya mau peran ini, nggak bisa juga ya? Terus yang menentukan, kamu cocoknya di sini, ini cocoknya jadi raja, ini cocoknya jadi mama, pamanda gitu, dan lain sebagainya, itu seperti siapa?
3: Pengarah.
2: Pengarah?
3: Pengarah laku sudah melihat A, B, C ini cocoknya jadi ini. Tetapi setelah sekian waktu cocok jadi ini terus, seperti harapan 1 dan 2, itu mereka harus menyanyi. Ada lagu harapan 1, 2. Nah, kalau dalam waktu yang singkat tiba-tiba harus diganti, itu tidak bisa.
2: Ya. Ini kan durasinya semalam suntuk kalau dulu. Sekarang bisa nggak, Bun, misalnya ada terobosan bahwa kita bikin persingkat tapi tidak menghilangkan roh dari cerita yang mau ditampilkan?
3: Dan sekarang melalui Teater Banjarmasin, Sanggar Budaya, dan sanggar-sanggar lainnya, itu kita persingkat menjadi 2 jam.
2: 2 jam saja?
3: 2 jam
2: yang
3: saja.
2: Yang tadinya satu
3: malam. Karena saya pun pernah mencoba main satu malam itu di suatu lapangan terbuka di Gambut. Kemarin kita memang acara, tapi sekarang mungkin tempat hiburannya sudah nggak ada. Saya sendiri rasanya tidak kuat untuk satu malam itu. Karena satu babakan, 2 babakan masih bisa, berikutnya kita ngantuk.
2: Biasanya sampai berapa babakan kalau satu malam?
3: Kalau satu malam ya karena ada selingan kan, ada kibaran, di tengahnya itu tarian dan sebagainya, pemain boleh istirahat. Kadang-kadang ada yang tertidur dan sebagainya, artinya sampai jam 4 sebelum habis isya jam 8, jadi kita sebelum azan subuh itu sudah berhenti.
2: Tapi ketika break atau jeda itu ada yang isi semacam tarian dan sebagainya itu ya?
3: Dari kita-kita juga, misalnya nih nanti kamu menari ini. Tetapi enaknya begitu, makanan nggak pernah berhenti.
2: Oh, ada enaknya juga ya kan? Ada plus minusnya
3: ada,
2: ya?
3: Ada, jadi minuman apa itu selalu
2: maju
3: disediakan
2: terus ya,
3: oleh panitia.
2: Disurung
3: jadi,
2: terus ya?
3: Iya, sama dengan wayang kulit. Wayang kulit kan dalang istirahat katanya, padahal makanan mengalir terus. Itu dalang mau minum.
2: Nggak jadi ngantuk ya?
3: Iya, begitu kalau
2: tapi biasanya kalau dengan makanan hadir terus, tak mengantuk ini ya?
3: Nah,
2: tapi
3: mestinya
2: beda, ya.
3: Ya.
2: Baik, apakah ini dimainkan dalam tempat terbuka atau seperti apa kalau sekarang?
3: Kalau sebenarnya kita punya khusus sih sistem arena, artinya lingkaran. Kenapa jadi lingkaran? Supaya komunikatif antara pemain dengan penonton.
2: Oh, berarti terlibat nih penonton?
3: Terlibat, boleh dia nyelutuk dan sebagainya.
2: Enggak, berarti enggak melulu
3: tertawa, boleh.
2: Pemain ya?
3: Enggak. Dan kita pun artinya yang namanya kita misalnya jadi raket atau jadi hadap, jadi inang, itu kita harus melucu. Tetapi nanti cerita dikembalikan lagi oleh aparat kerajaan bahwa kita harus masuknya ke sini, tidak komedi terus.
2: Berarti ini seandainya pun harus ada kritik atau apa ketika ini ada pertunjukan Mamanda, kita boleh dong?
3: Boleh, dan pesan-pesan kita dulu zaman-zaman kampanye ya, dulu sekali itu pesan misalnya 5 kecamatan, artinya bagaimana untuk menusuk tanda gambar. Dijelaskan di situ.
2: Oke, ini Mamanda, untuk mempertahankan identitas budaya di tengah perkembangan seni sekarang ini kan bukan perkara yang apakah sekarang atau nanti ini kita nunggu Nova Kalista seperti apa kostum-kostum yang dikenakan, walaupun nggak banyak bawanya ya nih Bunda ya, untuk peran-peran dari Mamanda ini. Baik, Bunda Eli, bagaimana Mamanda bisa terus bertahan untuk identitas budaya di tengah perkembangan seni yang saat ini, wah, pertunjukan kan bisa macam-macam ya, itu seperti apa?
3: Ya itu tadi kita alhamdulillah setahun itu ada aja beberapa kali, karena Mamanda tidak bisa untuk dijual. Artinya kita bikin pertunjukan lalu jual tiket, karena masyarakat bila dengar Mamanda itu taman budaya, di halaman atau di luar gedung itu penuh, tapi gratis.
2: Tapi gratis ya.
3: Nah kalau dijual belum bisa kami melaksanakan. Beda dengan teater modern lainnya yang pelajar bisa menjual tiket. Kemudian kenapa? Karena busana-busananya itu
2: yang
3: mahal. Mahal kan?
2: Mahal.
3: Dengan girap-girap,
2: kelip-kelip ya.
3: Kelip-kelipnya itu.
2: Lalu sejauh mana inovasi yang harus dilakukan ini pun mungkin jadi pertanyaan kita semua dan sekaligus menjadi harapan ya. Inovasi yang harus dilakukan agar Mamanda ini bisa dikenal, dicintai dan juga diteruskan. Karena kalau sebatas kita cinta enggak ada yang nerusin kan percuma ya. Nah, jadi dikenal, dicintai kemudian diteruskan oleh generasi muda tanpa kehilangan pakem dari Mamanda itu sendiri seperti apa upayanya?
3: Alhamdulillah kita sudah sebarkan, artinya dengan kadang-kadang dari dinas-dinas itu ada juga meskipun dananya minim sekali, kita bisa pentaskan, kita bisa sosialisasikan ke masyarakat, ke sekolah, sama mahasiswa bagaimana Mamanda itu. Dan begitu banyak sekarang grup-grup Mamanda, tetapi yaitu tadi untuk busananya mereka tidak bisa. Dan akhirnya ke Sanggar Budaya dengan tidak sewa, hanya cuci, istilahnya hanya untuk laundry sekian. Jadi kita tidak bisa satu baju 200, kalau 10 baju 2 juta, sementara mereka dikasih orang cuma 2 juta.
2: Ya, enggak nyampe ya.
3: Iya, habis-habis ke kami dong. Padahal kami bikin bajunya itu tidak murah, 5 juta. Seperti bikin baju raja, sekarang mungkin tidak 5 juta lagi.
2: Saya pengen melihat baju raja yang lebih dari 2 dan 3 juta atau bahkan lebih itu.
3: Di atas 5 juta sekarang.
2: Di atas 5 juta sekarang ya. Dan bersyukurlah yang memakainya sekarang ya.
3: Dan pengrajinnya sudah tidak ada lagi.
2: Tidak ada lagi. Berarti ya, pengrajin juga khusus ya?
3: Khusus. Okay. Kita dari Hulu Sungai.
2: Baik, kita akan ke Nova Kalista untuk menunjukkan ini ya. Ini Nova Kalista. Iya.
4: Yuk.
2: Baik, tadi bincang-bincang saya dan juga Bunda Eli yang memang terlibat langsung sebagai pemain juga sekarang ini juga berkecimpung di Sanggar Budaya, bahkan urusan kostum-kostum ini juga beliau paham betul ya. Ini mana ini? Bisa dilihat Nova Kalista salah satu ini pun bisa dijelaskan Bunda Eli? Apakah yang dikenakan di sebelah saya ini salah satu kostum?
4: Oke, Kak Eli, Kak Eli halo.
2: Halo.
4: Kita bikin satu aja dulu ya, satu penampakan dulu, nanti kita lanjut lagi ya.
2: Okay.
4: Ini mungkin bisa diterangkan sama Bunda Eli dulu, setelah itu kita break dulu ya.
2: Oke, silakan.
4: Ya, silakan Bunda.
3: Ini adalah busana raja. Busana raja ini penuh, semuanya penuh dengan manik-manik untuk kami itu. Coba bisa tangannya. Nah, itu kan.
4: Okay.
3: Itu hanya baju luarnya. Di dalamnya kita ada lagi pakai baju pokok, lengan pendek. Terus ada celana yang pakai ornamen dan pakai laung. Laung itu peci atau topi, tetapi khasnya Kalimantan Selatan. Coba dari belakang. Nah, semuanya ini, seluruhnya pakai memang begini kalau baju rajanya. Nah, ini namanya ciri khasnya dari Mamanda. Dan tidak bisa diganti dengan baju lain. Misalnya modip, baju pengantin enggak bisa karena kita sudah pakem jadi raja, bajunya seperti ini. Saya lupa tadi, padahal di sini ada pangkatnya juga. Jadi ada pangkat di situ. Jadi coba bergerak ini. Nah, kalau dia bergerak pangkatnya itu bergerak juga. Cuman lupa bawa tadi. Dan beratnya tanyakan sendiri berapakah beratnya baju itu yang memakai.
2: Berat sekali ya.
3: Berat. Nah, ini salah satu hanya untuk raja. Permaisuri beda lagi. Kalau ini boleh, kalau si panglima perang dia pakai sayap belakangnya. Selayaknya seorang panglima kayak Joro itu.
4: nanti detailnya kita ulang lagi ya Bunda.
3: Boleh,
4: ya. Kita break
3: boleh.
4: Dulu ya.
3: Ya.
4: Ya, yang mau bertanya langsung silakan untuk Jakarta 0213504510 atau di WhatsApp-nya kami 0812112498. Kylie, untuk di Banjarmasin berapa nomor
2: Banjarmasin,
4: yang bisa dihubungi?
2: Banjarmasin, silakan kami tunggu Anda di 0511325602. Bisa juga di WhatsApp Pro 4 RRI Banjarmasin 0895-3405-09539.
4: Oke, kita break dulu, nanti kita bakal kembali lagi dalam siaran Perjaringan Nasional Suara Budaya Nusantara.

0: sebagai penghuni asli Pulau Kalimantan. Bapuku adalah menidurkan bayi dengan mendudukkan di ayunan, kemudian mengikatnya dengan selendang atau sarung. Kegunaan bapuku menurut orang-orang tua dulu adalah menguatkan tulang belakang, tulang punggung, dan menguatkan leher si bayi. Bayi bapuku posisinya duduk dengan kaki berselonjor yang konon mirip dengan posisinya saat berada dalam kandungan. Dengan begitu, bayi akan merasa lebih hangat, lebih nyaman, bagaikan berada dalam rahim ibu lagi.
1: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banjarmasin ya. Kita masih bareng sama Bunda Eli dan juga Kak Eli ya. Duo Eli hari ini yang hadir di Banjarmasin.
3: Iya, kebetulan.
2: Eli. Ya. Ya, silakan okay. Kalau masih pengen menunjukkan baju-baju kerajaan tadi boleh. Sambil kita menunggu penelpon yang mau bergabung,
3: kita tunggu. Ya.
2: Silakan Kak Eli.
3: Ya, silakan nanti bisa di line telepon 0511 3252602, bisa juga di WhatsApp Pro 4 di 0895 3405 0953 9. Nova Kalista, sebenarnya di sebelah saya sebagai narasumber ini sekaligus juga permaisuri. Beliau ini kalau dapat peran permaisuri Nova.
2: Wow.
3: Iya.
2: Boleh. Jadi, digantikan gak tuh perannya?
3: boleh katanya. Mau coba Nova?
2: Regenerasi lah ya.
3: Iya. Yang di samping aja belum. Jakarta iya. Dulu ya kan.
2: Pengen ngerasain gitu iya. Gimana sih rasanya jadi pemasuri itu ya gak sih?
3: Walaupun cuma ini pertunjukan
2: hanya
3: aja
2: sebuah
3: ya,
2: peran
3: kan?
2: Gitu ya.
3: Enak ya jadi peran itu, pemain peran gitu. Kita meranin siapa aja gitu kan.
2: Nah, iya benar.
3: Bunda Eli, ini berarti apakah busana atau kostum permaisuri seperti ini ya?
4: Boleh seperti ini, tapi biasanya tidak seperti ini.
3: Oh, biasanya
4: ini
3: tidak.
4: Kan kebaya getang. Oh. Khususan biasa dipakai ibu-ibu pejabat kalau menghadiri acara mendampingi suami.
3: Oh, ini permaisurinya lagi belusukan Nova. Lagi kunjungan kerja ya.
4: Menyamar.
3: Oh, nyamar.
4: Kayak CEO juga lagi menyamar.
2: Menyesuaikan gitu ya. Iya, nah, menyesuaikan
4: kalau
2: diri.
4: Kalau bisa berdiri ya.
2: Nah, silakan. Ini kan ya, silakan Bunda.
4: Nah, ini kan bajunya kebaya getang. Kemudian ini selendang air guci. Yeah. Tapinya juga saya pakai air guci seperti
3: raja.
4: Pakai raja. Jadi kita kalau main mamanda itu bling-bling semua.
3: Dan harus kuning, okay. Bun.
4: Enggak.
3: Oh, enggak harus
4: warna
3: kuning ya.
4: Warna tergantung kita maunya warna apa. Tidak mesti kuning.
2: Oke, okay, oke. Okay.
4: Tetapi untuk Kalimantan Selatan itu warna yang memang pengantinnya dipakemkan itu hijau, kuning, dan merah.
3: Wah, saya lepas semua ini berarti.
4: Jadi warna itu untuk khasnya Kalimantan Selatan.
2: Yeah,
4: ya mungkin bagus. Keberuntungannya kita Kalimantan Selatan di situ.
3: Hijau, kuning,
2: baik.
3: merah.
4: Tiga
3: ya,
4: itu.
3: Baik.
4: Seperti partai dulu kan. Dulu tiga itu yang merajai.
2: Ada tiga dulu ya, Bunda ya.
4: Sekarang
2: ya zaman dahulu kalanya. Sekarang mau warna-warni,
4: iya,
2: bintang
4: warna.
2: Di langit gitu loh, Bun ya.
3: Indah warnanya ya.
4: Bintangnya banyak, bulannya cuma satu.
2: Iya. Ais.
3: Baiklah.
2: Silakan.
3: Ini kalau kostum yang dipakai permaisuri. Tapi kalau di dekat Bunda Eli juga ada laung, tapi bukan laung raja ya.
4: Iya. Ini laung ini biasa kita pakaikan untuk pemusik atau yang berperan sebagai harapan boleh, sebagai rakyat boleh. Ini laung namanya.
3: Laung. Laung ya. Ya. Baik. Kita masih nunggu ya untuk yang bergabung barangkali. Silakan Nova Jakarta barangkali.
2: Atau Jakarta kita belum ada. Kita sampaikan lagi nomor telepon yang bisa dihubungi 3504510 dan juga di WhatsApp-nya kita sudah ada ini di WhatsApp. Ayo ke WhatsApp dulu ya Kak ya.
3: Yuk.
2: Saya bacain WhatsApp dulu. Suara Budaya Nusantara titip pertanyaan Pok Nova. Dalam tradisi Mamanda, alur dan struktur cerita yang biasa dibawakan itu seperti apa? Nama-nama tokoh dalam teater Mamanda itu apa aja? Dari Ibu Linda Idris di Ternate.
4: Langsung ya?
3: Langsung saja, Bu.
2: Iya, silakan Bunda.
4: Di Mamanda itu yang pakem itu ada 10 tokoh. Artinya di kerajaan. Maka itu sah sudah lama mandanya. Boleh, itu ada raja, ada wajir, kemudian ada panglima perang. Harapan 1 dan 2 itu berupa pengawal, pengawal raja, buka pintu gerbang kerajaan. Kemudian ada mangkubumi, dan ada juga selain mangkubumi itu adalah perdana menteri. Perdana menteri itu yang mengurus pangan dan sebagainya. Kemudian mangkubumi itu semacam apa ya, yang mengurus misalnya kita kemana, administrasi kerajaan. Oh, iya. Nah jadi kalau panglima perang
3: humas kan, humasnya bukan sih? Humasnya.
4: Iya, humas lah. Panglima perang kan PR, otomatis.
3: PR. Oh iya, iya
4: ya, betul. Kalau panglima perang kan otomatis dia mengatur strategi. Tiba-tiba kerajaan dalam keadaan tidak aman dan sebagainya.
3: Berat, ya.
4: Ya, Menko apa itu?
3: Menko Polhukam.
4: Nah, kemudian ada pengasuh di situ yang harus ada, Hadam dan Inang. Nah, itu yang menjaga Tuan Putri dan Putra Mahkota. Jadi raja tuh kalau dia tidak punya Putri Mahkota atau Putra Mahkota, jadi salah satu, tapi boleh keduanya, tidak masalah. Okay.
3: Tergantung cerita.
4: Tergantung cerita lagi. Nah, okay, itu yang memang harus ada. Kemudian ada rakyat. Kerajaan sendiri tanpa ada rakyat kan, bagaimana komunikasinya? Di rakyat kan betul, pasti dia punya permasalahan. Masalahnya apa, diselesaikan di kerajaan. Kemudian tentu orang baik ada orang jahat, seperti perampok. Bagaimanapun nanti dia berjalan kemana dan sebagainya, adalah perampok di hutan.
3: Tapi gak ada raja yang gak punya rakyat kan?
4: Gak ada. Harus punya rakyat. Punya
2: rakyat. Emang ada.
4: Ada.
3: Udah jangan dilanjutin.
2: Yang ada itu raja ditinggalin rakyat. Nah, itu yang ada.
4: Berarti gak ada lagi.
3: Takutnya rakyat
2: itu cerita negeri yang sono.
3: Takutnya rakyatnya nggak ngerasa punya raja. Padahal raja di samping saya ini.
2: Itu bukan di sini, bukan di sini, itu kerajaan tahun kapan?
3: Antah
2: gitu
3: berantah.
4: Berarti di sana ya. Kok saya ikut-ikutan berarti di sana. Nggak di sini, di sono.
3: Okay.
4: Kemudian ada lagi nanti putra mahkota itu jalan-jalan ke hutan dan sebagainya, masuklah ke gua. Di gua itu dia kena, ada jin. Nah, di situ lucu juga yang namanya jin kan, kayak jin dan jun di TPRI dulu kan. Lucu juga gitu. Nah, jadi Mamanda itu sersan, serius tapi santai.
3: Jinnya kadang enggak bikin seram ya.
4: Enggak, jadi lucu jinnya jadi itu. Lucu, ya. Kadang-kadang dia gerakannya pun gerakan tari. Kan namanya aja teater, dikomedikan ya? Kan dia jinnya itu. Jadi jin tidak ada yang serius. Dan kadang-kadang jin itu kadang-kadang dia salah ngomong. Assalamualaikum katanya, terus dibahas. Emang jin Islam ya katanya. Oh, nah, jadi hal-hal seperti itu membuat kita senang, penonton senang, dan kita akhirnya hahihi. Jadi awet muda. Usia saya sudah berapa? Saya sudah 60.
3: Kayak 31.
2: Itu kayaknya umur rame kita gitu.
3: Iya kan? Kayaknya kita harus main Mamanda deh, Nova.
2: Nah, iya benar.
4: Sekarang kami-kami yang seumuran saya, yang biasa jadi raja pasangan saya, itu sekarang sudah mulai regenerasi. Artinya kita main jadi orang kampung aja yuk, jadi rakyat yuk. Biarlah yang muda-muda kita menggantikan kita.
3: Jadi kalau di peran aja kita bisa selegowo itu ya. Dulu kita raja, sekarang kita rakyat. Emang kalau beneran boleh ya kan?
4: Boleh.
3: Kan kita memang rakyat.
2: Karena kan yang diceritakan itu biasanya kehidupan nyata.
4: Iya, kan kita rakyat. Tetapi kadang-kadang ini kah? Dulu aja waktu ulun jadi raja, sidin tuh jadi ini ulun. Padahal kita sekarang kan bukan raja lagi. Tetapi tidak ada masalah. Karena kehidupan itu kan bukan di panggung, diri kita sehari-hari. Tetapi kalau kita di dalam panggung menjadi orang tingkat atas, mudah-mudahan jiwa kita paling kada kita bisa, oh kayak apa sih mengayomi rakyat waktu di pergelaran. Nah,
3: tapi
4: begitu juga
3: bagaimanapun kan yang di panggung itu adalah cerminan yang terjadi dalam kehidupan.
4: Betul.
3: Masalah perannya seperti apa, itu akan kembali ke hati nurani. Ada penanya lagi, Nova? Satu lagi kita kasih kesempatan ya. Ini yang sudah masuk di WhatsApp Banjarmasin.
2: Boleh, silakan, silakan.
3: Ini saya bacakan dulu. Salam budaya semuanya dari Haris Prasetya, Jogja. Wah, jauh juga ya. Bagaimana sistem kemenyan dalam teater Mamanda? Itu aja sih.
4: Kemenyan, langsung ya. Kebetulan Kemenyan itu kalau kita perlukan memang misalnya ada dukun, dukun juga ada, lupa saya tadi.
3: Oh, ada juga dukun.
4: Ada juga dukun. Misalnya ceritanya ada tentang anaknya yang bisu, tidak bisa bicara. Dipanggillah dukun. Tetapi dukun punya asisten. Nah, dengan asisten itu dia boleh mau bikin kemenyan, perapen dan sebagainya alat itu, tetapi tidak selamanya ada kemenyan.
3: Tidak selalu.
4: Tidak selalu. Misalnya dia mau ternyata sembuh anaknya bisa bicara. Kenapa jadi sembuh? Bukan karena dukun itu hebat, tetapi karena dia sudah menjalin hubungan antara pemuda dengan putri. Jadi dia pura-pura aja bisu. Nah, itulah Mamanda. Artinya dari kisah 1001 malam yang kalau mau kita pakai juga misalnya dukun tadi misalnya bawa kemenyan itu tidak masalah. Tetapi tidak menjadi syarat,
3: bukan patokan.
4: Bukan patokan.
2: Terima kasih. Yang jadi penasaran nih, Bun, itu ceritanya udah pakem, nggak bisa diroba-roba lagi atau bagaimana ceritanya?
4: Ceritanya boleh berubah. Mau pesan berubah. Misalnya tentang apa? Sekarang Banjarmasin
3: Karhutla.
4: Boleh Karhutla. Di dalamnya kisah ceritakan aja pemuda itu tersesat karena
3: kabut asap.
4: Lalu dia bertemulah di sana dengan jin. Nah, jinnya juga kan palak. Dikira apa palak? Bahasa Banjar palak itu kan asap. Ada debu, asap di mata. Nah, itu kan pasti lucu. Palak. Sampai 3-4.
3: Berarti memang harus bahasa Banjar ya?
4: Bahasa Banjar. Tetapi kalau kita pentasnya di Jakarta misalnya atau di siapa tahu diundang RRI.
3: Siapa tahu beneran.
4: Iya, bisa jadi permaisuri nih si Eli. Gantikan kan nama enggak sama ya.
2: Oh, enggak mau kalau di Jakarta ayo jadi permaisurinya.
3: Enggak usah rebutan peran. Kita sama-sama. Iya kan? Sama.
4: Nanti rajanya ada dua, ada kerajaan seberang yang bawa juga permaisuri. Nah, itu boleh.
2: Oke.
4: Jadi kita boleh misalnya ada improvnya.
2: Bunda bijaksana sekali ya.
3: Iya, karena permaisuri Nova harus menengahi perseteruan ini.
2: Iya, betul.
4: Karena okay, kadang-kadang
2: kita permaisuri baru ya.
3: Iya. Udah baru ngelunjak ya kan.
4: Karena pengarah laku juga kadang-kadang.
3: Oh,
4: artinya menyarankan seperti ini bagaimana? Oh, begini aja kita bikin.
3: Tapi Nova penasaran loh, tadi Bunda Eli juga mengatakan bahwa soal berat di kostum nih, kostum raja, tanyakan sendiri. Itu memang harus berat gitu ya kostumnya?
4: Karena kenapa jadi berat? Karena ornamennya itu.
3: Karena ornamen.
2: Gak
3: bukan
2: apa,
3: karena bebannya ya?
2: Bukan. Kak Eli, lebih berat beban kehidupan kita.
3: Betul.
2: Itu mah belum seberapa.
4: Saya ikut kalau beban kehidupan berat, saya berat sekali. Kalau kalian berdua cuman berat, saya berat sekali.
3: Ya udah kita bareng-bareng ya.
2: Iya. Oke deh. Oke, ini udah di menit 53. Apa yang menjadi harapan Bunda Eli ke depannya seperti apa?
4: Harapan saya tentu saja Mamanda ini akan terus berkembang. Artinya baik di dunia kami sendiri, di lingkungan pemain-pemain, dan kami tetap inginnya, ya katakanlah, mohon banget gitu. Ya tentu saja kepada pejabat-pejabat yang berkompeten dalam hal ini kan, majukanlah kami. Artinya kami sudah pernah membuat dulu tiap kali acara tidak pakai MC, tetapi kita pakai dengan Mamanda. Di Mamanda itu kan ada harapan yang sebagai pengawal, dia mengawal paduka, pidato dan sebagainya. Kemudian ada Perdana Menteri yang bertugas sebagai MC. Berikutnya ini kita akan bersama-sama. Kita pernah beberapa kali zaman itu memainkan seperti itu, ada 5 kali. Tetapi ganti pemain, kami pemain pun ganti juga. Nah itu, barangkali untuk selanjutnya apakah kami yang kurang koordinasi ataukah petinggi-petinggi itu berbeda dengan waktu itu. Dan kami tetap melestarikan Mamanda. Saya kemarin dapat penghargaan dari TVRI 1 jam tayang kegiatan ini di seluruh Indonesia sebagai wanita inspirasi karena saya sudah 43 tahun bermain Mamanda.
3: Luar biasa.
4: Hampir seumur hidup dan
2: hampir seumuran kita ya.
4: Iya.
3: Hampir terus.
4: Bayangkan hanya main Mamanda itu.
3: Tapi di totalitasnya sampai, Nova ya.
2: Iya betul.
3: Ini kita separuh hidup penyiar aja.
4: Sama. Artinya kalian pun akan mendapat penghargaan yang 40 sekian tahun sebagai penyiar. Nah, Kalau Bunda kan memang kerjaannya di situ. Dulu bekerja di Taman Budaya, kemudian dimutasi ke Dinas Pariwisata sampai pensiun, dan kerjaannya selalu bawa Mamanda. Apabila ada kegiatan di dinas pun, Bu bikin Mamanda Bu berangkat ke sini, kata bos, kata atasan.
3: Ternyata istiqomah itu penting, Nova.
2: Iya benar, konsistensi, ya.
4: Jadi sudah pensiun 2 tahun, tetap Mamanda.
3: Permaisurinya memang melekat ya.
4: Melekat.
3: Baik, itu kan bincang-bincang kami dengan Bunda Eli Nova. Menarik kan?
2: Dua
3: jam lagi juga siap sih sebenarnya.
2: Waduh, jangan.
3: Di luar ya.
2: Kita soalnya angkat tangan nih.
3: Pemanda ya kan? Oh, semalam ya, suntuk.
2: Semalam suntuk. Kalau main peran sih boleh ya, tapi kalau hanya sekedar bercerita jangan dah.
4: Makanya kalau di sana kan apa tadi? Lenong. Nah, Lenong itu kan cerita rakyat juga kan, sehari-hari. Betul. Bayangkan.

0: melirik Mamanda untuk terus dimajukan dan dilestarikan. Oke, Kak Eli, terima kasih.
1: Terima kasih Nova Kalista. Semoga informasi yang sudah disampaikan oleh Bunda Eli Rahmi pada kesempatan siang hari ini memberikan manfaat ya, dan harapannya apa tadi yang sudah disampaikan bisa terwujud sebagai regenerasi dan juga pelestarian seni Mamanda khususnya di Kalimantan Selatan.
0: Oke, selamat siang, sampai jumpa lain waktu, lain kesempatan. Tetap semangat, tetap tersenyum, tetap bahagia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Abang Po nyapa bencangcing di seluruh Nusantara, pendengar yang mendengarkan kami di siaran Perjalanan Nasional Suara Budaya Nusantara. Sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk edisi Selasa, Bang Po. Kita jumpa lagi besok dengan tema yang berbeda, tentunya dengan RRI yang berbeda. Ayem Po Nova Kalista pamit undur diri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kabar pro 4 pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

bersama Ulun Helda, musim kemarau membawa ancaman berlapis bagi keberlangsungan primata, khususnya bekantan di Kalimantan Selatan. Selain kebakaran hutan dan lahan, habitat bekantan juga menghadapi tekanan akibat intrusi air laut yang meningkatkan

Lintas di kawasan sungai, founder Sahabat Bekantan Indonesia Amelia Rizky memadahkan, kondisi neng ini menjadi tantangan gasan pegiat konservasi yang berada di lapangan. Selain satwa liar, masyarakat juga tinggal di sekitar habitat bekantan juga menghadapi kesulitan memperoleh banyu berasih, ancaman primata dengan hilangnya rumah primata akibat karhutla di musim kemarau ini. Tidak hanya karhutla yang mengancam, ketersediaan makanan hingga air berasih, gasan hewan maupun masyarakat nang tinggal di sekitaran sungai dan hutan umpat jua terancam. Dijelaskan kawasan sungai nang menjadi bagian dari habitat bekantan wayah ini turut terdampak masuknya air laut. Kondisi yang ini menyebabkan salinitas air meningkat dan semakin memperberat keperluan banyu gasan satwa maupun masyarakat sekitar. Menurut Amalia, kondisi yang ini mengulas satwa liar dan masyarakat di sekitar habitat semakin kesulitan memperoleh air bersih. Tekanan lingkungan pada musim kemarau juga berdampak terhadap ketersediaan sumber makanan gasan bekantan yang bergantung pada vegetasi di habitat alaminya. Selain ancaman, juga terdapat ketersediaan makanan dan air bersih, keduanya menjadi keperluan penting gasan keberlangsungan hidup bekantan lonjo masyarakat di sekitar habitatnya. Amelia memadahkan sejumlah vegetasi bahkan mengalami tekanan lingkungan hingga meranggas dan menggugurkan daun akibat tingginya salinitas, padahal tumbuhan tersebut merupakan sumber pakan penting gasan bekantan, sehingga perubahan kondisi lingkungan perlu menjadi perhatian dalam upaya konservasi. Demikian kabar perompet pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di kabar perompet pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

0: sanak. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Yang tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Banjar, Sanak Perompat, saat yang berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya, khususnya ada Sanak Perompat, kaum muslimin dan muslimah, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
2: Dalam perjalanan hidup, kita tidak hanya butuh teman untuk berbagi tawa, tetapi juga teman yang mengingatkan kita kepada Allah. Teman seperti itu adalah harta yang tak ternilai. Mereka yang mengajak kita sholat tepat waktu, mengingatkan kita untuk bersyukur, atau sekedar menasehati dengan lembut ketika kita lalai, adalah sahabat yang menyejukkan hati. Bersamanya, kita merasa lebih dekat pada kebaikan, dan langkah kita menjadi lebih ringan menuju ridhonya. Teman yang baik bukan hanya teman dunia, tapi juga teman akhirat. Jadi, pilihlah teman yang membawa kita pada cahaya iman, yang menumbuhkan kesabaran, keikhlasan, dan kebahagiaan hati. Karena hidup ini indah, ketika kita berjalan bersama mereka yang menuntun kita tetap di jalannya.

tanpa sadar, banyak orang hidup dalam tekanan. Bukan karena beban terlalu berat atau kekuatan tak memadai, tapi karena tidak mau berterus terang. Sikap berterus terang membuka jalan bagi penerimaan orang lain. Persahabatan dan kerjasama membutuhkan satu hal yang sama, yaitu keakraban di antara orang-orang, di mana keakraban itu sendiri tercipta bila satu sama lain saling menerima, yang diwujudkan dalam ketulusan dan kejujuran. Kepura-puraan itu seperti bunga mawar plastik dengan kelopak dan warna sempurna, namun tak sewangi bunga mawar aslinya. Hidup dalam kejujuran adalah hidup alami yang sejati, tidak seperti hidup dalam kepura-puraan yang membohongi hidup itu sendiri.

0: FM Suara Budaya Banjar dan Sanang Perompat. Kita jumpa lagi di Ayo Goyang untuk edisi hari ini. Hari apa hari ini? Selasa ya, 22 September 2026. Menemani pihak seberatan hingga pukul 17 nanti dengan sajian lagu-lagu dangdut yang menarik. Dan kita juga live di TikTok dari Promot Banjar Masin. Tentunya hari ini Ulun live TikToknya ada sorangan nih. Siarannya juga ada sorangan juga. Ulun dikawani dengan dua ading-ading yang cantik tentunya. Hari ini dengan siapa hari ini? Linda dan Umi katanya. Melekat nih ya. Hingga pukul 17 nanti ini hidang sana. Kalau anda kayak melihat nih kayak penggerang Linda lawan Umi, nah lihat di live TikTok kita di area di Promot Banjarmasin. Bubuhan pian kawa juga karena anda request lagu di live TikTok kita lah. Hidang sana Pro 4 hingga pukul 17 nanti waktu Indonesia Tengah nih hidang sana. Oke, kita mau terima WhatsApp kita dulu nih. Halo, ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Goyang yuk dengan siapa di mana nih?
1: Bang Adli.
0: Abang Adli, kayak kabarnya Bang Adli?
1: Alhamdulillah baik dan sehat.
0: Alhamdulillah baik, sehat. Ha, namun biar baik sehat kan alhamdulillah juga kita ya kalau.
1: Iya. Terus, sama-sama kita bangun iya. Baik.
0: Lagunya sore hari ini Bang Adli ada Aku Suka, Yang Penting Happy, Janji Putih, Move On.
1: Happy aja dah.
0: Yang penting happy. Oke, salamnya buat siapa nih?
1: Pertama buat
0: siapa yuk?
1: Yani di I Love You. Kemudian Mbak Febri. Bang Mihat. Ada yang mau ikut boleh?
2: Mau ikut boleh.
0: Oh boleh, siapa? Yani.
3: Yani. Oh, Mbak Linda, oi.
0: Ya, Unel dari ini.
3: Nah, inilah. Oh, Hilda, Pak.
0: Pinando kah pian lawan suara ulun?
3: Kok kayak Pinando?
0: Oh, maaf, kayak apa kabar?
3: Kabarnya baik aja nak.
0: Tinggi.
3: Lagunya apa tuh?
0: Lagunya hari ini, hadang hululah. Lagu kita hari ini ada Aku Suka, Janji Putih, Move On, Pirasat, Alamat Palsu, Radio Dangdut, gak pakai lama, meriang, nana-nana, Pirasat. Okay.
3: Pirasat.
0: Nah, apa Pirasat pian hari ini?
3: Salamnya dari A sampai Z aja.
0: Silahkan, Inggi.
3: Buat Helda, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Helda, ada tambahan sedikit.
0: Nah, apa tambahannya?
1: Awan, ini kata siapa lagi nampang Herman.
0: Herman, Inggi, tetangga tuh.
1: Mama Inor dan Lukman, ya. Mak Edoy dan Mawardi juga.
0: Iya, oke. Okay.
1: Marbahan itu. Dan semuanya aja lah dari A
0: dan
1: sampai Z.
0: Dan seberataan dari A sampai Z.
1: Salam sehat okay. Selalu.
0: Salam sehat.
1: Buat Mbak Helda juga, semoga sehat dan sukses.
0: Iya, amin.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau terima. Apakah telepon kita bunyi ya? Oke, kita mau terima telepon. Tolong di on kan. Nah, oke ya. Halo, ayo goyang.
4: Goyang Helda.
0: Goyang, yuk dengan siapa di mana nih?
4: Martapura Helda.
0: Ojan.
4: Ya, bujung benar.
0: Anang kayak apa kabar pian hari ini?
4: Panas banget Helda.
0: Beh, sama aja panas mengganteng juga ya kalau nah.
4: Sama aja kita banyak karing-karing
0: juga. Ih, banyak karing-karing hari panas ya kalau tapi tetap pedangdutan kita.
4: Ya.
0: Lagunya hari ini ada Aku Suka, Janji Putih, Move On.
4: Cincin putih kah?
0: Ya, Aku Suka, Janji Putih.
4: Oh, Janji Putih. Move On. Kira cincin putih tadi.
0: Janji Putih. Move On, Alamat Palsu, Radio Dangdut, gak pakai lama, meriang, nana-nana. Siapa sih kamu, kecanduan kamu, janji sayang, singkong dan keju, hitam bukan putih, sorga dunia, lautan dusta, satu-satunya permaisurimu, banyak seroja. Ya. Lagi banyak nih.
4: Gitu-gitu lah, meriang siapa nyanyinya?
0: Meriang cita-cita tak.
4: Bukan Helda lo, bukan?
0: Aduh, bukan.
4: Helda, salah nyebut semuanya aja Helda lah.
0: Oke. Okay.
4: Sehat-sehat ya Allah.
0: Amin.
4: Herman gimana? Kalau saya dengar suaranya mana kah?
0: Sama nengahnya ada ya kan atau?
4: Bisa tinggal dalam tuh dah.
0: Aduh, amun dipadahkan larut banyak ada ya Allah.
4: Tinggal dalam di lautan cinta.
0: Oh, maai. Ayo.
4: Dan buat Helda, okay. Doanya terbaik adalah. Amin. Mama Madan. Monitor Mama Madan.
0: Iya.
4: Ya, makasih lah Helda lah.
0: Asih.
4: Waalaikumsalam.

Promo TPM Suara Budaya Banjar dan Sanang Perempat masih di Ayo Goyang Goyang Yuk, masih di edisi hari ini. Hari ini rame banner yang menubuhan PR mengumpati live TikTok kami. Hari ini lengkap banner, ulun dikawani ada 3 ading-ading yang bungas-bungas hari ini. Ada siapa tadi? Nih, masalah saya nih, lupa nama. Ada Linda, ada Faya, ada Umi, Linda, Faya, dan Umi. Amun bubuan biar anak melihat bagaimana Linda, Faya, dan Umi gabung di live TikTok kita di Promo TPM Banjarmasin. Kembali di Ayo Goyang untuk edisi di siang hari ini, di sore hari ini ya. Nasional Promopat 0511-3252602 atau 0295-3405-0953. Tolong teleponnya. Ayo, kita mau terima telepon kita dulu ya. Halo, Ayo Goyang.

0: janji putih, move nah, on, alamat sa- ya?
1: Boleh sendiri, boleh enggak?
0: Lagu sendiri mau lagu apa nih?
1: Lagunya Delima.
0: Delima apa?
1: Ya itu judulnya Delima.
0: Delima. Oke, nanti kita carikan lagunya ya. Salamnya buat ya, siapa nih?
1: Sering saya pesan itu. Salamnya buat semuanya tanpa terkecuali. Selamat sore, semoga diberi kesehatan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, Nang Sanang Perompat masih di Ayo Goyang. Di sore hari ini kita mau terima WhatsApp kita dulu nih. Halo, Ayo Goyang.
2: Goyang yuk.
0: Goyang yuk dengan Mang Wandi. Nang, apa kabarnya Mang Wandi?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik
0: ya, Nang. Alhamdulillah, mudah-mudahan baik sehat ya. Kalau Ayo udah berdangdutan lagunya Mang Wandi sudah ada disiapakan nih. Aku suka janji putih, move on, alamat saat, alamat palsu, radio dangdut, gak pakai lama, na-na-na-na, siapa sih kamu, kerindua, kecanduan kamu, janji sayang, singkong dan keju, hitam bukan putih, sorga dunia, mau yang mana lagunya, Mang Wandi?
2: Ya, sorga dunia aja lah.
0: Sorga dunia, oke, siap. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Sari di Mulipala, buat Lukman, Mayakmor, Masari juga, Pak yeah. Irsai Tasung Yarni buat Bapak Margar Bapak Yanti kak
0: Yanti
2: Bapak Magito itu kan itu bukan ya Bapak itu ya buat sepedetan itu dari sampai kita
0: iya.
2: Buat Hilda masalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, belakang Mang Wandi kita masih tunggu di 0511-3252-602 yang mau gabung di WhatsApp kita. Live TikTok kita juga nih, Nang Sanang Perompat, Amah. Oh, ini anak-anak magang kita nih, Amah, yang mengawani ulun hari ini live TikTok tentunya. Nah, yang mau request lagu baik di live TikTok kita ataupun di telepon kita nih, Nang Sanang, 0511-3252-602. Halo, Ayo Goyang.
1: Goyang yuk.
0: Goyang yuk, Abahnya Kalbi, kayak apa kabar?
1: Abahnya dia kajian awal api ya.
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Rami benar kan naik kawanan kaitan di TikTok.
0: Rami benar kalau banyak ada ya. Tiga kawan ulun hari ini.
1: Iya.
0: Ada sorangan hal hari ini Rami benar kami. Ah, dia ada mana suaranya? Ya, ah, benar Rami.
1: Lagunya anu Hilda anu jadi di Radio Dangdut apa tadi?
0: Radio Dangdut. Oke, siap Radio Dangdut. Heeh. Ya. Salamnya
1: kawan.
0: Silahkan
1: kawan di Herman, Mama Sen. Mama Oki. Itu pokoknya bertahan.
0: Sabar taan.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu telepon lagi sebelum kita putar lagu. Ada Mama Alfi. Halo, assalamualaikum Mama Alfi.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Goyang yuk. Kayak apa kabar Mama Alfi?
3: Baik dan sehat. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat ya kalau posisi di mana? Alhamdulillah baik sehat juga. Posisi di mana hari ini Mama Alfi? Takun posisi dulu lon. Mana posisi? Kanan enggak kiri nih?
3: Kiri, kiri.
0: Oh, kiri. Oke, terpantau Mama Alfi hari ini berada di sebelah kiri di belakang lawangnya. Aiha sambil mengawani pian seberataan, Mama Alfi hari ini yang sedang berada di posisi sebelah kiri di belakang lawang tentunya hari ini sambil menerkan perompat lagu-lagu dangdut. Lagunya hari ini Mama Alfi, aku suka hitam janji putih. Hitam putih siap puterakan kenahan. Hitam bukan putih. Salamnya gesan siapa?
3: Salamnya yang sudah masuk tadi lah. Samuannya saja. Salam sehat.
0: Oke.
3: Okay. Helda dengan siapa Helda?
0: Hari ini ulun dikawani ada 3 bidadari cantik. Hari ini siapa? Wow.
3: Siapa tuh?
0: Linda, siapa lagi? Faya, siapa lagi?
4: Umi.
0: Oh, rame.
3: Iya, semoga sehat. Semangat TikTok.
0: Alhamdulillah, tonton live TikToknya rame lagi. Pokoknya banyak orangnya.
3: Iya, tunggu lagi buka nah.
0: Buka-buka pokoknya. Ayo, Ha.
3: Terima kasih, Hede.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik, Nang Sanang Perompat, kita hendak putarkan dulu nih lagu-lagunya sudah direkam Nang Sanang Perompat seberataan. Tentunya di edisi sore hari ini, jangan kadingan Nang Sanang Perompat yang mau gabung di live TikTok kita hari ini. Perompat Banjarmasin ini sudah ada 3 bidadari cantik menemani buhan pian seberataan. Anak tahun yang kayak wujud bagiannya umpati live TikToknya. Inilah karena akan disapa-sapa bagiannya nanti nih sambil kita mendengarkan lagu.

89.9 FM, Perompak Banjarmasin, Sulawesi.

0: Oke, dan sekarang perempat dioper dulu nih di perempat FM Suara Budaya Banjar bersama Ulun Helda lagi. Abis itu nanti bersama bidadari cantik ada tiga di sini ya yang menemani di live TikTok saya nanti di live TikTok perempat di Ayo Goyang di sore hari ini. Yang mau gabung di sana perempat di 0511325602 atau di 0895340509539. Lagunya Segenap Hati habis ini akan kita putarkan dari Evita Mala ya. Nah, sana yang mau gabung bisa langsung aja masih untung Ibu Han Pian Seberataan di mana saja berada, atau yang mau request lagu di WhatsApp kita juga bisa nanti kita bacakan tentunya di sana perempat di mana saja berada hari ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama Ulun Helda dan tiga bidadari-bidadari cantik menemani kita di sore hari ini di Ayo Goyang lah. Mungkin ini sambil menunggu rasanya perempat yang mau gabung, kita lagi rame nih. Kita juga live di TikTok dari perempat Banjarmasin. Kita mau terima telepon kita dulu. Hayo, halo, Ayo Goyang.
1: Ayo Goyang. Ayo
0: Goyang,
1: ada
0: yuk.
1: Lagunya.
0: Yang mana?
1: Oh, yang kelima tadi.
0: Sudah kita siapkan habis ini,
1: oh, iya.
0: Ada Segenap Hati, habis itu 25.
1: Oh iya, salahnya buat tadi, buat Mbak Rinda sama Mas Awan, Awan Kapi.
0: Oke.
1: Yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Sepertinya kita mau lanjut lagi putarkan lagu-lagu. Sudah ditunggu lagunya hari ini ada Segenap Hati, habis itu ada Delima dan ada lagu-lagu dangdut lainnya lagi yang sudah bubuhan pin request. Baik di telepon, di WhatsApp ataupun di live TikTok kita tungguin sabar rataan tetap bersama kami di Promot FM Suara Budaya Banjar.

0: Promot FM, suara budaya Banjar dan Sanang Perompat. Masih di Ayo Goyang, goyang yuk. Kembali bersama Helda lagi nih yang masih menemani biasa berataan di Ayo Goyang hari ini. 0511-325-2602 atau 0895-3405-0959 di edisi sore hari ini. Siapa tuh yang sudah bergabung di telepon kita? Halo, Ayo Goyang.
1: Goyang.
0: Goyang yuk.
1: Ya,
0: alhamdulillah baik, Bang Mawardi, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik banget. Lagunya tuh empat orang banyak tuh lagunya lah.
0: Inggih, banyak benar sudah ada. Banyak benar listnya sudah.
1: Inggih, ya salam-salam nih lah.
0: Silakan Bang Mawardi.
1: Salam-salam ngirisannya Abang Odin kan gua. Ngirisannya Bang Jo di Pangaron gua. Biasanya Bang Lukman, Mama Inor, Yona, Abang Herman, Banjarbaru, Yona, Abang Ali di Banjarmasin lah.
0: Iya, Bang Ali.
1: Mama Albi, Yona, Mbak Yanti, Paranam, ya Allah. Kiasan seberatan ya Allah.
0: Iya,
1: alat di kompak dari Bang Mawardi di Marabahan. Nah, ini ada yang nyambung lagi nanti.
0: Siapa yang nyambung di belakang? Oke, halo, Ayo Goyang.
2: Goyang, yuk, assalamualaikum, Nek.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo.
2: Iya, Bang.
0: Nah, apa kabarnya Bang Jo hari ini?
2: Harusnya gembira kalau bergabung lagi nanya nah.
0: Gembira, oke harus gembira. Hari ini kita rame banar Bang Jo.
2: Iya, rame kita dengarkan. Ayo goyang, goyang yuk.
0: Goyang yuk. Menori lagu, pindahnya sudah banyak listnya nih lagunya.
2: Iya, ada apa-apa nanya. Pokoknya salamnya buat semuanya, mudah-mudahan semuanya sehat.
0: Amin, mudah-mudahan sehat juga.
2: Mudah-mudahan yang banyak berlimpah berkah di dunia akhirat.
0: Amin.
2: Buat Tian mudah sehat, panjang umur, berkah, bahagia dunia sampai rasa keberadaan juga.
0: Amin, terima kasih Bang Jo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Di belakang Bang Jo kita mau terima itu, tolong WhatsAppnya. Masnya sini. Iya, tolong di-op dulu ya. Oke, halo, Ayo Goyang. Goyang yuk, Mama Hendra. Nah. Siapa? Mama Hendra Mahligai, kayak apa kabar Mama Hendra Mahligai? Masih, kayak jam sini. Wah, sama aja di Banjar gitu juga, Pian. Umay liwar. Mahligai liwat haja. Kaina, amun ada waktunya kita lah. Oke, inggih. Ayuha, mun umpat urang ya kalau salamnya. Inggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik nang sanang perompat. Ada satu telepon lagi kita terima sebelum kita putarkan lagu. Oke, halo, Ayo Goyang. Halo.
1: Mari, goyang yuk.
0: Ayo, oke. Okay. Bang Ali, radionya dihalusin volumenya.
2: Ya.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ali. Apa kabar? Tadi ditakuni Bang Jo lawan Bang Mawardi.
2: Harinya kepanasan, nah, harinya kabut.
0: Panas juga air lon kabut-kabutnya. Nah, kemudian anjak berlalu haja ujar Ustaz To.
2: Bilangan hidayah pulang bedamun di situ.
0: Ini kemudian anjak tuntung, kemudian anjak berlalu, anjak ya kada.
2: Iya.
0: Lagu hari ini anak-anak kita putar ada Aku Bukan Rahwana, Memandangmu Seperti Mati Lampu, Ilalang, Sambalado. Nah, yang itu anak kita putar karena lagunya sudah banyak antriannya. Ah, Mbak Ano Bang Ali ai.
2: Iya, tolong aja.
0: Ai, nggih. Salamnya siapa Bang Ali?
2: Salamnya lawan Bang Jodaden. Salam dulu di kandangan. Apa nama ada apa? Ira di Jawa Timur.
0: Inggi.
2: Kau lagi masuk lah?
0: Apa kawa? Siapa lagi yang masuk? Ada nomor apa kah?
2: Nanti.
0: Ayo siapa?
2: Ya udah masuk lah.
0: Ayo halo. Oke.
3: Ya, assalamualaikum. Ayo Goyang.
0: Ah, Goyang yuk dengan siapa di mana nih?
3: Ya, darinya Samsul ulun umpat hadir aja Mbak Hilda nah lawas ke umpat gabung nah dari Jarapian.
0: Ah, oke, Samsul kayak apa kabar?
3: Kabarnya baik aja Mbak Hilda.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah mun baik sehat pian.
3: Ya, salamnya ulun buat Bang Ali lawan Bang Joda di aja ya. Terima kasih Mbak Hilda.
0: Terima kasih Bang Samsul.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.

dan juga Linda. Oh, oke. Okay. Bisa bermasalah dengan nama ya. Iya, Irasana Pramo, terima kasih yang sudah bergabung tentunya baik di live TikTok kita, di telepon WhatsApp kita. Juga terima kasih Lady Sereni. Kita jumpa lagi esok hari di Ayu Goyang masih bersama Ulun Helda dan semua teman-teman saya hari ini juga akan menemani insyaallah yang akan menemani Buan Pian Seberataan esok hari lagi ya, Nusana Perempat dari pukul 15 hingga pukul 17 Ayo Goyang siap hari. Terima kasih semuanya, Helda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kabar Prambat pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

Banjarmasin Hendra. Tiga bando reklaman yang ditertibkan petugas masing-masing berada di halaman pasar sentra Antasari, tepat di depan kantor UPTD Terminal Antasari Banjarmasin. Kemudian satu tiang bando reklama di Jalan Pangeran Antasari, Kelurahan Pekapuran Raya, serta bando reklama di Jalan MT Haryono, Kelurahan Kertak Baru Ulu. Hendra menegaskan seluruh proses penertiban dilakukan sesuai prosedur lawan juga ketentuan yang berlaku. Ketiganya sudah bubuan sidin bongkar, tentunya penertiban dilakukan sesuai SOP lawan juga perwali yang jelas. Penertiban bando reklama yang itu menjadi perhatian sejumlah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung.

107,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Banja.

tangan warga Banua merangkai daun nipah menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan. Menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan.

menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya.

sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta.

kain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya.

107,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

warga Banjarbaru dan Kalimantan Selatan hendak mencari suasana alam tanpa harus melakukan perjalanan yang jauh. Ini ada Bukit Manja, ini bisa menjadi salah satu pilihan destinasi terbaik. Destinasi atau objek wisata ini berada di Desa Mandiangin Timur, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan nih, dang sana. Dari kawasan Simpang 4 Bundaran Banjarbaru, perjalanan menuju lokasi ini sekitar 14 km atau kurang lebih 25 menit menggunakan kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4 nih. Imbah itu tujuan nih, setelah sampai di base camp, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju puncak. Jaraknya nih hanya sekitar 1,5 km. Pengawas wisata Bukit Manjai ini memandangkan bahwa jalur nang itu masih alami dan memerlukan waktu sekitar 1 hingga 1,5 jam gesan pendaki pemula. Kalau pemula mungkin 1 jam dia dang sana. Jalur awal ini melewati kawasan kebun karet dan area yang relatif landai sebelum pendaki mulai berhadapan dengan tanjakan. Salah satu bagian yang menjadi ciri khas ini adalah tanjakan Warik, ujar. Nah, kemiringannya cukup terjal sehingga pendaki perlu mengatur tenaga sejak awal perjalanan. Dimas, salah seorang pendaki, juga memadahkan menilai bahwa jarak perjalanan yang tidak terlalu panjang ini justru menjadi daya tarik tersendiri. Menurutnya nih, Bukit Manja ini cocok gesan pendaki nang hendak mencari tantangan tanpa harus bepergian terlalu jauh dari kawasan perkotaan. Yang penting itu sabar lawan juga menjaga ritme pendakian nih. Upan Pinang berkunjung dari Banjarmasin juga mulai datang untuk mencoba trek nang itu. Nah, penasaran bisa datang nih nang sana perempat. Mencobai bagaimana trek di sana, bagaimana mendaki di sana juga nih nang sana. Ya masih dengan sajian lagu-lagu Banjar.

0: konspirasi terasa terhenti, Dahlia Teh Kraton. Hilang.
1: Tahukah kamu, di atas riak sungai Barito dan Martapura, ada jejak sejarah masyarakat Banjar yang terapung megah. Itulah rumah Lanting, salah satu rumah adat Banjar yang unik karena dibangun langsung di atas permukaan air. Lahir sejak awal abad ke-19 sebagai solusi tempat tinggal para pedagang kayu dan nelayan. Rumah ini punya arsitektur cerdas, menggunakan pondasi batang kayu besar dan ikatan kawat kokoh. Rumah Lanting selalu stabil mengikuti pasang surutnya air sungai. Bukan sekedar tempat berteduh. Rumah Lanting adalah identitas budaya, penjaga ekosistem dan saksi bisu betapa harmonisnya kehidupan orang Banjar dengan sungai di masa lalu. Kini waktu perlahan mengubah segalanya. Seiring modernisasi, keberadaannya kian berkurang dan tergerus zaman. Mari bersama kenali dan lestarikan warisan berharga ini. Karena rumah Lanting adalah bagian dari jiwa Kalimantan Selatan.
2: dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

budaya Banjar dan Sanak Perompak. Kemarau, ini kemarau membuat permukaan air danau seiring RTH Rantau Baru di Kabupaten Tampin mengalami penyusutan. Namun nih ternyata kondisi yang itu kada semata-mata menghilangkan daya tarik kawasan wisata buatan yang berada di pusat Kabupaten Tampin yang itu nih. Sejumlah warga masih terlihat datang gasan menikmati suasana di sekitar danau. Selain itu nih nang sanak ada nang duduk-duduk santai, ada nang baca jalanan mengelilingi kawasan hingga berolahraga di area jogging track yang tersedia. Menariknya nih, kondisi dasar danau nang mulai mengering ini justru dimanfaatkan anggota Forum Anak Kabupaten Tampin gasan mengolah konten video. Bubuhannya nih terlihat berlarian di permukaan dasar danau yang sedang kering dan aktivitas tersebut menjadi pemandangan tersendiri nih gasan pengunjung yang berada di kawasan RTH Rantau Baru. Danau yang dibangun sebagai bagian dari kawasan Rantau Baru itu memang menjadi salah satu ruang terbuka gasan masyarakat untuk melepas penat nih. Sejumlah kursi di tempat akan jual menghadap ke danau sehingga pengunjung dapat menikmati pemandangan sambil bersantai. Bagi keluarga yang datang bersama anak-anak, nah ini tersedia juga nih sejumlah gazebo sebagai tempat berteduh dan beristirahat. Kawasan yang ini juga memiliki jalur gasan jogging lawan juga jalan-jalan santai nang bisa mengelilingi danau. Letaknya pun ini cukup mudah dijangkau nih dari bundaran Tugu Sirang yang menjadi titik 0 km ibu kota

24 pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Perhelatan Akbar ini menghadirkan 4 kegiatan utama, yakni bazar murah, pembagian sembako gratis, aksi donor darah, serta pelayanan pengobatan gratis. Dan sanak agenda sosial yang dipusatkan di Banjarmasin ini turut memperkuat sinergitas dari 11 kodim di bawah jajaran Korem 101 Antasari. Selain berkolaborasi dengan jajaran STAN UMKM serta instansi terkait dari Pemprov Kalsel dan Pemko Banjarmasin, acara diawali secara resmi dengan pembukaan dan peninjauan langsung kegiatan STAN oleh Danrem 101 Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus. Dan pada momen tersebut, Korem 101 Antasari menyalurkan bantuan total sebanyak 1.300 paket sembako gratis. Tampak antusiasme masyarakat dari berbagai lapisan, termasuk para pengemudi ojek online, ikut mengantri penyaluran paket bantuan dengan tertib. Selain masyarakat umum, juga diberikan penghormatan khusus berupa penyerahan penghargaan serta pembagian paket tali ASI kepada para veteran serta warakawuri. Dan pada kesempatan itu, Danrem menegaskan bahwa kegiatan ini berskala besar dan merupakan wujud nyata empati dan kepedulian TNI bersama pemerintah daerah. Dan Danrem juga membeberkan bahwa sebelum puncak bazar hari ini, jajaran telah bergerak melaksanakan aksi bersih-bersih lingkungan di kawasan Pasar Antasari, Banjarmasin. Demikian dan sana kabar Prompat, terima kasih dan salam budaya.

perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjarmasin.

ada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Kahfi, ditemani rekan operator Yoga Firdaus dan Sana Perompat untuk malam hari ini di Ragam Budaya Madihin Syair Bakisah. Dan kami akan membahas tentang fenomena yang terjadi di Kalimantan Selatan. Dan ini akhirnya hari ini melanda kota Banjarmasin dan Sana Perompat, di mana kabut asap begitu sangat parah hari ini. Jadi boleh dibilang tuh lengkap begitu penderitaan Kalimantan Selatan setelah pemadaman listrik bergilir yang sampai sekarang ternyata masih berlangsung dan sangat berompat. Kemudian intake air baku juga sudah mulai berubah warnanya, rasanya maksudnya, ini sudah tidak bisa dikonsumsi lagi, hanya bisa dipakai untuk MCK saja. Terus kemudian juga antri BBM di mana-mana, dan kebakaran hutan dan lahan juga masih terjadi, masih kekeringan dan sangat berompat, sumur-sumur kering. Dan inilah yang sudah kita rasakan beberapa bulan terakhir. Dan kali ini bersama Pak Haji Anang Syahrani akan membahas tentang Pahumaan Gusang dan Sana Perompat. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Selamat malam, waalaikumsalam.
0: lengkap. Sidin ketawa aja dan sana kayak gimana nih Pak Haji?
1: Komplit sudah.
0: Komplit.
1: Jadi kita menambah ya kan lagi.
0: Jadi,
1: artinya yang ngarannya fenomena alam. Itu bukan hanya takdir Tuhan. Campur tangan manusia pun bisa menjadi
0: salah satu
1: asbabnya. Karena alam ini seimbang. Rantai. Kalau salah satu rantai itu terputus, bahkan tidak bisa bersambung lagi, itu akan apa namanya, tidak akan ada keseimbangan.
0: Betul.
1: Kalau ada seimbang ya timbullah fenomena. Lalu katanya seorang apa nama seniman juga, alam kada bersahabat lagi lawan manusia. Kenapa? Karena alam kada dihargai.
0: Betul.
1: Nah, artinya malam ini kita mengangkat Pahumaan Gusang.
0: Padahal kan ada pahumaan aja lah.
1: Ada pahumaan aja. Salah satu. Kita bicara ini ada yang memang natural. Ada yang memang human errornya ada. Nah, natural tuh kadang-kadang mungkin salaman.
0: Bujur.
1: Nah, nah sampai ya itulah, kalau daerah kita ini kan rawa lah. Musim banyu pasang, kebanjiran. Musim artinya kekeringan ini Wane mengingatkan aku ke tahun 90-an atau 80. Banyu itu kada lagi masin. Pahit
0: rasanya lah, getir pahit.
1: Sabun kada babuih
0: asli.
1: Nah, kemudian rambut karas. Aduh, sambat kena tambahan itu kurang bagus, karas aja cukup. Nah, artinya bagaimanapun haratnya kita, ternyata tanda-tanda kekuasaan Tuhan itu dinampakkan. Hanya sedikit ya Tuhan, ini kamu kuandak nah. Sanggupkah dia mengendalikan? Nah, disinilah perlunya kita sudah juga secara spiritualnya.
0: Sudah diusahakan
1: ikhtiar. Tapi ini adalah rahmat Allah sebenarnya. Kenapa aja Pak Janang pengen membalik gitu? Rahmat dalam artian kita disuruh beparak lagi, disuruh mengintrospeksi. Pahumaan itu kan subur. Tapi ketika musimnya berputar, banyu kadada nang ditanam napa? Itu satu. Kemudian kalau menyebut bahari belukar, semak belukar lah. Nah, kalau kami bahari belukar, hutan gahong karing. Maka dengaran karing ini baik ditimbai apapun yang mengandung percikan, itu akan mengakibatkan barau.
0: Barau itu apa? masih belum paham lagi.
1: Barau itu api muncul menaik. Barau. Lalu hangit. Nyembah hangit, kalalatu kesana kemari.
0: Akhirnya terbang membawa api lainnya lagi.
1: Membawa api lainnya. Nah, limbah ini itu aneh. Lalu bahasa anunya menyebar lah. Dan rumah kita ini pasti ada nang di daerah kayak itu. memang waspada benar kita. Tetapi pulang, kisah Pahumaan Gusang ini fenomena orang nak ada hati-hati. Unang kata je tokoh kita si Paloi.
0: Okay.
1: Nah, si Paloi ini dulu balik berkisah dulu lah.
0: Okay. Bahasa air. Karena ya, Pak. Okay.
1: Nah, jadi Paloi ini lawas madam di kampung orang. Madam, nanti madam tu menikah kampung merantau. Buliklah Paloi ke kampung halaman. Tak kajut si Paloi ini.
0: Yeah.
1: Pahumaan kerana kawa ditanamin apa-apa aja Paloi. Nah, lalu Paloi ini artinya mengatakan di mana inya menanam nyur, menanam ya tanaman lah.
0: Okay.
1: Datang Paloi ke rumah, boleh kita datang merantau bini tak aja kajut. Alhamdulillah, pian boleh di tengah. Pian tadi naik kapal kah, jar?
0: Okay.
1: Pesawat kah? Motor taksi kah? Aku betaksi aja, je Paloi ku kedua ni.
0: Okay.
1: Musim-musim nak ini, je Paloi ne. Nah, betaksi Paloi. Di darat je Paloi kata berkelihatan, ano? Jalan.
0: Jalan.
1: Di laut ya banyak musibah kita han, macam-macam ne. Sebenarnya di kampung halaman tak kajut Paloi.
0: Okay.
1: Disangka Paloi ini saun. Nah, saun tu kan artinya kabut biasa.
0: Okay, okay.
1: Sekalinya sangak binak.
0: Saking parahnya.
1: Saking parahnya.
0: Okay.
1: Tebusak-busak. Nah, lu bari nyambat tebusak-busak.
0: Apa itu pulang tebusak-busak
1: Kali,
0: itu?
1: Lamas binak. Oh. Nah, tebusak-busak.
0: Okay.
1: Ada kobo bandar si Paloi.
0: Okay.
1: Lalu Paloi ini menakuni bininya, kayak apa ding tanaman aku tinggalkan tuh.
0: Okay.
1: Ben lihat aja seorang aja bininya. Ini kan mau ujung misah kan.
0: Okay.
1: Apa yang terjadi di Pahumaan Paloi. Limbah Paloi menyubalah.
0: Okay.
1: Kan akan lebih jauh juga pada rumahnya. Terdapat Paloi lawan anu tulambak. Ah, Loi, babila datang. Alhamdulillah je Paloi aku enak mah lihat nyiorku. Nah, okay. Kamu kada tahu ko Loi jar. Kampung kita ini kenapa? Pokoknya kamu lihat seorang aja ya, Uso Pander.
0: Iya. Yeah.
1: Tahu ngot Paloi melihat habis pisang memisang ada lagi berupa pindah berubah warna.
0: Iya.
1: Okay. Mbah itu pulang nyior handayangnya ada lagi habis. Tahu ngot Paloi ini. Sekalinya nang didata cari Paloi ini sebuting aja. Mana?
0: Apa tuh Haji?
1: Di mana aja Paloi ano tajak nang ku andak bahari? Ya Paloi ini mana tajak tuh di Pahumaan.
0: Iya.
1: Sekalinya hangit juga. Tak tinggal besinya aja lagi.
0: Iya.
1: Mandam Paloi. Nah Paloi kam sedih. Aku kada sedih aja Paloi. Pahumaan habis kada sedih aku. Cuma nah tajak aku ini nah ngalih mencari kayunya. Oh kayu apa aja? Ini je Paloi kayu tumanang. Oh je, ulin tumanang kayunya.
0: Oke. Okay.
1: Nah aku sedih tuh, ulinnya kada menang lagi.
0: Oke. Okay.
1: Kenapa aja? Hangit je Paloi. Oh maka ngalih panah ini aku sedih je Paloi. Pahumaan Gusang aku kada apa-apa. Gagang tajak aku belingai ini nah.
0: Oke.
1: Okay. Kada ada lagi kayu ulinnya. Lalu bulik Paloi sampai ke rumah membawa besi nah hangit tadi.
0: Iya. Yeah.
1: Kesan apa abahnya aja jangan aja bininya aku aja Paloi anak bolah gagang tumanang sekalinya dihang nang di dia apa nang di ambil si Paloi ini rabah tuh sangka Paloi itu patok kano patok tanah.
0: Patok tanah ya, inggih.
1: Sekalinya tiang listrik kurang oh. Pagat. Talinya hangit sudah ada inge, lagi. Inge. Lalu di mana pala tumbuh re anu urang mananya aja patok anu sini. Ada dua Paloi pulik. Ujar Paloi ini kan salah aku, Pahumaan Gusang.
0: Inggih.
1: Seandainya Pahumaan kada gusang, tiang ampumpian kada hilang. gagang ulun hilang. Cuma aja palu kan apa jadi mambil, aku menyangkanya patok tanah kok. Lalu nang ambil nang punanunya apa? Ya amjad, ini gara-gara pahuman gusang aja. Nah judulnya kan pahuman gusang nih.
0: Enggih, enggih.
1: Nah artinya aku menemui tahun 2005 pang lah.
0: Enggih.
1: Karena separah nang kayak ini, sejujurnya jarak pandang tuh masih tahan lah. Cuma ada pengalaman aku aneh. Salah jalan aku nang berputar di antang lianggang.
0: Di lianggang, enggih.
1: Tata harus aku ke Matapura. Ya kan harusnya ke Palehari aku balik.
0: Enggih. Enggih.
1: Nah, tungut ya kok anak menyarusakan kalau pinnya bensin habis.
0: Enggih.
1: Ya ngaran pegawai awal ben lah.
0: Enggih.
1: Keterbatasan ekonomi juga. Bulik kayak kita. Nah, benya mamanya sungsungnya bulik juang kantor tutup.
0: Enggih.
1: Kabut di kita.
0: Padahal lah salah jalan.
1: Salah jalan. Nah, itu Bang. Sama pemohon gusang tadi.
0: Enggih. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Enggih.
1: Salam.
0: Bapak Sofian.
1: Bapak Sofian enggak?
0: Enggih.
1: Oh iya, enggih. Banyak kita gitu, bos Piene nang sasat situ.
2: Kada tahu di anu apa-apa lagi nya.
1: Pina rame lah biasanya pengayuan.
2: Kadar di panjang juga melihat lampu merah bener ejernya.
0: Nggih.
2: Nah, fakta mau bulik pulang nya. Makanya badan sampai ke 45 ejernya.
1: Nggih. Main lah sampai ke dalam kota sudah.
2: Sampai ke sahur ini, sampai lu ini lain bang lah.
1: Eh, apa teh?
2: Kalau ini boleh ke rumah, kurein. Pinang bini, pinang panjang, kurein nih, apa ini apa?
1: Eh, bisa banyak nih bawaan nih.
2: Eh, banyak bawaan. Apa aja di mahmur atai, bulu aja ratu aja.
1: Eh.
2: Nah, apa aja tian tadi, aja. Bulu aja ratu. Sekali lagi sambar, aja. Bulu aja ratu. Bagusnya mafiannya tuh. Iya, apalagi karena para saya kong bawa kan nak ada bapak aja nang bini.
1: Eh, kita tahu bini lagi
2: nih. Nah, kamu belum malam menyore terak saya aja. Buka kalau saya kotak nih nah. Eh, katanya wadi bolu, kalau ini mas bolu.
1: Eh, saya buat nih hulu sungai.
0: Hulu sungai,
1: dulu aja ratu.
2: Nah, aja ratu kan mulah bol.
1: Eh, mereknya tadi ngaran anunya ngaran wadahnya.
2: Eh. Mau daripada nyomot ngaran orang kawanan jadi sambat. Ketawa aja ratu tak.
1: Eh, lawas kada tetap mau jebatan dan mana kasih dene.
2: Jadi bolu aja ratu ya judulnya.
0: Tapi di sana kayak apa, Bang Sofian?
2: Tadi hanya Pak Anung bini. Oh, bolur palingnya
0: jangan. Tapi kayak apa di sana Abah Sopian di Palehari sama kakak di Banjar juga kabut.
2: Alhamdulillah naik kada ada kabut. Panjang nang musim kemarin kada ada kabut di Palehari.
1: Alhamdulillah ya.
2: Walaupun sebenarnya ada aja kalau kebakaran lahan tuh ada aja cuma ngaran lahan gunung lah. Ada kayak lahan bambu lah.
1: Iya benar.
2: Bagi pajak itu langsung hilang kan atapnya ada. Jadi kita pernah aman-aman gitu aja.
0: Oke.
2: Nah itu aja Wan.
1: Ya.
0: Terima kasih ya Bos Sofian.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya nih? Memang ya sudah saking mauknya bisalah Pak Haji lah kita nih. Jadi kerja lagi sudah istilah apa jar orang Banjar tuh handak merista-rista diri jadi bobol loco aja lagi.
1: Emanglah kita menyikapi hal-hal yang kayak ini. Ini satu pelajaran. Kemudian ada juga mungkin perencanaan-perencanaan ke depan. Artinya tindakan antisipasi. Memang kan kita kalau kadang mengalami ya tidak ada perencanaan yang matang.
0: Wujur.
1: Nah kayak Banyumas ini sebenarnya kalau bagi ulun lah. hal yang biasa bang sudah.
0: Inggih.
1: Kenapa orang padahal kan lu sempat berjual banyu di musim ini?
0: Dulu lah.
1: Inggih. Jadi berangkat tuh subuh lu jam 3.
0: Inggih.
1: Pak lotok tuh. Nah, pakai lampu suluh lu sentar.
0: Inggih.
1: Ke dalam sungai apa ke dalam sungai hulunya sungai Matapura tuh.
0: Inggih.
1: Situ hambar banyu kan?
0: Inggih.
1: Buat di tajau dijual.
0: Inggih.
1: Nah, itu tuh lu bagi gawin lu tuh. Jadi momennya bila sudah mandi ke arah sana tuh rasa sigar tuh bang.
0: Okay.
1: Karena awaknya sudah hibak lon uyah aja. Mana bak bahasa Banjarnya tuh bakayas.
0: Okay.
1: Wah kita nih ini. Nah jadi lu merasakan tuh anunya apa ngarannya. Cuma kalau kabut asapnya ini kada setebal nah kayak ini bang.
0: Okay.
1: Ada juga saun cuma satu tomat paling setengah jam sejam hilang.
0: Okay.
1: Kalau ini lu lihat lon kalau latunya masuk.
0: Ya sebujur.
1: Nah lawan pulang nih bagi orang yang ada penyakit bawaan.
0: Okay.
1: Nah ini bisa sesak napas sebagainya lah. Nah jadi ulun menilai ini memang PR besar bagi kita nih. Lawan kalau bahasa agama kita nih harus banyak ya mengintrospeksi diri lah.
0: Okay.
1: Nah, kalau bahasa anunya penanganan pulang kalau bahasa ilmiahnya untuk pemerintahannya. Jadi harapan kita si pahumaan gusang ini artinya dilingai aja bang lah.
0: Tujuannya
1: okay. Dilingai. Okay. Cuma cara melingainya tuh jangan menggusang.
0: Okay.
1: Nah, boleh aja kita anak bano anak patah tanaman. Karena kan musim hujan kan patah tanaman.
0: Okay.
1: Tapi jangan caranya mengolah gusang tadi.
0: Okay.
1: Mencucul. Okay. Nah, bahasa Banjarnya mencucul.
0: Okay.
1: Lalu akhirnya asapnya kesana kemari. Nah kemudian juga biasanya namanya kalau nya sudah anu tuh turiangnya turiang nyebut kami lah.
0: Okay.
1: Yang bakas pemangatam tuh. Turiang itu dibalik waktu tanahnya masih basah.
0: Okay.
1: Jadi ketika inya apa ngarannya musim kemarau ke bawahnya.
0: Okay.
1: Kalau di atas ada yang menimbai dan sebagainya langsung jadi.
0: Okay.
1: Nah, cuma makanya wayah ini kita pulang belakang tuh perumahan di tengahnya perumahan.
0: Okay.
1: Nah ini sangat berbahaya benar bagi hunian lawan sudah kualitas udaranya juga kada
0: sudah kada sangat sudah kada sehat lagi.
1: Ini nah, palu sampai tampil patok kurang lah kayak apa? Nah, dia sangka palu ini anu patok tanahnya.
0: Nah,
1: jadi
0: kalau ini kalau orang di Banjarmasin mungkinlah baru hari ini yang merasakan kabutnya tuh pekat. Kami di Banjarbaru saban hari. Apalagi lu rumah warak lawan bandara itu tiap hari jarak pandang tuh semeter jadi kada kelihatan lagi dah. Dan kemarin juga kebun lawan lahannya Mbak Rinda habis terbakar.
1: Masya Allah.
0: Terkena juga akhirnya.
1: Kesianlah.
0: Hingga sampai ke rumah-rumah orang pun ada juga kena. Jadi kami di sana saban hari sudah merasakan kayak ini.
1: Kalau Banjarmasin ini memang pekat, tapi kurang lebih jam 8 ke atas sudah mulai
0: sudah aman. Di sana Pak Haji kami jam 1 jam 2 siang tuh masih
1: pekat lagi lah.
0: Lagi masih kayak di kayangan.
1: Aja mudah-mudahan anu jalan lakas kita ini.
0: Amin. Ya. Nah. Ini harapan masyarakat tuh penanganannya tuh ada penanganan konkret pang dari pemerintah.
1: Iya.
0: Jangan cuman apa yang dilakukan tahun lalu dilakukan lagi tahun ini tapi kereda upgrade ataupun solusi terbaru dari pemerintah betul. Seperti apa harusnya karena yang kasihan juga kekawanan pemadam hendak dan sekarang pun hendak memadamkan apinya bajunya sekerda lagi
1: karing bajunya lah
0: karing lalu ini wadah kami di sumur karing
1: ada kita ya abisin nang apa ngarannya nang pesawat nang mana tuh dulu ada kita kan nang menyembur tuh
0: helikopter bang saban hari lewat udah kami itu
1: lah, ini artinya ada juga tuh kita kan
0: ini tapi kan kada secepat kalau pesawat yang
1: ya bomber itulah.
0: Inggih, waterbombing itu. Inggih, jadi harusnya pemerintah nih mengalokasikan dana pang untuk itu.
1: Iya, bener.
0: Inggih, supaya jangan sampai kejadian ini tuh bisa berkali-kali terjadi dan tiap tahun makin parah karena isu yang memang lagi sekarang merupakan istilahnya di negara tetangga kenapa kada kebakaran kita kebakaran padahal sama-sama lahan basah. Nah, itu yang
1: artinya ada banding lah.
0: Inggi. Dan pembandingnya itu faktanya nyata di lapangan adanya dan akhirnya kita menyumbang asap ya sebagiannya.
1: Nah, jadi harapan kita berataan dan sanak perompat lah. Artinya nyata di IG kita dulu kita periksa.
0: Inggi,
1: di lingkungan masing-masing. Nah, yang sudah kada ketanganan kita
0: bujur
1: menambahi lagi nang lain, apalagi kekawanan kita nang daerah ke apa nama arah ke Parabahan tuh.
0: Nggih, anjir tuh juga.
1: Itu anu mana juga nu lihat teh.
0: Sampai ke rumah orang kemarin tuh. Terbakar juga akhirnya sampai ke pinggir jalan.
1: Nah. Lagi udah pian di pian sampai jam 1 satu siang lah.
0: Satu siang tuh masih berasa di kayangan tadi.
1: Wah.
0: Karena memang jalan bandara tuh memang di pinggir jalan tuh apinya
1: iya,
0: muncul
1: ada titik-titik apinya lah.
0: Nggih, makanya itu jadi
1: banyunya di mana aja nu mampir itu kan.
0: Irigasinya Karingan.
1: Lagi lah.
0: Oke, makanya akhirnya jadi terbiarkan. Karena bagian pemadam hendak memati banyunya kemana
1: karena
0: juga mencari
1: kita kerida. Pemadam hanya alkon aja.
0: Enggi.
1: Ada pakai nang tabung banyu enggi lah bawa.
0: Dan akan sia-sia apa aja karena di sana itu di bawahnya yang apinya masih masih menyala, jadi harusnya dibasahi itu bawahnya bukan atasnya.
1: Iya, artinya sumbu bawah lah.
0: Enggi, sumbu bawahnya itu harus dimatikan dulu. Nah itu bang yang kita ini harap pemerintah kayak apa nih lagi
1: ya, mudah-mudahan lah kita artinya menghimbau juga lawan mengharapkan juga toh lawan yang memang stakeholder yang membidangi kerjasama lawan masyarakat juga nah warga sekitar menjaga kan karena kadangnya waktu dijaga kereda
0: nggak ramanya kan
1: kita sudah masuk orang rumah nih ada mencongol nah itu juga alam kita nih lah nah jadi perlu juga bang lah anu penanganan yang serius lah dalam artian tuh bukan berarti kada pemerintah kada punya perhatian lah.
0: Okay.
1: Artinya ada skema lah.
0: Betul.
1: Nah, skema yang bagus ke depannya kita berharap. Nah, apalagi nih kalau untuk Banjarmasin dulu sementara anu aja bang lah. JP tadi pernah sejam 2 jam sudah tarang adanya. Tapi sore pindah anu aja bang matahari.
0: Nggih. Okay.
1: Pindah karena tapi bersinar benar.
0: Tapi
1: juga
0: berapa hari ini Pak Haji? Tutup mendung tuh ya gara-gara asapnya tadi, kabutnya tadi. Jadi beberapa hari ini suhu udara kita tuh sudah di angka 36-37 dan itu rasanya sudah hampir kayak 40 derajat
1: panas
0: dengan kelembapannya sekitar 34. Jadi lembab benar, jadi makanya awak kayak berasa leher.
1: Ya.
0: Sudah mandi Banyumasin.
1: Aku aja merasa banget nah. Ini mengkilat jam 4. Aja kita bahasa erakan dulu lah.
0: Oke, siap silakan.
1: Dengan bismillah sair dibuka perlahan ulun menyusun kata maangkat kisah tentang banua banua Banjar nang sangat cinta macam-macam itu musibah supaya kita dekat wan Allah

0: digawi awan dibaca. Mudah-mudahan turun menyapa. Sholat istisqa ungkapan bersama. Kapankah hujan di kota kita? Melihat kabut ngalih memandang, ujar urang pandangan tahalang. Bahambur kalalatu tahambur hilalang, akibat lahan nang jadi gusang. Hanyawan Allah kita berharap, berasi hati jiwa menghadap. Tetap ikhtiar dan tetap tegap. Mudah-mudahan Allah ya tawab. Nah, jadi dang sanak seberataan lah. Dalam syair tadi kita bacakan bahwa ikhtiar sudah kita gawi, kemudian penanganan sudah bagus. Nah, tinggal artinya ya tadi alat ada, bajunya kadada. Nah, kemudian yang kita harapkan juga artinya kesadaran. Nah, kesadaran yang penting, kesadaran imani, kesadaran lawan Tuhan. Mudah-mudahan ini kalau ramalan sampai bulan apa aja? No,
1: harusnya bulan nih? Oktober ini selesai.
0: Selesai lah.
1: Tapi karena memang kemarau panjang ini bisa sampai ke bulan November.
0: Oh, November berarti kita nih hitungannya 2 bulan lagi lah.
1: Inge.
0: Kalau dalam ramalan cuacanya nih.
1: Inge.
0: Tapi bisa juga apa ada perubahan. Tapi di daerah lain tuh hujannya sekali itu
1: aja. Inge, di Sampit aja sekali aja. Habis itu di daerah Lusungnya sekali aja juga, dan itu langsung hujan yang lawan badai-badainya.
0: Itu kerda lagi. Mati aku nih, udah bersambung, sudah mah ada hadang kita lah.
1: Kerda.
0: Badai kita nih.
1: Inggi.
0: Oh,
1: kita ada sekali Pak Haji, ulun pas belum guring lagi itu, jam 2 malam pas ulun nginep di Banjar, itu ada gerimis tapi dalam hitungan berapa menit aja habis itu.
0: Oh, menitik-nitik aja.
1: Inggi. Ulun pun sampai penasaran, ini bujuran hujan kah? Julun kita keluar memang basah, tapi sedikit.
0: Ada aku lah, para buan Sanja mendekat di sore itu nah. Di daerah aku, di komplek aku tuh keletekan anu neh. Anu atap
1: genteng nggih.
0: Aneh, ya kok ini multirup kah bas kita neh?
1: Nggih.
0: Dete. Wah, himung mar sudah.
1: Nggih.
0: Sayangnya kan ada lagi one, hanya beberapa menit bujuk kamu tuh.
1: Nggih.
0: Sore itu kejadiannya. Karena awan tuh sudah hitam.
1: Iya, hujan.
0: Bilang mana sudah aja, ini hujan nih.
1: Tapi kita berharapnya mudah-mudahan cepat pindah musimnya, karena dalam seminggu terakhir memang kalau sore itu sudah mulai dingin dah Pak Haji.
0: Kelihatannya sudah ada tanda-tandanya lah.
1: Iya, dan malam pun sudah mulai lebih sejuk dibanding yang sebelumnya, walaupun masih terjadi karhutlah di mana-mana.
0: Memang subuh itulah, aku kan ngajak Wes lah bersepeda.
1: Iya.
0: Dingin aja.
1: Inggi.
0: Cuma biasanya dingin itu bertahan sampai jam 8:30.
1: Inggi.
0: Itu jam 7 sudah hilang.
1: Sudah hilang. Inggi.
0: Nah, intinya kan kemarone masih
1: Inggi.
0: Masih ada gitu nah. Kurang nyempet urang bahari, wane ada istilah lah kemarau burung.
1: Inggi.
0: Kemarau burung ini terlambat.
1: Inggi.
0: Karena bilanya ini orang dulu juga pandai mitologinya lah.
1: Inggi.
0: Bilanya burung tuh wane kadang menyubarang ke arah selatan.
1: Inggi.
0: Bediaman aja nya
1: masih di situ
0: berarti kemarau tuh ada. Tapi ini mitologi orang dulu lah. Jadi aku bari anu kuitan memadai itu panjang aja kemarau nih di sini. Kenapa bah aja kita tuh burung aja kadang menyubarang aja. Kan orang bahari kan itu anunya
1: membaca alam.
0: Nah, artinya apa, kemarau yang panjang ini memang ada yang membandingkan di tahun sekian lah. Tapi juga kualitas hutan kita sudah berkurang juga lah.
1: Deforestasi hutannya luar biasa parah sudah.
0: Kemudian ada yang panas sebagainya lah. ya tadi rantainya ada nang tepaculan sudah. Nah, jadi harapan kita ya mudah-mudahan ini kita bersama-sama lah. Kita kada perlu mencari siapa-siapa, tapi yang jelas jadi kamu tadi apa ngarannya diprogram dengan baik. Jangan sampai terulang. Apalagi kita nih yang nang urgen banget, nang penting banget ini banyak.
1: Ujur. Amun menyalah-nyalahkan lagi itu sudah ujur Pak Haji. Jadi kita baik kayak apa sinergi kita aja lagi ya, supaya masalah ini bisa kada lagi, paling kada lebih minimal dibandingkan tahun ini kayak tahun tahun depan.
0: Tahun depan direncanakan dengan baik. Nah, artinya udah melihat lah, kada dapang kita ini sempat nang Banyu Ledeng anu kan pernah lagi lah. Nang bina kan MCK aja.
1: Nggih.
0: Biasanya kawa jadi minum-minum.
1: Nggih, ini bujur-bujur sampai ke mana dari PDM-nya pun sudah mengumumkan bahwa mulai hari ini air akan mengalir tapi hanya untuk MCK, tidak bisa untuk dikonsumsi
0: karena
1: lagi.
0: Karena air baku kita sudah handalah pasokannya lah. Intake-nya
1: habis dah.
0: Gigi kamu tadi di irigasinya KTP Rebo Banyu lagi.
1: Nggih, makanya.
0: Memang itu. Karing mana kawan?
1: Karing sumur kami aja karing.
0: Masa. Pakai apa biar konsumsi Banyu di sana?
1: Jadi pakai air kebetulan ada apa namanya? Ada punya kawan yang punya apa? Punya gudang pertokoan pergudangan di Basiri. Jadi ulun menyetok air mineral.
0: Oh. Jadi kawa bawa bulik.
1: Nggih, jadi ulun menyetok itu sekitar satu pick upan.
0: Oh, satu pick up lah.
1: Itu
0: udah tabung pak bentuk galon
1: itu kan? Air minum yang setengah apa satu setengah liter
0: satu setengah liter
1: setidaknya untuk bisa konsumsi masak dan minum dulu Pak Haji di rumah.
0: Kalau ulun lah memang air mineral itu ulun galon itu 6
1: sebuk.
0: Jadi ulun menyetok juga itu, cuma ulun nukar dengan Jepang lah. Jadi untuk memasak kalau mengisi-ngisi barasnya kawa Jepang. Tapi kalau dimasak negasan lalu kawa lagi sudah banyaknya.
1: Iya, karena di apa di pengisian air galon punya keluarga pun juga Pak Haji. Pagi tadi tuh sudah orang antri untuk ambil tuh sudah ratusan dah galon bersusun.
0: Emang udah ulun ya juga.
1: Iya.
0: Mulai siang sampai malam nih bantri. Iya.
1: Jadi ulun kalau tempat bantri, jadi mumpung ada kawan yang di pergudangan, jadi karena apa terlarang sedikit tapi ya, aman dulu stok gasan satu beberapa.
0: Kita apa nih ini?
1: Enggih makanya itu
0: bisa mandi dua gayung aja kita. Batayamum menyekin air.
1: Enggih makanya itu.
0: Tapi ya mudah-mudahan lah kita kada walatai asu mirrohillah, tidak boleh berputus asa daripada rahmat Allah. Jadi kita orang beragama lah.
1: Itu pang orang Banjarnya Pak Haji lah, nya kada kayak orang kita kada hendak apa sih bahasanya tuh membandingkan lawan orang lain kada jua ya, tapi betul. Orang Banjar nih alhamdulillah nang sakit gin masih banyak untungnya.
0: Iya.
1: Lawan di banyak gayaan jadi kita lebih stres.
0: jadi
1: doa baik.
0: Lawan anunya lawan pepadah perguruan jua lah banyak juga sabar di sini.
1: Nggih.
0: Kita mamai ya nang kayak ini juga di sini.
1: Nggih.
0: Nah kita apa itu bagusnya lah kita artinya petuah-petuah orang Bahari itu masih melekat di pikiran orang-orang kita.
1: Nggih.
0: Kemudian bagaimanapun Banyu tak ada antri ya digasak juga.
1: Nggih.
0: Asa mendapatkan lah. Jadi mana melihat kondisi ini ada kawanan yang mau maaf lah ekonomi menengah ke bawah tuh bisa. Karena kau guring sarane aku di sini nano.
1: Manu Banyu
0: sih sampai jam dua jam tiga. Sumur karing gimana deh?
1: Bujur.
0: Banyu di sungai pada kawa.
1: Ada kondisi apa apa lagi?
0: Diharap lagi. Bilang pahit mana sudah anunya? Rasanya sudah ya bubuannya. Tapi kayak kira-kira ada aja kalau solusi lah. Harapan kita nih.
1: Mudah-mudahan
0: nantinya dari pemerintah. Nah, ini karena waktu nih kita hendak simpulakannya lah.
1: Nggih, silakan. Nggih. Jadi kami dan Sanakai sebenarnya pun juga mengharapkan yang sama. Buan pian kita berdoa sama-sama. Mudah-mudahan apa yang sekarang kita hadapi ini apa jadi orang jar Krisya tuh badai pasti berlalu.
0: Nah.
1: Nggih, bismillah kan.

kisah sejarah urang bahari, mandihin sair bagi

simbol lah lagi. Nang kaya apa lingkungan dijaga di sekitar kita ini. Si Paluy aja maungut seorang diri. Pahumaan

seberjalan. Alhamdulillah, Allah nang Maha Rahman memberi petunjuk dengan menandakan tangan. Mudahan musibah baik, karhutlah kabut asap barataan. Cepat berlalu hujan diturunakan. Hanya sampai di sini, waktu kada mengizinkan lagi. Kuncinya kita introspeksi diri. Nang kaya apa alam bapandel lagi. Alam menyapa, Tuhan mengingati. Apapun haja ini nang terjadi di kekuasaan Allah.

terdapat sebanyak 167 pasien rumah sakit jiwa Sambang Lihum dievakuasi secara internal setelah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan mulai menyelimuti kawasan rumah sakit pada hari ini. Pasien dipindahkan dari sejumlah ruangan yang berada di dekat dengan lokasi kebakaran menuju ke area yang dinilai lebih aman. Langkah tersebut dilakukan setelah kepulan asap semakin tebal dan mulai masuk ke lingkungan rumah sakit. Direktur RSJ Sambang Lihum Yudi Rizwandi Nora ini mengatakan evakuasi sementara masih dilakukan dalam kompleks rumah sakit, namun pihaknya telah menyiapkan langkah antisipasi apabila kondisi karhutla semakin parah dan evakuasi keluar kawasan harus dilakukan. Disebutkan dan sanak RSJ Sambang Lihum berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk menyiapkan lokasi alternatif bagi para pasien. Salah satu fasilitas yang disiapkan adalah Aula Balai Rehabilitasi Sosial milik Dinas Sosial yang dapat menampung sekitar 150 orang. Dan menurut Yudi, pemindahan keluar rumah sakit menjadi opsi terakhir apabila kondisi asap dan karhutla tidak di kawasan sekitar tidak kunjung terkendali. Nantinya proses evakuasi tersebut dilakukan secara bersama-sama antara tenaga RSJ Sambang Lihum dan Dinas Sosial. Meski skenario tersebut telah disiapkan, pihak rumah sakit masih mengutamakan penanganan dan evakuasi internal. Yudi berharap api di sekitar kawasan rumah sakit dapat segera dikendalikan sehingga pasien tidak perlu dipindahkan ke lokasi lain. Dan dijelaskan kawasan RSJ Sambang Lihum memiliki luasan sekitar 20 hektar. Sekitar 6 hektar diantaranya telah digunakan untuk bangunan dan fasilitas rumah sakit, sedangkan 14 hektar lainnya masih berupa kawasan berhutan. Karhutla yang terjadi di kawasan hutan lindung Liang Anggang kemudian membuat sebagian besar kawasan berhutan di sekitar rumah sakit pun juga ikut terdampak. Humas RSJ Sambang Lihum Hermanto Sali menambahkan evakuasi internal sementara pindah ruangan dan sambil berkoordinasi dengan Dinsos untuk evakuasi berlanjut. Demikian kabar Pro 4 dan Sanak, terima kasih dan salam budaya.

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya.

0: kita akan ajak Anda untuk mendengarkan satu sandiwara radio. Nah, sandiwara radio yang kali ini akan saya putarkan ke ruang dengar Anda dan Senang Pro 4. Kali ini mau yang mana? Oke. Nah, saya akan pilihkan dulu sebentar ya. Nah, ini nih. Ada drama baru ya. Judulnya Intingan Wanda Yuhan. Dan langsung saja kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda.
1: Amat mukanya. Ah, kamu nah, gangguin aja. Ada apa sih?
2: Asik banget sama laptopnya. Cerita dong, cerita.
1: Ih, apaan coba?
2: Bentar. Kamu lagi suka nulis cerpen. Emang sejak kapan kamu suka nulis?
1: Sejak kamu gangguin aku.
2: Kamu ini bisa aja. Besar kamu, Rin.
1: Nan, bantuin dong. Pusing nih. Kamu kan tahu aku paling gak suka nulis. Ada tugas nih.
2: Ya. Tugas apaan?
1: Ini hasil PKL kemarin di Desa Batu Perahu, ada cerita legenda Datu Ayuh dan Datu Intingan.
2: Datu Ayuh, siapa mereka? Kayaknya juga aku gak kenal tuh, Rin.
1: Nan, canda mulu. Aku serius nih, mau bantu gak?
2: Oke deh, iya, mau kok. Emang gimana? Gimana ceritanya?
1: Jadi gini, Nan. Dulu, di Pegunungan Meratus, pernah hidup dua orang bersaudara, si Ayu dan Intingan. Mereka berdua selalu bersama, hidup rukun dan terkenal sakti.
3: Intingan, orang kampung resah. Tersiar kabar, Datu Semaliing ingin menguasai Meratus. Benarkah?
4: Sekilas yang aku dengar seperti itu. Orang kampung jadi takut pergi ke Huma.
3: Sumaliing mulai berulah. Belum tahu sama Ayu. Sekali kepret dengan pupuhan pamacul karantika, rontok semua gigitan.
4: Yuk, kita lakukan investigasi. Jangan sampai kita termakan kabar hoax.
3: Ya iyalah kakak, kelamaan gak usah pakai invest-investan. Kita lawan saja. Langsung aku beri kado kanji-kanji sarik. Selesai.
4: Kanji apa itu Yuk? Aku baru mendengarnya.
3: Ini kaji baru aku ciptakan, Kak, untuk menutup kemarahan. Soalnya kalau Datu Semaliing marah, katanya dia akan menghancurkan apa saja yang ada di sekitarnya.
4: Untuk mengalahkannya tidak mudah, Yuk. Kita juga harus mencari tahu apa kelemahan Semaliing.
3: Nah, itu dia. Saatnya kita berpikir.
2: Rin, emang siapa sih sebenarnya Datu Semaliing itu?
1: Semaliing itu datu yang tinggal di Meratus, jahat dan wajahnya menyeramkan dengan taringnya yang panjang dan juga gemar memakan ternak warga kampung dan merusak rumah mereka.
2: Aduh, usil banget ya si Datu Semaliing itu. Untung aja nggak hidup di zaman now kayak kita. Terus ceritanya gimana lagi, Rin?
1: Saat itu, ketika selesai musim katam, masyarakat Balai Tangga Amas mengadakan aruh. Sangat banyak warga kampung tetangga yang hadir meramaikan.
2: Bentar, Rin. Apa kamu bilang aruh? Emang apa sih itu aruh?
1: Oh, aruh itu semacam upacara syukuran atas hasil panen yang mereka dapat. Masyarakat Dayak Meratus sampai sekarang masih melaksanakannya.
5: Bisik. Apa-apaan ini? Tidurku jadi terganggu.
3: Maaf kami Datu. Kami tidak bermaksud mengganggu. Kami lagi mengadakan aruh Datu. Kami tidak tahu kalau Datu lagi istirahat Datu. Maaf.
5: Apakah kalian belum tahu siapa aku? Sumaliing, penguasa Meratus.
3: Tapi Datu, kami.
5: Apa kami? Kalian telah mengusik amarahku. Rasakan ini. Cuh. Sejak saat ini, kampung yang bernama Balai Tangga Emas, aku ganti menjadi Kampung Balai Kali.
1: Datu Semaliing marah besar, Nan. Karena warga kampung tidak mau menghentikan kegiatan aruh. Datu Semaliing terbang dan mengeluarkan ilmunya. Seketika, orang-orang kampung yang terkena ludahnya berubah menjadi batu.
2: Antik juga ya. Hanya dengan berludah gitu, manusia bisa jadi batu.
1: Tidak hanya manusia, Nan. Pokoknya, apapun yang terkena ludah Datu Semaliing berubah menjadi batu.
2: Oh ya? Masa? Sadis banget, Rin. Emang apa nama ilmu Datu Semaliing itu?
1: Kalau tidak salah, Kaji Pancar Latusan Liur.
4: Ingat, ada apa Dayuhan?
3: Semalam Datu Sumali Ing luka lagi. Warga desa Balai Amas terkena Kaji Pancar Latusan Liur. Semuanya berubah jadi batu.
4: Keterlaluan. Ini tidak bisa dibiarkan lagi. Datu Sumali Ing semakin merajalela. Semaunya sendiri.
3: Saatnya kita hentikan Datu Sumali Ing. Jangan sampai jatuh lebih banyak korban lagi, Intingan.
4: Dayuhan, kita cari Datu Sumali Ing. Ayo. Ups. Kaji Pahampul Panunggang Angin. Iya.
3: Kaji Halang Pananting. Siat.
1: Dayuhan itu, Nan, mengeluarkan Kaji Pahampul Panunggang Angin, yaitu ilmu meringankan tubuh. Melayang-layang dan meliuk-liuk di sela-sela pepohonan.
2: Sementara Dayuhan tadi mengeluarkan ilmu apa, Rin?
1: Oh, itu Kaji Halang Pananding. Itu ilmu meringankan tubuh juga. Bisa terbang layaknya burung elang.
2: Wah, keren banget ya. Kayak di film. Bakalan seru banget nih kalau misalnya Datu Sumaling itu ketemu sama Ayu, terus juga sama Intingan. Bakal saling tukar kesaktian deh mereka semua.
5: Ah, 6 ekor payau. Cukuplah hasil berburu hari ini.
4: Kemana Datu Sumaling? Seperti lenyap di telan bumi.
3: Pasti Datu Sumaling takut karena kita sedang mencarinya, Intingan. Dan sengaja menghindar. Dasar pengecut.
4: Lihat yuk, di gunung sebelah sana. Tidak salah lagi, itu Datu Sumaling, Intingan.
1: Setelah mencari kesana kemari, akhirnya Intingan dan Dayuhan menemukan keberadaan Datu Sumaling yang lagi beristirahat di bawah pohon kariwaya.
2: Aduh, apaan lagi tuh pohon kariwaya, Rin?
1: Iya, Nan. Menurut cerita masyarakat Dayak Meratus, pohon kariwaya ini menjadi tempat tinggal makhluk halus. Pohonnya sejenis beringin berakar, besar dan tinggi. Angker, Nan.
2: Oh gitu. Terus-terus si Datu Sumaling?
1: Ya iyalah, namanya juga Datu Sumaling, otomatis marah-marah karena istirahatnya diganggu. Sehari aja enggak bisa marah, bisa-bisa kejang-kejang kali ya.
4: Sumaling, bangun. Hei, bangun Sumaling.
5: Wah, siapa kamu? Beraninya mengganggu istirahat.
4: Ayuh, namaku. Sekarang kau pergi tinggalkan Pegunungan Meratus dan jangan pernah kesini lagi, Sumaling.
5: Berani sekali kau, Ayuh, mengaturku, anak ingusan. Sekali kibas, remuklah badanmu.
4: Silahkan, buktikan ucapanmu. Keluarkan seluruh kesaktianmu, Sumaling.
5: Rasakan ini, Kaji Segara Kesalikan.
4: Kaji Segara Kesalikan. Murkanya Datu Sumaling mengeluar. Tanah bergetar hebat, air sungai terhempas ke udara. Pohonan berterbangan tercabut dari akarnya. Sumaling, terimalah ini. Kaji Sarik. Adikku Dayuhan menandingi kesaktian Datu Sumaling dengan Kaji Kancing Sarik. Ilmu meredam amarah.
5: Hah? Kaji Segara Kesarikan ku dilumpuhkannya. Boleh juga pemuda ini.
4: Sumaling, hanya itukah kesaktianmu?
5: Itu baru pemanasan. Selanjutnya, terimalah ini. Kaji Pitung Walas Narka. Iyat.
4: Hawa panas mulai terasa yang berasal dari mulut Datu Sumaling. Semak dan ranting-ranting mulai terbakar. Kira-kira dengan kaji apa Dayuhan mengimbangi ilmu Datu Sumaling ini? Sumaling, akan kuredam hawa panas 17 api nerakamu dengan Kaji Mangumpul Banyu Baku Salawasan. Iyat. Hawa sedingin es yang dikeluarkan dari telapak tangan Dayuhan mulai meredam panas 17 api nerakanya Datu Sumaling. Hei Sumaling, ternyata kau hanya bermulut besar. Ilmu tidak ada apa-apanya.
5: Bersiaplah menjadi batu abadi, Ayu. Rasakan ini, Kaji Pancar Latusan.
4: Datu Sumaling mengeluarkan ilmu pamungkasnya. Air liurnya memancar kemana-mana. Apapun yang terkena liurnya akan berubah menjadi batu abadi. Hampir saja, aku harus segera membalas semua ini. Sumaling, terimalah takdirmu. Kaji Mandau Halang, Kancana Pancar Habang Hidau Jagat. Iyat! Dayuhan mengeluarkan mandau. Pancaran sinar merahnya sangat menyilaukan mata. Sesaat, Datu Sumaling terlihat oleng menahan silau dan hawa panas yang dikeluarkan dari mandau si Ayu.
5: Mandau itu menyilaukan pandanganku. Dan
0: hawa panasnya akan memanggang tubuhku.
4: Cahaya dari Mandau Si Ayu memerahkan langit. Sejauh ini tak ada yang mampu menahan kesaktian Mandau Halang Kencana milik Ayu.
6: Sumali Ing, waktumu sudah habis.
4: Mandau Halang Kencana pancar kabal hindau jagat. Tantang kapitu titir para hai jagat. Hiat!
3: Dengan melompat ke udara terbang layaknya burung elang, Ayu mengibaskan Mandau Halang Kencana menyusur ke arah leher Datu Sumali Ing.
4: Mandau Halang Kencana sinar merah jagat tingkat ketujuh, kilat pemisah jagat. Dengan sekali tebas, rubuhlah Datu Sumali Ing dengan kepala terpisah.
1: Nah, begitu ceritanya Nan. Akhirnya dengan kesaktian Ayu dapat mengalahkan Datu Sumali Ing. Maka sejak itu warga di Pegunungan Meratus dapat hidup nyaman jauh dari ketakutan.
2: Wow, keren ya ceritanya Rin. Aku usahain deh bantu kamu buat cerita ini dalam tulisan.
1: Nan, jangan lupa di akhir tulisan begini. Tidak lama setelah terdengar suara petir yang keras, langit tiba-tiba gelap. Datu Sumali Ing yang terkapar di tanah dan 6 ekor payau hasil buruannya berubah menjadi 7 gundukan bukit.
2: Oh, begitu. Terus ada tambahan lagi nggak?
1: Masyarakat Pegunungan Meratus mengenal 7 gundukan bukit itu dengan nama Gunung Kepala Pitu. Saat ini, keberadaan Gunung Kepala Pitu masih dapat kita lihat bila kita mengunjungi Kampung Batu Perahu di Hulu Sungai Tengah.
7: Intingan Wanda Yuhan dimainkan oleh Teater Angkasa. Arini diperankan Arini Husna. Nanda diperankan Nanda Rashida. Ayu diperankan Ari Fajrian. Intingan dimainkan Aditya Chandra. Datu Sumali Ing diperankan Lai Sulaiman. Teknik montase Arul Ramadhani. Naskah dan produser Heri Purwanto.

Selamat masih di Suara Budaya Banjar untuk malam hari ini dan dengan yang berempat kemarau ya, ini masih terjadi dan karhutla juga masih masif dan sedang berempat dan bahkan penanganannya pun juga kita masih menunggu untuk seperti apa kelanjutannya. Dan sedang berempat musim kemarau masih berlangsung dan kondisi ini mempengaruhi sektor budidaya perikanan di perairan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di mana kondisi saat ini sungai mengalami pendangkalan atau surut lantaran dampak kekeringan. Mulai dari kematian ikan yang mencapai ribuan ekor, berkurangnya nafsu makan, hingga kekeringan yang mengakibatkan keramba net kekeringan juga. Di tengah kondisi saat ini, Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan HSS melalui bidang perikanan telah memberikan imbauan dan saran kepada pembudidaya ikan pada hari ini. Terakhir, Kabid Perikanan Ahmad Fatma Diansah ini saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pembudidayaan mengandalkan sumber air kolam terutama daerah Kecamatan Long Sado dan Padang Batung serta Angkinang sudah tidak berproduksi lagi. Kondisi di wilayah Daha memang masih berproduksi, namun pihaknya memberikan saran yang ingin menebar bibit agar dapat menunda dulu. Hal ini berpengaruh karena kurangnya nafsu makan ikan akibat suhu dan pH air yang berfluktuasi.

4, kami hadirkan sajian lagu-lagu Banjar dan informasi seputar Banjar, Kalimantan Selatan dan Sanak Perempat di jam 10 malam ini. Dan setelah itu nanti akan ada jazz musik juga akan menemani Anda.

Nah, dan sarang perompak sebagai pengingat ya, ini telah saya beritakan tadi sebelumnya, dampak musim kemarau di HSS ini terhadap faktor budidaya ikan tuh cukup signifikan dan sangat. Hasil dari pantauan informasi dari penyuluh perikanan pada bidang perikanan, dampak kekeringan mempengaruhi usaha budidaya ikan. Ahmad Fatmadiansah membeberkan wilayah Kecamatan Daha Utara, kondisi keramba pada umumnya masih relatif aman. Budidaya di desa Hakurung berjalan normal dan belum ditemukan kejadian kematian ikan. Namun dampak awal kekeringan mulai terlihat pada penurunan nafsu makan ikan, khususnya pada komoditas ikan grass carp atau ikan koan. Dan akibat ini, pemberian pakan berkurang dibandingkan kondisi normal. Meski demikian, nasanak perompak hingga saat ini belum terjadi kematian maupun kerugian produksi yang signifikan. Nah, selain itu juga dan sanak perompak yang perlu diketahui ya, dari daerah hulu sungai selatan, di mana di desa Balimau, Kecamatan Kelumpang, kondisi kekeringan berdampak pada usaha budidaya ikan haruan dalam net tancap. Di desa Belanti, kondisi kekeringan juga cukup berdampak ke pembudidayaan ikan. Berdasarkan catatan pihak Distan PPSHSS, sebanyak 20 unit keramba ikan haruan terdampak akibat menurunnya ketersediaan dan kualitas air. Kondisi tersebut menyebabkan benih ikan haruan yang dipelihara tidak dapat diselamatkan, hingga terjadi kematian yang diperkirakan mencapai 6.000 ekor. Menurut Kabid Perikanan, secara keseluruhan, kekeringan telah memberikan dampak terhadap sektor budidaya perikanan, mulai dari penurunan nafsu makan hingga kematian dan benih pada beberapa lokasi.

jangan kada ingat. Dangar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: Habib Hamid bin Abbas Bahasyim, dikenal dengan sebutan Habib Basiri. Beliau merupakan salah satu zuriat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seorang wali Allah yang majdzub hingga masyhur. Sang Habib ini hidup di era kolonial Belanda dan berlanjut pada masa pendudukan Jepang di Banjarmasin.
1: Beliau ini merupakan salah satu aulia Allah yang diberikan karomah, diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu karomah madzubillah. Beliau ini merupakan generasi keempat dari Habaib Bahasyim yang pertama datang di Kalimantan Selatan. Ini beliau adalah Habib Hamid bin Abbas bin Abdullah bin Husin bin Awad. Nah, Habib Awad inilah yang pertama datang ke Banjar sekitar 400 tahun yang lalu.
0: Itulah tadi penjelasan dari Habib Faturrahman yang juga merupakan keturunan dari Habib Basiri. Ayah Habib Hamid Bahasyim, Habib Abbas Bahasyim, adalah seorang saudagar besar yang memiliki banyak kapal. Beliau berdagang rempah-rempah hingga ke daerah Kalimantan Tengah. Beliaulah yang menurunkan anggota keluarga Bahasyim di daerah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Habib Abbas ini merupakan salah satu saudagar. Beliau ini adalah pedagang besar yang punya banyak kapal misi, kapal-kapal dagang, kapal yang membawa rempah-rempah dari Pulau Jawa disebarkan di seputaran Banjarmasin dan Kalteng. Jadi Kalteng dibawa ke di perairan Barito. Nah, itu yang akhirnya menurunkan banyak Bahasyim di daerah sana. Nah, Habib Abbas punya anak, salah satunya Habib Hamid lah yang akhirnya mendapatkan karomah madzubillah. Habib Hamid, beliau mempunyai anak 5 orang, 4 orang perempuan dan 1 orang laki-laki, yaitu Habib Hasan dan Syarifah Maryam, Syarifah Buhayyah dan lain-lain, ada 4 orang anak perempuan. Habib Hasan menurunkan lagi beberapa orang anak, yang satu-satunya itu anak laki-laki hanya Habib Idrus. Kemudian ada beberapa orang anak perempuan termasuk Ibu Hadijah yang ada sekarang masih bersama kita, masih hidup beliau gitu. Itu juga ada Habib Hamid. Habib Idrus menurunkan lagi anak 5 orang laki-laki, masuk saya, Habib Fitri, kemudian ada adik kami Adil dan Ayi dan Habib Fuad dan 2 orang anak perempuan.
0: Beliau hidup sejaman dengan Tuan Guru Jamaluddin atau dikenal dengan Tuan Guru Surgi Mufti yang merupakan keturunan dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datu Kelampayan.
1: Di mana beliau sebelum itu memang suka menuntut ilmu, kemudian bertukar pendapat, bertukar ilmu, yang pada saat beliau hidup ini beliau satu zaman dengan Surgi Mufti, Syekh Jamaluddin. Jadi beliau dari Basiri ini berkayuh buku ke Sungai Jingah untuk istilahnya itu mengambil ilmu, yang mana Syekh Jamaluddin, Syekh Surgi Mukti itu baru datang dari Mekah. Syekh Jamaluddin, Surgi Mukti itu tidak memulai pengajian beliau jika tidak ada Hamid. Jadi ditunggu, selalu ditunggu. Syekh Surgi Mukti sampai menanyakan, mana nih Habib Hamid, kenapa kada datang lagi?
0: Habib Hamid bin Abbas Bahasyim, semasa beliau masih hidup, banyak hal ihwal Habib Hamid yang di luar adat kebiasaan masyarakat awam.
1: Mengenai karomah beliau, mendapatkan karomah itu, ya tadi kan, mendapatkan anugerah itu di sekitar umur 40 tahunan. Pas pada saat satu saat beliau mengalami hal yang di luar nalar kita, di mana hilang akal berkarya, akal kita sebagaimana kita umumnya itu hilang, jadi digantikan oleh Allah itu rabbaniyah, alam artian beliau hanya asyik dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya beliau hanya mau berudlah, bersunyi diri, memisahkan diri dari manusia.
0: Senada dengan apa yang disampaikan oleh Habib Faturrahman, Syarifah Hajah Nur Ramdana yang juga masih keturunan Habib Basiri menambahkan.
2: Ya, berbicara udah lama gitu. itu ya memisahkan diri, mengasingkan diri lah dari halwat. Nah, kemudian dari halwat beliau mungkin kadang-kadang di pohon kelapa itu sampai satu bulan dia manyang. Kalau jadi ketupat di atas pohon kelapa hampir satu bulan sampai orang dijaga sampai bawah. Kemudian beliau juga suka di semak-semak belukar gitu ya, kira ini padahal beliau membuat sebuah rumah. Kadang-kadang ada rumah beliau dulu yang dibuat beliau, nah disitulah tinggal sampai beberapa lama dia. Nah jadi kemudian dia juga bisa berendam di air tentang sumur yang dibuat beliau tuh kan. Kadang-kadang banyak juga penjarah ya macam-macam ya niat orang, kita nggak tahu ya, yang penting kita karena Allah semuanya. Jadi Habib Hamid di sini adalah mengasingkan diri itu dia berdoa, membacakan asmaul husna, dia kemudian mengingat Allah, Allah semua.
0: Habib Basiri meninggal di usia 90 tahun. Pihak keluarga membangun kubah Basiri sebagai peninggalan dan penghormatan kepada Habib Hamid bin Abbas Bahasyim atau yang dikenal dengan Habib Basiri.
2: Akhirnya pada tahun 49 beliau wafat atau 47 itu beliau meninggal. Nah, sampai sekarang diziarahi.
0: Banyak masyarakat yang bersilaturahmi kepada Habib Basiri di masa beliau masih hidup untuk meminta keberkatan dan meminta didoakan.
2: Selama beliau hidup pun para penziarah datang kepada Habib untuk memohon ya dengan tepatnya. Semuanya kita juga berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Syarifah Hajah Nur Ramdana juga menambahkan, salah satu keganjilan juga terjadi pada makam beliau, yaitu tanah kuburan beliau yang terus meninggi. Banyak masyarakat yang berziarah ke makam beliau dari berbagai kalangan dan daerah.
2: Alhamdulillah, setiap hari pengunjung datang dari berbagai kalangan, baik dari seluruh Kalimantan, utara, timur, selatan, barat, dan tengah, dan juga dari Pulau Jawa. Seluruh Jawa hampir rata-rata. Kemudian dari Sulawesi juga ada, Pak. Kemudian seluruh Indonesia hampir rata-rata sudah kami dan juga dari mancanegara terus.

0: Semoga kita mendapat syafaat daripada beliau.
1: Acara Haul Habib Hamid bin Abbas Bahasyim setiap tahunnya selalu dihadiri ribuan jamaah dari berbagai kalangan, baik dari para habaib, para alim ulama, para tuan guru, pejabat, dan masyarakat umum dari segala pelosok negeri.
2: Nah, dan kalau Habib Hamid sendiri, gimana yang datang ratusan ribu manusianya sampai ke jembatan ini, biasanya yang hadir itu dari kota Banjarmasin saja sudah penuh di Basiri kemarin. Kita luar biasa antusias masyarakat.
3: Hari ini faktanya berapa ribu manusia yang hadir mengagungkan manusia.
1: Makam Habib Hamid bin Abbas Bahasyim atau Habib Basiri berada di Jalan Keramat RT 13, Kelurahan Basiri, Kecamatan Banjarmasin Barat. Untuk menuju kubah Habib Basiri dapat ditempuh melalui jalur darat dan jalur sungai. Hal ini dikarenakan lokasi kubah Habib Basiri tepat di tepian Sungai Martapura, sehingga memudahkan akses para peziarah untuk menggunakan jukung atau perahu kecil, bisa juga menggunakan kelotok atau perahu bermotor agar bisa sampai ke dermaga kubah Habib Basiri.

masih di Suara Budaya Banjar, dan kurang lebih sekitar 10 menit lagi kami akan hadirkan sajian jazz musik lagu-lagu Banjar di cuaca Kota Banjarmasin yang hari ini pun juga masih sangat pekat sekali bau dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi dan sedang berompat. Dan jangan lupa untuk selalu memakai masker kemanapun Anda beraktivitas di luar rumah, mau hari ini ataupun juga besok pagi pasti akan lebih jauh lebih pekat dan sangat berompat. Sehat-sehat untuk kita semuanya, dan kami masih menyajikan lagu-lagu Banjar ke ruang dengar Anda. Satu lagu Banjar terakhir sebelum kita akan masuk ke jazz musik.

Jika di tanah Jawa terdapat seniman legendaris bernama Gesang yang terkenal dengan lagu Bengawan Solo, maka di Kalimantan Selatan, Anang Ardiansah adalah padanannya. Lagu Paris Barantai karya Anang Ardiansah menjadi salah satu ikon lagu daerah yang terkenal secara nasional sebagai lagu Kalimantan Selatan atau lagu Banjar.

0: lahirlah seorang bayi laki-laki pertama dari pasangan suami istri berdarah Banjar yang kemudian diberi nama Anang Ardiansah. Berikut wawancara Aditya dengan Enos Carly, musisi senior Kalimantan Selatan. Kita simak kisah sang maestro, pengarang sekaligus penyanyi lagu-lagu Banjar yang abadi hingga kini.
1: Assalamualaikum, selamat sore Pak Enos.
2: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Enos, kapan pertama kali Bapak kenal dengan sang legenda kita ini, Pak Haji Anang Ardiansah?
2: Saya ini kebetulan orang yang memang pengagum beliau. Jadi pada saat saya masih sekolah SD kelas 2 ya, itu saya sudah mengidolakan beliau. Waktu itu lagu beliau ya, Paris Berantai itu. Nah, saya punya cita-cita atau keinginan suatu saat saya minimal, kalau kata orang daerah itu, bersalaman lah, berkenalan dulu. Karena saya senang di kesenian, kelas 6 itu tahun 72, kebetulan saya ikut lomba nyanyi tingkat sekolah dasar, lagu Anak Pipit waktu itu. Nah, kebetulan beliau jadi dewan juri. Waktu itu beliau masih tinggal di Antasan Besar. Selang beberapa waktu perjalanan, begitu saya di bangku kuliah tahun 77 itu, pada suatu ketika beliau menghimpun kawan-kawan pencipta lagu, ada keinginan kita punya studio recording sendiri. Nah, oleh sebab itu di situ kita mulai akrab. Jadi Pak Anang ini untuk menghidupkan budaya khususnya lagu-lagu daerah Banjar, beliau sampai mengagunkan di pickup mobil beliau waktu itu di Bank Penin untuk dananya membeli seperangkat alat rekaman.
1: Selama kurang lebih 20-30 tahun Penos kenal dengan Pak Anang Ardiansah ini, di mata Penos sendiri seperti apakah sosok Pak Anang Ardiansah ini?
2: Pak Anang Ardiansah ini di mata saya dan kawan-kawan, inilah karakter atau bentuk kesejatian seorang seniman sejati ya beliau. Karena dedikasinya, dan dia maksud saya beliau ini total karakter, kalau udah mencipta, tidak memikirkan sampai ya istilahnya kesehatan. Kita pengalaman waktu ke Kaltim, dia bawa mixer, bawa alat recording. Sampai nanti di hutan di mana-mana itu, lahirlah Dian Katinti di Hunjuran Mahakam. Ini benar-benar seniman tanpa pamrih.

0: musiknya. Jadi nggak bisa kita berbicara masalah sungai, tapi lagunya mengentak-entak. Nah ini, ketepatan tangga nada, komposisi notasi, dan anasir lagunya itu luar biasa. Dan beliau jeli lagi memilih, ini lagu ini karakter vokalnya harus siapa.
1: Nah tapi kalau secara pribadi sendiri, beliau adalah pribadi yang seperti apa?
0: Pertama disiplin, karena beliau kan memang basicnya kan militer ya. Jadi disiplin, tepat waktu, sosial, orang sosial, mudah iba dia bilang. Tapi bumbu-bumbu kehidupan beliau itu tidak lepas dari humoris.
1: Bisa dicontohkan nggak Pak, seperti apa waktu itu Bapak bercanda dengan beliau?
0: Jadi begini, ini mohon maaf dia, misalkan saya kan dapat gelarnya agak jorok. Nah, dia kalau manggil saya bukan Enos, ada aja ember-ember. Ya, seperti yang teman beliau senior kan, HM Tamrin, itu ada gelar untuk kincir. Pak Yusan Ajidin karena kurus kan, jadi ada Anang Garbus, ada Paloi, itu predikat-predikat yang di dalam koloni mereka bercanda. Contoh, saya pada suatu ketika rupanya Pak Anang ini mau istirahat ya di Studio Tigaro di Taman Budaya itu. Mau istirahat karena kita rame, ya kita rame masih main-main sama Manco, Melkan Ibsan, Oyan Big Boy dulu gitu sempat. Nah kita dikasih duit, nggak paham saya ini. Makan kamu, padahal kami baru makan, terus dikerasin. Ternyata beliau itu mau istirahat. Jadi kan yang hal-hal begitu dengan santun, dengan apa, nah, kasih duit supaya kita keluar dari studio makan. Ternyata begitu kita datang, tidur. Dan ada tulisan. Nah, itu yang di pintu. Maaf, tadi, nah, dia ngomong Banjar kan. Artinya, maaf, aku tadi hendak puring, makanya kamu julungi duit supaya berjauhan. Nah, jadi kalau bahasa Indonesia aja, saya mau istirahat. Nah, kan hal-hal begitu kan ada mengantur kenangan tersendiri gitu anunya.
1: Pak Enos, setelah panjang lebar tadi kita berbicara ya. Dari pandangan Pak Enos sendiri seperti apa Pak Nardiansa perjalanan di bidang seni dari sang legenda kita ini Pak Haji Nardiansa selama Bapak mengenal dengan beliau mulai dari bawah sampai akhirnya beliau menjadi sang legenda seni Banjarmasin Kalimantan Selatan
0: ya. Pak Anang ini kan pernah di luar Kalimantan, jadi di Semarang, di Surabaya, di Malang, bahkan beliau sempat sekolah di Malang. Nah mana kalau waktu di Malang itu mereka ada perkumpulan orang-orang Banjar termasuk tokoh karismatis Islami kita, artinya Tuan Guru Haji Anang Jajuli. Jadi Anang Jajuli dan kawan-kawan ini termasuk Pak Anang itu membentuklah sebuah grup itu namanya Lintang Banua. Nah itu berdirinya itu di Hotel Brantas di Surabaya kalau tidak salah ingat tahun 56. Nah dan kebetulan yang punya hotel itu Pak Rudin Muhani, orang Banjar, orang Matapura, punya hotel berantas. Jadi mereka sekolah, ada yang kuliah macam-macam, kumpul-kumpul di situ terbentuklah Lintang Banua. Bikin lagi Tobonio kalau tidak salah di Semarang. Nah, dan beliau juga pernah ikut orkes Kuliding, orkes Bayangkara, Adi Rama. Nah, yang di Jakarta tuh JF70 itu Jakarta Post. Anataria. Anataria ini pemainnya rata-rata pemain orkestra RRI Jakarta. Jadi seperti Sapi Klimbo, Pak Im, Muhtar Embut. Nah ini pemain hebat-hebat, penyanyi juga hebat, Mas Nun, ya kan? Nah, dan yang hebatnya lagi, Paris Baranda itu loh, Kota Baru. Kemarin yang saya ingat saya 2009-2010 masih itu ada, merupakan salah satu jingle iklan buat Beksong di Jepang. Di Australia itu, di Australian Broadcast Company juga tuh. Paris Berantai juga.

0: berarti Pak Anang Ardiansa ini kerjanya bukan hanya untuk Indonesia, tapi bahkan sampai ke luar negeri, Pak ya.
1: Jadi berkat dedikasi beliau, jadi beliau memang ya mendapat apresiasi perhatian dari beberapa gubernur yang kita sudah beberapa periode ini. Jadi kemarin di 77 dia dari Pak Subarjo gubernur juga dapat penghargaan dari pusat, dari Kementerian Dikbud, terus dari almarhum Pak Sari Garham 2003 juga dapat, dari Pak Rudi Arifin 2008. Nah bahkan 2008 itu istilahnya itu pamungkasnya ya. 2008 beliau dapat sejumlah nominal duit waktu saya Taman Budaya kita acarakan di situ, dan itu saya usul ke pemerintah waktu itu provinsi. Ya itulah jadi sebuah rumah layak ini di Jalan Sutoyo S sekarang di Gang Amalia itu, sampai beliau mengakhiri hayatnya.
0: Nah jadi saking banyaknya kiprah Pak Anang Ardiansa dalam berseni, kalau boleh tahu Pak ya, karya beliau ini sebenarnya ada berapa banyak sih Pak?
1: Kalau menurut catatan dan yang saya ada dokumentasinya, kemarin itu 103. Jadi kalau saya sebenarnya tidak begitu fantastis. Kenapa? Karena Pak Anang memang bikin lagu itu tidak asal jadi. Beliau bikin lagu itu seperti Kasih Putus di Luhuk Wading Sana. Itu 2 bulan. Dan itu ada prosesi sakral, ritual, sampai bisa kesurupan dan sebagainya. Karena itu kisah masalah kerajaan. Jadi 103 itu melahirkanlah 6 album pertama dalam bentuk kaset tertentu. Jadi dari 6 itu 56 buah lagu. Nah, tapi lagu beliau yang pertama ini saya informasikan barangkali masyarakat Kalimantan Selatan banyak belum tahu. Jadi justru judul pertama lagu yang beliau ciptakan itu kalau tidak salah tahun 56, Pancarekenan. Nah, lagu terakhir beliau yang sampai sekarang belum disosialisasikan dan apa itu Patih Ampat.
0: Jadi Venus, dari sekian banyak lagu yang diciptakan oleh Pak Haji Anang Ardiansa, dari 103 dan 56 yang sudah publis, ada satu lagu yang sangat menarik, yaitu Paris Berantai.
1: Sebenarnya Paris Berantai itu tidak ada kaitannya dengan Menara Eiffel, dengan Prancis dan sebagainya. Itu pure mutlak kekaguman seorang Haji Anang Ardiansa terhadap penggandutan. Jadi seorang perempuan, kalau penggandutan itu kalau di Madura itu kayak ronggeng ya. Ini pelaku tari begandut. Seorang wanita yang bernama Paris ini mendekati sederhana. Jadi tidak putus-putusnya beliau menyanjung. Jadi diumpamakan dengan sampiran kota

Wahai saudaraku, segala sesuatu itu ada puncaknya. Ketahuilah bahwa puncak pemuasan hawa nafsu hanyalah penyesalan, sedangkan puncak keimanan adalah kebahagiaan. Bukankah tak seorang pun dari kita yang tak ingin menyesal dan hampir semua orang ingin bahagia? Kalau begitu, tuntunan hawa nafsu atau keimanankah yang akan

Di sini kami menemani Anda mengantarkan serangkaian acara dari program 4 Radio Republik Indonesia Banjarmasin dan kembali mengudara esok pagi pukul 4.55 menit waktu Indonesia Tengah melalui 87,7 MHz.

wabarakatuh. Selamat pagi dan sana. Inilah program 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali menjumpai Anda untuk mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dan sanak perompak, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya. Terima kasih dan senang berempat pada kesempatan pagi hari ini Anda memilih bersama kami. Dan Anda yang mendengarkan melalui FM 87,7 atau juga di 105,9 MHz. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi ini kita sudah diberikan kesempatan untuk bangun dalam kondisi sehat, tidak kurang satu apapun juga. Semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan berbagai aktivitas dan kegiatan kita di hari ini. Mudah-mudahan juga apa yang kita lakukan bisa memberikan banyak manfaat kepada banyak orang. Baik dan sanak, kumandang azan subuh sudah tiba. Selamat menjalankan ibadah salat subuh untuk Anda yang berada di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Baik dan sanak, kami sudah mempersiapkan berbagai rangkaian acara untuk menemani Anda di sepanjang hari ini dari sekarang sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kita awali dengan pengajian ayat suci Al-Quran, pembacaan surah Al-Imran, ayat 14 dan seterusnya oleh Jemaah di Nur. Sari tilawah disampaikan oleh Tri Nur Mulyaningsih.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang yang bertobat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang tidak bermanfaat, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Katakanlah kepada orang-orang musyrik, "Tuhanku tidak mengindahkan kamu melainkan kalau ada ibadatmu. Tetapi bagaimana kamu beribadat kepadanya padahal kamu sungguh telah mendustakannya? Karena itu kelak azab pasti menimpamu." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang salat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim.

Seseorang yang riya akan membatalkan amal ibadahnya karena orang yang riya orientasinya dalam beribadah adalah kepada makhluk bukan kepada Khalik. Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan dampak buruk ini dalam firman-Nya. Dan apabila mereka berdiri untuk bersolat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud pamer dengan solatnya di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surah An-Nisa ayat 142. Seseorang yang menyia-nyiakan amal ibadahnya dengan melakukan riya, maka balasan yang ia peroleh di akhirat adalah siksaan yang berat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang pertama-tama diadili kelak di hari kiamat adalah orang yang mati syahid. Ia dihadapkan ke pengadilan, lalu diajukan kepadanya nikmat-nikmat yang telah dia peroleh dan dia mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, "Apa yang telah engkau perbuat dengan nikmat itu?" Ia menjawab, "Aku berperang di jalanmu hingga aku mati syahid." Allah Subhanahu wa taala berkata, "Engkau berdusta. Sesungguhnya engkau berperang supaya disebut pemberani dan sebutan itu telah engkau peroleh." Kemudian ia diseret dengan muka telungkup dan dilemparkan ke neraka. Selanjutnya, dihadapkan orang alim yang belajar dan mengajarkan ilmunya serta membaca Al-Quran. Diajukan kepadanya nikmat-nikmat yang telah diperolehnya dan dia mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, "Apa yang engkau perbuat dengan nikmat itu?" Ia menjawab, "Aku belajar, mengajar dan membaca Al-Quran karena engkau." Allah Subhanahu wa taala berkata, "Engkau berdusta. Sesungguhnya engkau belajar supaya disebut sebagai seorang alim dan engkau membaca Al-Quran supaya disebut sebagai qori, ahli baca, dan sebutan itu telah engkau peroleh." Kemudian ia diseret dengan muka telungkup ke tanah dan dilemparkan ke neraka. Sesudah itu dihadapkan orang yang diberi kekayaan oleh Allah dengan berbagai macam harta. Diajukan kepadanya nikmat yang telah diperolehnya dan dia pun mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Apa yang engkau perbuat dengan hartamu itu?" Ia menjawab, "Aku tidak melewatkan satu jalan pun yang engkau sukai seseorang menginfakkan harta di dalamnya, kecuali aku melakukannya karena engkau." Allah Subhanahu wa taala berkata, "Engkau berdusta. Sesungguhnya engkau melakukan itu supaya disebut pemurah dan sebutan itu telah engkau dapatkan." Kemudian ia diseret dengan muka telungkup ke tanah dan dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim dan Nasa'i. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kelak di hari kiamat, seseorang akan dihadapkan dan dilemparkan ke neraka. Maka berserakanlah isi perutnya keluar. Lalu ia diputar-putar dengan itu seperti keledai memutari kilangan." Kemudian penduduk neraka menghampirinya dan bertanya, "Wahai pulang, apa dosamu? Bukankah engkau suka beramar ma'ruf nahi mungkar?" Ia menjawab, "Ya, aku memang menyuruh yang ma'ruf, tetapi aku sendiri tidak melakukannya. Aku melarang yang mungkar, tetapi aku sendiri yang melanggarnya." Hadis riwayat Muslim. Penyakit riya ini dapat dihilangkan atau dihindari dengan cara yaitu selalu ingat akan dampak buruk penyakit ini bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. Menjauhkan diri bergaul dengan orang-orang yang suka riya dan bergaul dengan orang-orang yang benar dan ikhlas dalam beribadah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan dengan menjalani hidup di dunia ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesungguhan hati untuk menghilangkan tindakan-tindakan yang mengarah pada sikap riya, misalnya cinta kedudukan atau kehormatan, suka mendapat pujian dari orang lain dan sebagainya. Bekerja sama dalam segala urusan, mengikuti adab etika Islam dalam pergaulan. Dengan demikian, tidak berlebihan dalam memberikan pujian kepada orang lain dan tidak meremehkan orang lain. Berlindung dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Barang siapa berlindung dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berada dalam kebenaran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memantapkan hati dan menolong hambanya, menyadari bahwa segala sesuatu di alam ini berjalan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Firman Allah dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Kemudian, sesungguhnya makhluk sekuat dan sekuasa apapun, dia tidak mampu memberi manfaat dan menolak bahaya dari dirinya atau orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya makhluk-makhluk yang kamu seru selain Allah itu adalah hamba-hamba yang serupa dengan kamu. Maka serulah makhluk-makhluk itu dan biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu jika kamu memang orang-orang yang benar. Quran Surah Al-A'raf ayat 19. Sesungguhnya mereka, Bani Israel, sekali-kali tidak akan dapat menjauhkan, menolakmu dari siksaan Allah. Firman Quran Surah Al-Jasiyah ayat 19.

Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

masyarakat Kalimantan Selatan pasti tahu dengan Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Namun, sepertinya tidak semua mengetahui sejarah serta proses kurun waktu berdirinya masjid megah yang terletak di jantung kota Banjarmasin tersebut. Masyarakat Kalimantan Selatan yang mayoritas beragama Islam kala itu sangat menginginkan untuk dibangunnya sebuah masjid raya yang menjadi landmark sekaligus suatu kebanggaan. Atas saran Amir Mahmud yang pada saat itu menjabat sebagai Pangdam 10 serta Haji Abrani Sulaiman sebagai Gubernur Kepala Daerah menyarankan lokasi bangunan di areal asrama tentara Pulau Tatas. Pada tahun 1964 dilakukan peletakan batu pertama oleh Haji Abrani Sulaiman dan Amir Mahmud disaksikan oleh pejabat-pejabat sipil serta tokoh-tokoh masyarakat Banjarmasin sebagai titik awal pembangunan masjid. Kemudian pada tanggal 31 Oktober 1979, tepat pada Hari Raya Idul Adha 1399 Hijriah, untuk pertama kalinya masjid raya tersebut dipergunakan oleh umat Islam. Dengan gema takbir beriringan gema beduk dan sirena, Presiden Soeharto meresmikan pemakaiannya tanggal 9 Februari 1981 dengan nama Masjid Raya Sabilal Muhtadin untuk difungsikan sebagai pusat kegiatan Islam daerah Kalimantan Selatan. Penamaan dengan pilihan Sabilal Muhtadin adalah sebagai penghormatan dan penghargaan terhadap ulama besar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, salah satu karyanya yang terkenal Sabilal Muhtadin.

0: Dit, Adit, ih gak sopan ih.
1: Emang kenapa sih?
0: Virus, Dit, virus, tutup mulut kalau batuk.
1: Mulut gua, virus gua. Kenapa kamu yang repot?
0: Iya tahu, tapi virus kamu tuh bukan untuk aku.
1: Emang kamu dokter? Tahu apa kamu tentang virus?
0: Iya memang bukan sih, tapi kalau batuk tuh ada etikanya nih, coba baca.
1: Males, baca aja sendiri.
0: Ih, ya udah, aku aja deh yang baca, tapi dengerin ya.
1: Iya.
0: Nah, etika batuk dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa saat batuk atau bersin, maka kita dapat menyebarkan kuman dalam jumlah ribuan hingga jutaan ke udara, Adit.
1: Ya.
0: Dengerin dulu.
1: Ya, oke, lanjut.
0: Nah, juga di saat yang sama, orang yang berada di sekitar kita menghirup udara yang sudah mengandung kuman akibat dari batuk maupun bersin. Oleh sebab itu, Dit, untuk menghindari hal ini, etika batuk ataupun bersin merupakan hal yang harus diterapkan pada kehidupan sehari-hari.
1: Oh, gitu.
0: Nah, paham kan?
1: Enggak.
0: Ih, apaan sih, Adit?
1: Ya.
0: Nah, cukup Adit aja yang kayak gitu. Kamu jangan ya. Berbagilah dengan kebaikan, bukan dengan virus.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Pikiran yang sehat membantu kita menjalani aktivitas dengan lebih baik, lebih fokus, dan lebih percaya diri. Salah satu cara sederhana untuk menjaga kesehatan mental adalah dengan berolahraga. Olahraga dapat membantu mengurangi stres, memperbaiki suasana hati, dan membuat tubuh lebih bugar. Tidak harus kok olahraga berat. Berjalan kaki, bersepeda, jogging, atau senam ringan selama beberapa menit setiap harinya sudah memberikan manfaat bagi tubuh dan pikiran kita. Di tengah kesibukan dan tekanan aktivitas, jangan lupa untuk meluangkan waktu untuk bergerak dan menjaga diri. Mari biasakan hidup sehat dengan rutin berolahraga. Karena tubuh yang sehat dan pikiran yang tenang adalah kunci menjalani hidup yang lebih baik. Jaga kesehatan mental mulai dari langkah kecil setiap hari.

0: Setiap hari, kita menghasilkan sampah. Plastik, sisa makanan, kertas, botol, kaleng. Tapi, sudahkah kita membuangnya sesuai jenisnya? Sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat. Sampah anorganik seperti plastik, botol, dan kaleng bisa didaur ulang dan memiliki nilai guna kembali. Sementara sampah berbahaya seperti baterai, lampu, dan limbah kimia perlu penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Mencampur semua sampah hanya akan menambah beban tempat pembuangan akhir, menyebabkan bau, banjir, dan pencemaran tanah serta air. Padahal memilah sampah itu mudah. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri. Dengan membuang sampah sesuai jenisnya, kita ikut menjaga bumi tetap bersih dan sehat. Karena lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Ayo, pilah sampahmu hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.
1: Buang sampahnya dipisah ya.
0: Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: di atas riak Sungai Barito dan Martapura. Ada jejak sejarah masyarakat Banjar yang terapung megah. Itulah Rumah Lanting, salah satu rumah adat Banjar yang unik karena dibangun langsung di atas permukaan air. Lahir sejak awal abad ke-19 sebagai solusi tempat tinggal para pedagang kayu dan nelayan. Rumah ini punya arsitektur cerdas, menggunakan pondasi batang kayu besar dan ikatan kawat kokoh. Rumah Lanting selalu stabil mengikuti pasang surutnya air sungai. Bukan sekedar tempat berteduh. Rumah Lanting adalah identitas budaya, penjaga ekosistem dan saksi bisu betapa harmonisnya kehidupan orang Banjar dengan sungai di masa lalu. Kini waktu perlahan mengubah segalanya. Seiring modernisasi, keberadaannya kian berkurang dan tergerus zaman. Mari bersama kenali dan lestarikan warisan berharga ini, karena Rumah Lanting adalah bagian dari jiwa Kalimantan Selatan.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah Subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Rompat RRI Banjarmasin.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak Pro 4 dimanapun berada. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya bagi kita semua. Selawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat dan juga pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita berjumpa kembali di Hikmah Subuh di edisi Rabu 23 September 2026. Ya, hari ini saya Dinda Arianti sudah bersama narasumber kita yang hadir di studio. Ada Ustaz Muhammad Kifdiansa SHI. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, kabar baik Ustaz ya?
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sehat berat.
0: Amin. Walaupun bayi sukani bina kabut benar lah Ustaz lah. Ya, tapi mudah-mudahan kita semua sehat, tetap jaga Amin. Kesehatan, jangan keringat memakai masker lah Ustaz. Ya, ya dan senang Pro 4 pagi hari ini topik kita tentang hikmah sesudah berakhirnya bulan Rabiul Awal. Ya, mungkin kita sudah banyak ya mengikuti berbagai kegiatan Maulid waktu di Rabiul Awal kemarin ya. Nah, jadi mungkin pertanyaannya setelah berakhirnya ini apakah sudah merubah diri kita menjadi lebih baik dan apa kita sudah pandai mengambil hikmah dari peringatan-peringatan Maulid ini yang sudah kita ikuti ya. Baik itu tentang apa namanya hikmah yang sudah kita dapatkan, bagaimana juga semangat ibadah kita, salawat kita, silaturahmi kita, atau juga kepedulian kita kepada sesama ya. Nah, ini akan kita bicarakan di kesempatan pagi hari ini, dan nanti boleh dan sarang perempat yang ingin bergabung melalui 0511325202 atau juga WhatsApp di 0895304050935 atau juga melalui live chat kita di YouTube Pro 4 RRI Banjarmasin. Dan mungkin Ustaz silakan untuk mengawali sebagai pengantar topik kita pagi hari ini, hikmah sesudah berakhirnya bulan Rabiul Awal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana fa kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pendengar Pro 4 RRI Banjarmasin dalam program Hikmah Subuh yang ulun hormati, dalam kesempatan pagi hari ini marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan panjang umur, sehat badan, dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam mudah-mudahan dapat selalu kita curahkan terhadap junjungan kita, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, para pengikut beliau ila yaumil qiyamah.

0: sekaligus jika juga kita berdoa mudah-mudahan kabut asap ini segera berakhir. Dan juga kita berdoa mudah-mudahan rasa prihatin kita, rasa bela sungkawa kita kepada para korban, korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport, mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, dan mudah-mudahan para korban yang masih belum dapat mudah-mudahan segera didapatkan, dan mudah-mudahan para petugas, para pejuang yang mencari para korban diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, dan mudah-mudahan hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita juga di sini dihindarkan dari segala bala, bencana dan musibah. Mudah-mudahan kita seberataan diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kota kita tercinta, Kota Banjarmasin yang ini sudah genap berusia 500 tahun. Nah, mudah-mudahan menjadi kota yang lebih baik, lebih berkah, dan mudah-mudahan menjadi kota yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar Hikmah Subuh Pro 4 RRI Banjarmasin yang ulun hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah memasuki tanggal 11 Rabiul Akhir. Artinya sudah satu minggu lebih kita meninggalkan yang namanya bulan Rabiul Awal. Di mana di situ, di bulan Rabiul Awal itu, kita selalu mengadakan acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu di masjid, di musalla, di rumah-rumah, di sekolahan, bahkan di lapangan-lapangan. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi diri kita, apakah setelah berakhirnya bulan Rabiul Awal yang mana di dalamnya diadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kita juga telah berakhir sampai di situ? Tentu saja jawabannya tidak. Bahkan kalau bisa lebih daripada itu lagi, yang mana setiap hari, setiap harinya kita mendengar para ustaz ceramah, mendengar dengan ceramah tentang Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu setelah berakhirnya bulan Rabiul Awal itu, kalau bisa kita lebih meningkatkan dan mengamalkan daripada apa yang kita dengar di bulan Rabiul Awal. Yang pertama benar, seringkali kita mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal. Oleh karena itu, setelah berakhirnya bulan Rabiul Awal, maka jangan sampai kita ampihan membaca Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti pembacaan salawat dan lain sebagainya. Pertama, hikmah yang kita ambil daripada pelajaran Rabiul Awal kemarin adalah bagaimana akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi menjadi yang dapat kita ambil adalah yang pertama, beliau sangat amanah. Beliau jujur kepada siapapun. Nah, mudah-mudahan dengan kejujuran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa contoh daripada kejujuran beliau? Beliau ketika diamanahi oleh Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, nah, dikasih kepercayaan untuk menjualkan dagangan beliau, nah, ke negeri Syam. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbohong atau tidak pernah berdusta kepada siapapun, kepada konsumen atau kepada pembeli beliau. Nah, Jadi berapapun harga yang dititipkan oleh Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, seitu jua harga yang dipadahkan sidin lawan pembeli sidin. Nah, jadi ujar sidin harganya sekian, modalnya sekian, terserah bubuhan pian hendak menukari berapa. Yang penting ada hujungannya, yang penting dilebihi daripada harga seitu. Nah, itu salah satu contoh kejujuran dari beliau. Nah, kemudian mulai lagi anu, mulai lagi kekanakan sidin setelah kakek tidak ada, ibu tidak ada, abah tidak ada, umur 8 tahun beliau sudah mengembala kambing dengan lemah lembut. Sehingga apa? Diberikan kepercayaan oleh orang-orang kafir Quraisy itu mengembala kambing, dan orang-orang kafir Quraisy itu sangat senang, sangat bahagia ketika kambing-kambing orang kafir Quraisy itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menggaduhnya, yang mengembalanya. Nah, jadi dari kecil beliau sudah mengambil upah mengembala kambing orang Quraisy untuk kehidupan sehari-hari beliau. Dengan apa? Dengan cara yang sangat lemah lembut, dengan cara istilahnya kita tuh kada bekarasan menggaduh kambing itu, sehingga kambing itu pun juga senang juga. Nah, jadi model kayaknya tuh sehat benar kambing-kambing yang digaduh oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cerita yang lain lagi, Nabi Muhammad itu tidak pemarah. Bayangkan ketika orang buta di pinggir pasar Madinah hari-hari menyambati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengatakan Nabi itu pendusta, tukang sihir dan lain sebagainya, Nabi tidak marah. Bahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan makanan kepada beliau dengan sangat lemah lembut, memberikan sedekah kepada beliau walaupun sambil disambati oleh orang kafir yang buta itu tadi. Nah, tidak pernah Nabi membalas menyambati orang buta itu. Sampai akhirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dan orang buta itu tidak ada lagi yang memakani, dan akhirnya digantikan oleh Abu Bakar. Nah, ujar orang buta, tahulah ikam bahwa Nabi, bahwa Muhammad itu pendusta, tukang sihir dan lain sebagainya. Abu Bakar itu marah sarik beribasanya. Kenapa? Karena menyambati sahabat terbaik Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat sekaligus minantu beliau. Nah, akhirnya Abu Bakar itu marah dan makanan itu dimakankan dengan sekasar-kasarnya kepada orang buta itu. Ujar orang buta, ikam ini lain orang yang biasanya memakani aku. Ujar Abu Bakar, aku orang yang biasanya memakani ikam. Ujar orang buta, lain. Sampai akhirnya Abu Bakar mengaku, aku bukan orang yang memakani ikam hari-hari. Lantas siapa, ujar orang buta, yang memakani aku itu? Yang memakani aku itu, yang memakani pian itu adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menangis orang buta itu terkejut. Kenapa? Karena yang memberi hari-hari makanan dengan lemah lembut kepada inya adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hari-hari juga disambati oleh orang buta itu, dan orang buta itu pun minta masuk Islam lawan Abu Bakar dengan berkat apa? Dengan berkat kelemah lembutan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dapat kita ambil? Yang pertama, Nabi itu ramah tamah. Yang kedua, kita Nabi itu sangat dapat dipercaya, al-amin. Orangnya sangat dapat dipercaya, orangnya memegang amanah yang diberikan kepada beliau dan begitu dipercaya. Kemudian beliau sangat ringan tangan, artinya pemurah, hari-hari memberi makanan lawan orang buta dan hari-hari memberikan sedekah kepada orang buta. Itu hanya segelintir atau sedikit cerita daripada akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi cerita-cerita yang lain. Maka kalau cerita-cerita yang lain, kisah akhlak Nabi ini, nah, kalau seandainya seluruh lautan di bumi ini, nah, dibandingkan dengan kebanyakan akhlak Nabi, maka akhlak Nabi itu lebih banyak daripada lautan yang di bumi. Saking mulianya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa akhlak beliau sebagaimana Allah menyampaikan di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ikutan yang baik. Di ayat yang lain, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang sangat agung, akhlak yang sangat mulia. Pertama, pelajaran yang kita ambil di bulan Maulid kemarin adalah bagaimana akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedikit kita mengumpati biar kada banyak, asal tahu dulu, yang penting kita tahu dulu bagaimana akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak pacarannya, kalau kita kada tahu bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kayak pacarannya kita hendak mengumpati kalau kita kada tahu. Nah, maka yang paling penting dulu adalah bagaimana akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi orangnya pemurah, dapat dipercaya, santun, kada pemarah. Nah, bagaimana beliau ketika mencibuk air. Nah, mencibuk air, mengambil upah mencibuk banyu. Upahnya itu yang mana gasan makanan cucu beliau Sayyidina Hasan dan Husain ketika waktu itu musim kering. Nah, kadada makanan, kadada gawian, Nabi mencibuk banyu lawan orang Al-A'rabi, nah orang kafir Majusi, nah mengambil upah. Nah, dengan 9 kali cibukan, ketika di cibukan pertama Nabi memakan gasan sidin dulu karena sidin lapar juga, lalu dimakan sidin yang cibukan pertama. Kemudian cibukan kedua sampai ke-9, yang ke-9 itu pagat. Nah, pagat embernya, orang Arabi yang badan besar itu marah, ketika itu langsung menampar Nabi. Nah, tapi sebelum kejadian itu beliau itu pernah mendengar bahwasanya ada yang namanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah, akhlaknya sangat mulia, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi inya kada tahu bahwa orang itu adalah orang yang di hadapannya jua, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditamparnya nih. Akhirnya ditamparnya gara-gara cibukan yang ke-9 itu pagat. Kemudian Nabi mengambil, Nabi itu kada marah, membalas kada jua, melawan kada jua. Kalau jaka ibarat peribahasa kita ini yang ketujuh penyarikan, kada pasti sabar, pasti langsung juga membalas jua. Atau mikirakan kena bila di lain tetamuku kubalas. Nah, kada, Nabi mencontohkan gasan kita, gasan dituruti. Nah, jadi Nabi ambil embernya, akhirnya dengan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ember itu diambil dengan ditunjuk dengan tangan beliau, akhirnya diambil. Dan orang Arabi yang awaknya ganal tadi yang menampar beliau itu takajud, ibaratnya itu kagum. Nah, orang ini sudah kutampar kada sarik. Habis itu pulang
1: berusaha
0: mengambil pulang dengan mukjizat yang luar biasa. Mungkinkah ini Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam jasidin yang pernah aku dengar gitu. Nah. Kemudian Nabi pun akhirnya balik ke rumah cucu sidin. Nah, mungkin jar orang Arabi ini bisa esoklah. Nah, berarti kalau seandainya itu bujur Nabi Muhammad, maka aku menampar beliau. Nah, maka aku ini berdosa benar. Nah, karena menyesal beliau, akhirnya tangan yang menampar Nabi ini ditatak beliau sampai sidin siup. Akhirnya pas habis siup adalah segerombolan orang datang mendatangi orang Arabi itu, dan akhirnya dibangunkan ampe siup. Nah, kenapa ikam ini apa ngarannya
1: menatak tangan
0: aku jadinya menampar seseorang, tapi orang itu akhlaknya sangat mulia, aku tampar kada membalas, aku caci maki tidak membalas juga. Nah, tapi aku menampar. Nah, mungkinkah ini itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia paling mulia, manusia paling agung. Makanya gara-gara aku menamparnya itu, aku sangat menyesal. Lalu aku tatak tangan aku ini, tolong pang bawa aku ke tempat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibawalah akhirnya dengan sepotong tangan yang pagata itu, ketemu sahabat. Kemudian setelah ketemu sahabat, kemudian ketemu dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai, kalau seandainya pian ini bujur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku ini menampar ikam, maka sambung akan pang tangan aku ini, nah sambung akan tangan ulun karena ulun menampar pian. Kalau seandainya kau tersambung, ulun masuk Islam, ujar orang Arabi. Akhirnya apa ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambil tangan ikam, kena aku sambungkan, kayak habis itu aku ludahi, diludahi Nabi. Ludah Nabi itu adalah obat, beda dengan ludah kita manusia biasa. Kalau kita ludahkan orang-orang sarik, kenapa? Nah, kita ini kadang bisa sikat gigi dan lain sebagainya. Ya Allah.
1: Untungnya rancak makeramput.
0: Untungnya rancak makeramput di mana dapat karamatnya? Nah, jauh benar kita lawan Nabi. Nah, paling kadang benar mengumpati sedikit apa bagaimana akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kalau. Nah, jadi akhirnya tersambunglah tangan orang Arabi itu dan akhirnya inya masuk Islam dengan berkat apa? Dengan berkat kelemah lembutan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat Nabi itu orangnya penyabar. Nah, inggih. Itu adalah segelintir cerita bagaimana akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah daripada bulan Rabiul Awal itu intinya adalah akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau cerita akhlak Nabi yang lain itu banyak lagi. Nah, kalau jaka ibarat kita cari tuh ya hampir seluruh raut di dunia ini nih, nah lebih banyak akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah,
1: sebenarnya banyak banget sih ini sudah mencontohkan gagasan kita.
0: Bukan hanya menyampaikan, Nabi bukan hanya menyampaikan, tapi langsung mencontohkan. Apa ujar Nabi? Innama bu'itu liutammima makarimal akhlak. Aku ini, ujar Nabi, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, bagaimana manusianya itu mengumpatikah kada lawan akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Nah, kalau di zaman sekarang, nah kira-kira akhlak apa yang paling penting ini untuk kita utamakan ya, dari sekian banyak contoh akhlak Rasulullah yang sudah dicontohkan sih di gagasan kita nih, Sir.
0: Yang pertama benar akhlak hati kita, artinya adab kita, hati kita yang paling penting, menjaga lisan atau menjaga tangan. Nah, maksudnya menjaga tangan itu jangan asal ketik di Facebook, jangan asal ketik di TikTok, artinya jangan asal sambat. Woy, ini bahaya. Gila, kita salah-salah ketik bisa disambat orang juga, bisa di apa juga digoreng orang-orang macam mana. Nah, jadi yang paling kada benar kita, ini mod anu zamannya media sosial. Jadi
1: tangan ini mewakili muntung.
0: Tangan ini makanya muntung ini kada bepander, bujur aja muntung kada bepander, ilat kada beli anu ilat kada betulang jar. Tapi anu kada muntung juga yang bepander di media sosial, tapi ini tangan. Yang harat. Tangan ini datangnya dari mana? Dari hati kita. Nah, makanya ujar Nabi yang paling orang yang beriman itu adalah orangnya apa? Orang yang menjaga hati. Nah, al-i'nya ujar Nabi, yang orang yang beriman itu orang yang kau menjaga hati. Nah, yang namanya iman itu tidak ada di mana-mana. Nah, kecuali dia di sini ujar Nabi, di hati. Nah,
1: hati ini tidak ada yang tahu selain kita Allah.
0: Karena hati ini yang membawa pikiran kita hendak baikkah atau kadakah. Nah, termasuk kita mengetik tangan kita ini, nah terdapatnya datangnya dari mana? Dari hati. Kalau hati ini kalau hati ini rusak, maka rusaklah seluruhnya. Kalau hati ini baik, maka insyaallah baiklah mulai dari pikiran kita, tangan kita, dan mulut kita. Nah, maka dari itu akhlak yang paling kita jaga benar di zamannya media sosial ini adalah hati kita. Jaga-jaga kita, jangan sampai mengetik, jangan sampai menyambat sesuatu yang mau olah orang tersinggung. Nah,
1: Jadi penting benar menjaga hati, inge, bersih hati itulah Ustaz lah, walaupun kadang mudah tapi harus diusahakan.
0: Iya, inggih. Menjaga lisan ya. Wah, ini kadang menjaganya lisan lagi kalau lewat media sosial, menjaga hati. Kalau menjaga lisan itu kalau kita berhadapan lawan orang, kalau kita bersilaturahmi lawan orang banyak, kalau kita berkumpul lawan orang banyak, menjaga akhlak kita, bagaimana lisan kita supaya jangan menyinggung orang. Tapi kalau untuk di media sosial itu menjaga hati kita supaya apa? Jangan asal mengetik, jangan asal menyambat lewat tangan kita yang boleh orang tersinggung.
1: Baik Ustadz, mungkin kita jeda dulu sesaat. Selain ini nanti akan kita sambung lagi dan kita akan berikan kesempatan Gak Sandang Sanak yang mungkin ingin ikut bergabung di Hikmah Subuh.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara
1: budaya. Ya, terima kasih dan sarang perompat yang masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini di Hikmah Subuh. Kita bicara tentang hikmah sesudah berakhirnya bulan Rabiul Awal. Masih bersama Ustadz Muhammad Kifliansa SHI. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung melalui 0511325-2602 atau WhatsApp di 0895-3405-09539 dan di live chat YouTube Perumpat RRI Banjarmasin. Baik, kita akan langsung menyapa pendengar terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Marinda.
1: Iya, silakan Abah Sofian Lehari ya.
5: Gini Ustaz, kalau kan apa mencoba apa yang jadian tadi itu berhati-hati, jaga hati, jaga lisan. Tapi kadang-kadang lu nih sudah terasanya sehat, sudah berapik banget, sudah berpandir atau apa yang lu lakukan tuh. Ternyata masih ada aja yang tersinggung. Bahkan sebulan yang lalu saking tersinggungnya orang tuh nah, kemulung dilemparinya. Ada orang kan bingung juga, apa salah ulun sudah. Padahal sudah hati-hati bandar, sudah bandar tuh nah. apapun yang orang lakukan belum jurang belajar tuh lengkap dulu anjar ucap. Nah itu Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sofian yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Ada lagi? Silakan melalui telepon, WhatsApp dan juga live chat ya. Ini sudah ada dari PKBM Nusantara 1757. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, setiap para nabi dan rasul itu gawiannya menggembala kambing. Nah, apa rahasianya atau hikmah yang didapat oleh para nabi dan rasul? Kemudian juga dari Pak Said Rahman 2425. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhlak Rasulullah sabar ketika waktu kecil sudah ditinggalkan oleh ibunya. Tidak ada pertanyaan, itu saja Ustaz. Ada dua dari PKBM Binaan Anak Nusantara dan Pak Said Rahman. Silakan mungkin bisa langsung ditanggapi saja Ustaz.
0: Oke. Kaitulah kita ngarannya manusia biasa nih Bu Ai, ya Allah Pak Ai. Jangankan bubuhan kita nih, nabi aja itu berdakwah dengan lemah lembut, dengan santun. Ketika berdakwah di kota Taif, nah ada haja yang menawaki nabi dengan kotoran, ada haja yang menawaki nabi dengan batu, macam-macam
1: itu,
0: sampai malaikat bepander, anu ujar malaikat itu yang pian beri dakwah itu nah, anu istilahnya tuh keterlaluan benar sudah gitu nah. Anu ujar malaikat, aku nina disuruh Allah betakun lawan pian, handakkah pian orang-orang yang ada di kota Taif itu nah aku hancurkan, ujar malaikat. Nah, tapi yang namanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah basyaran la kal bashar, manusia tapi tidak seperti manusia biasa, luar biasa akhlak beliau. Jaka ibarat nabi-nabi yang lain tuh ada ceritanya ya kala, ada yang meninggalkan kaumnya, ada yang bodoh asaka supaya kaumnya itu dibinasakan, supaya dihancurkan. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditawari oleh malaikat Jibril. Nah, aku nah ditawari Allah lawan pian, handakkah orang-orang yang di kota Taif itu dihancurkan? Kenapa? Karena membangkangnya sudah keterlaluan. Pian ini sudah baik-baik berdakwah, yaitu ditawaki lawan kotoran, ditawaki lawan batu, sampai gigi sidin jaka ibaratnya tuh beguyang itu nah. Nah, hendak pacul nah. Jadi sarik malaikat itu sarik, Allah berpesan Nabi Muhammad itu hendaknya apa? Jaka ibarat kota itu hendak dihancurkan, jangan malaikat, aku hancurkan. Apa ujian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jangan. Mungkin sapahadangan ini, nah sapahadangan ini bujur aja bubuhannya itu kada mau mendengari aku, bujur aja kada hendak meumpati aku. Nah, siapa tahu ujar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah orang-orang yang sesudahnya ini barang kini nah mau mendengari aku, mau meumpati aku. Nah, akhirnya apa? Malaikat pun kada jadi hendak menghancurkan kota itu. Nah, ujar Nabi, Nabi pun berdoa, mudah-mudahan kota ini menjadi kota yang berkah, mudah-mudahan orangnya kena mau mengumpati aku. Nah, akhirnya apa? Generasi sesudahnya itu banyak orang-orang yang mengumpati Nabi. Bahkan orang-orang ahli hadis pun banyak orang-orang yang dari situ. Karena apa? Dengan berkat doa Nabi, dengan kesabaran dan ketulusan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi jar ujar Abah Sufyan itu, kita ini sudah berpandir baik-baik, menyampaikan dengan bagus, dengan tutur kata yang bagus, ada haja orang-orang yang kada ketuju lawan aku jar sidin. Nah, jangankan kita manusia biasa, nabi aja nah lemah lembut, benar bagus, benar sidin menyampaikan, yaitu ditawaki orang, apalagi kita manusia biasa. Nah, maka bagaimana caranya kita menanggapi itu? Yaitu kita bagai, yaitu adalah dengan kesabaran dan ketulusan hati kita, supaya apa? kita tetap sabar, kita jangan hendak membalas-balas, dan doakan yang paling yang penting kita doakan yang baik-baik. Karena apa? Karena doa kita yang baik-baik itu bukan hanya untuk mendoakan gasan inya, tapi gasan mendoakan itu adalah mendoakan gasan diri kita juga.
1: Iya, diijabah.
0: Diijabah, insyaallah diijabah. Kalau kita mendoakan orang yang baik, maka tubulik cek wadah kita. Nah, mudah-mudahan hatinya menjadi lemah lembut. Nah, mungkin kena siapa tahu nya dapat hidayah. Nah, timbul mendatangi Abah Sofyan kena ulun minta maaf. Nah, kita diskusikan dengan baik-baik. Ulun kini lan pian. Nah, akhirnya apa? Dengan kesabaran hati pian, dengan doa pian, insyaallah Allah akan membolak-balikkan hati manusia itu dengan sangat mudah ya lah. Nah, kalau Allah berkehendak, maka insya Allah orang itu menjadi baik kenalan kita. Kalau kita terus mendoakan, kalau kita membalas, ya ini peribahasanya tuh api disimbur lawan bensin. Nah, kada beampihan, kada bahabisan ya Allah. Nah, kalau seandainya hari-hari ditawakinya nih, nah kita pandirakan non baik-baik, apa geram masalahnya kita nih jadi situ sarik bandalan aku gitu. Nah, jadi situ medekai menawaki aku. Nah, siapa tahu ya Allah, kita kadang ada salah jualan. Nah, kita pandirakan baik-baik. Nah, maka dari itu kita selain kita berdoa, maka tabayunlah kita komunikasikan dengan baik lawan orang itu. Nah, kalau kita balas mengarasi juga, balas kita melawani juga,
1: kada habisnya.
0: ya,
1: biasanya kalau orang yang jahat kita balas dengan kebaikan itu sopan seorang.
0: Iya, bujur. Nah, kita sudah cerita yang orang menyuapi kita, yang Nabi tadi menyuapi orang. Disambati hari-hari, akhirnya orang itu sopan sorangan. Nah, termasuk orang Arabi yang menampar Nabi, akhirnya sopan sorangan juga. Nah, mudah-mudahan dengan berkat akhlak Nabi Muhammad SAW, kita komo empati sedikit barang misalnya kada banyak. Nah, mudah-mudahan keberkahan Allah berikan dalam hidup kita.
1: Kemudian tadi untuk selanjutnya dari PKBM Bina Anak Nusantara, Ustaz. Nah, tadi jadinya para nabi dan rasul itu gawiannya mengembala kambing. Apa rahasianya atau hikmah yang didapatkan oleh para nabi dan rasul itu?
0: Yang dapat kita ambil pelajaran, bagaimana para nabi dan rasul itu kebanyakannya mengembala kambing. Artinya nabi mencontohkan gasan kita. Artinya gawian yang paling berkah, gawian yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mengambil upah. Nah, sidinkan itu mengambil upah mengembala kambing. Nah, termasuk mengambil upah misal kita jadi buruh kah, atau mengambil upah misalnya kita, mohon maaf, kita mengambil upah menjadi kurir paket kah atau apakah, artinya apa? Itu adalah gawian yang paling berkah. Karena apa? Nah, karena gawiannya dengan titik paluhnya seorang. Karena gawiannya apa? Dengan usahanya seorang. Kadang bubuhan misalnya gojek, ada yang sampai tengah malam, ada yang sampai subuh mahadangi orderan. Nah, gasan apa? Gasan keluarganya inya. Nah, gawian yang lain pang berkah jua lah. Gawian yang lain insya Allah berkah jua kalau kita melakukannya dengan cara yang halal. Nah, tapi yang paling berkah adalah orang yang mengambil gawian dengan titik paluhnya sorang. Nah, makanya itu contoh daripada nabi ini mengambil upah mengembala kambing. Nah, ini adalah sebagai pelajaran hikmah gasan kita bahwa gawian yang paling berkah itu adalah orang yang berjuang dengan titik paluhnya seorang. Misalnya buruh-buruh lepas, orang yang mengambil upah mengangkut bawang kah, atau mengangkut barang di pelabuhan kah, atau orang yang mengantar paket kah, atau bubuhan yang gojek kah. Banyak lagi gawian yang lain yang dengan titik paluh nya seorang, maka itu adalah gawian yang paling diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dapat kita ambil. Nah, yang lain gawiannya berkah juga, tapi Allah yang paling senang adalah orang yang mengambil upah dengan titik paluhnya seorang. Makanya dicontohkan oleh nabi bergawi dengan titik paluhnya seorang. Kada hendak minta lawan keluarga, kada hendak minta lawan siapa-siapa. Padahal kalau nabi tuh hendak gunung Uhud hendak jadi emas, ujar nabi. Nah, kawa langsung sugih seangkatan. Tapi Nabi mencontohkan gasan kita sebarataan bahwa gawian yang paling berkah adalah mengambil upah.
1: Nah, itulah untuk jawaban dari Ustadz untuk PKBM Bina Anak Nusantara. Dan selanjutnya tadi Pak Said Rahman tentang akhlak Rasulullah yang begitu sabar ketika masih kecil beliau sudah ditinggalkan ibunya.
0: Iya, umur ketika masih di dalam kandungan, di dalam usia 2 bulan Abah sudah meninggal. Kemudian 6 tahun Mama pulang meninggal. Nah, 8 tahun Kai pulang meninggal. Yeah. Nah, sabar banda beliau, kadang mengeluh, bahkan beliau selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu contoh yang luar biasa. Nah, itu adalah akhlak Nabi ketika umur 8 tahun kada handak berharap lawan keluarga, ya beliau mengembala kambing sorangan. Yang bubuhan ke orang-orang Quraisy itu himung benar dengan tata cara Nabi Muhammad SAW menggeduhakan kambing yeah. orang Quraisy itu. Nah, jadi Nabi makan dan minum daripada mengambil upah itu. Nah, kemudian selanjutnya hikmah daripada bulan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain daripada akhlak beliau, adalah yang kedua adalah mudah-mudahan kita istiqamah di dalam membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Nah, ini kalau baca salawat nih, kalau di bulan Maulid itu gencar banget. Nah, kayak apa supaya kita tetap konsisten walaupun Maulid ini sudah berakhir.
0: Makanya jar Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat, Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking luar biasanya faedah daripada salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah menyuruh sesuatu, memberikan kewajiban lawan kita sebertaan, Allah menyuruh sembahyang, Allah cuman memerintah kada menggawi. Allah menyuruh puasa, Allah memerintah kada menggawi. Nah, tapi ketika Allah menyuruh salawat gasan kita, nah Allah mencontohkan langsung innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah bersalawat artinya apa? Mengagungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para malaikat juga bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa seruan selanjutnya? Ya ayyuh alladzina amanu, Allah menyuruhkan khusus kepada orang-orang yang merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seruannya bukan ya ayuhan nas, bukan manusia, tapi seruannya adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Shallu alaihi wa sallimu taslima, dan bersalawatlah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berikanlah salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka luar biasa salawat ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidah falahul asyra." Barang siapa bersalawat kepadaku ujar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu kali aja salawat, nah maka Allah balas 10 kali kebaikan. Nah, maka dari itu salawat ini jangan sampai kalau ujar pian tadi bujur. Nah, kalau bulan Maulid gencar orang baca salawat bemaulitan, rami langgar, rami masjid, habis bulan Maulid timbul kadada lagi jamaahnya, timbul kadada lagi kelihatan orangnya, yeah. Ampih yang betapakan gendang. Nah, maka dari itu jawab anu pertanyaan tadi, apakah limbah bulan Maulid itu kita ampihan juga Maulidan? Nah, jawabannya adalah tidak sama sekali. Nah, walaupun misal ampih peribahasanya bu undangan masjid ini mengundang masjid yang lain, langgar ini atau musola ini mengundang yang lain. Misalnya ampih juga kada bu undangan lagi nih. Yeah. Nah, tapi salawatnya salawatnya itu jangan ditinggalkan. Nah, misalnya orang setiap malam apa gitu nama adakan. Nah, kalau yang mungkin rutinan karena memang sudah terbiasa rutinan lah. Tapi yang mengadakan setahun sekali nih, amun kawa jangan setahun sekali aja gitu. Sudah bulan Maulid hanyar mengadakan. Nah, tapi misalnya nang kayak musala, masjid, kalau bisa setiap saat, setiap waktu. Apabila kah, nah, tetap ada kayak itu, nah, digencarkan, jangan hanya di bulan Maulid. Karena apa? Karena orang yang hendak dapat syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan salawat. Apa? Dengan salawat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan, wahai orang-orang yang mengharapkan. Nah, mengharapkan apa? Mengharapkan salawat, mengharapkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu alaihi wasallimu taslima, dan bersalawatlah kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking luar biasanya salawat ini, Allah memberikan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika di dalam kitab Kifayatul Adqiyah itu diceritakan ketika Sayyidatuna Aisyah itu bangun daripada tidurnya tengah malam. Nah, bangun daripada tidur tengah malam itu melihat pakaian-pakaian itu biasanya itu kada tuntung gawiannya. Nah, jadi kada teguring lagi deh. Nah, kejadiannya itu tengah malam bang, intinya gitu. Nah, jadi Sayyidatuna Aisyah itu menjahit baju dengan jarum ya kala. Nah, ketika itu juga lampunya pajah. Nah, lampunya mungkin kada lampu listrik kayak kita lah, mungkin lampu semprong kah atau lampu apakah itu. Nah, pajah. Nah, ketika pajah kebetulan jarum jahitnya itu gugur. Nah, takajud Sayyidatuna Aisyah dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar ocehan lah peribahasanya itu perkataan Sayyidatuna Aisyah itu. Lalu Nabi masuk ke dalam kamar. Jaka ibarat kita tuh apa yang terjadi, jadi sampai pian beucap nang kayak ini. Nah, masuklah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kamar Sayyidatuna Aisyah. Nah, apa yang terjadi? Yang kamar itu kadap, masuk Nabi, akhirnya apa? Terang benderang. Seluruh isi kamar itu menjadi terang benderang. Dan jarum yang gugur itu dapat kelihatan. Beda kalau dengan kita manusia biasa. Nah, kalau kita mati lampu, apalagi mesti mati lampu nih.
1: Bahar pasti.
0: Bini bahar mencari mencari apakah gitu. Nah, kita masuk kelihatan juga, tapi kelihatannya giginya aja, yang lain kada kelihatan. Beda dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mukjizat beliau. Makanya boleh itu adalah cahaya di atas cahaya, nurun fauqa nurun, sampai disebutkan di dalam syair, anta syamsun anta kamarun, engkau bagaikan matahari, engkau bagaikan bulan. Saking indahnya daripada apa? Daripada keindahan wajah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Baik, ya. Ini ada tadi sambungannya lagi dari Pak Said Rahman. Kami setelah selesai sholat 5 waktu selalu membaca surah Al-Ahzab 56, kemudian kita bersalam-salaman. Mungkin dijawab singkat saja Ustaz, kita di penghujung waktu sudah Ustaz.
0: Nggih, karena memang isinya salawat kan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, Al-Ahzab 56, Allah dan malaikat bersalawat, kemudian Allah menyerukan ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Berdirian kita ya kala. Nah, Allahumma shalli 'ala mu Muhammad. Allahumma shalli al. Artinya apa? Kita limbah sembahyang juga mengamalkan apa yang disuruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, dengan apa? Dengan kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, mudah istiqamah ya kala. Nah,
1: dan yang pasti diterima ini amalan salawat lah Ustaz. Kalau mungkin walaupun sembahyang kita masih ada ria atau tersalah atau apa.
0: Kalau salat biarpun salat, ria tetapi diterima. Tetap diterima.
1: Luar biasanya salawat.
0: Tapi tetap kita menjalankan kewajiban termasuk sembahyang, jangan sampai kita tinggalkan. Walaupun kita bersalawat tapi kada sembahyang, awwaluma yuhasabu as-salah. Apapun gawian kita di akhirat nanti, yang pertama dihisab, yang pertama salawatnya dicari oleh Allah adalah bagaimana sembahyang kita. Nah, sisanya kalau kita ada kelakuan yang pina kada tapi karuan, walaupun kita sembahyang juga, insyaallah salawat ini yang akan menyelamatkan kita. Nah, tapi dengan syarat kita berusaha dulu mengumpati bagaimana akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kesalahan-kesalahan kita insyaallah akan diampuni oleh Allah, dan insyaallah akan dibantu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkat kita bersalawat kepada beliau.
1: Dan kita dapat syafaatnya berarti Allah. Terakhir mungkin apa yang disampaikan Ustaz sekaligus kesimpulan kita.
0: Mudah-mudahan kita istiqamah. Yang pertama, kita mengumpati bagaimana akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita menjalankan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjalankan segala kewajiban yang diperintahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling utama adalah walaupun kita bersalawat tapi sembahyang lima waktu jangan pernah kita tinggalkan, karena ini adalah kewajiban bagi seluruh muslim. Bila kita beimankah kada beimankah, tapi kalau ija muslim, kalau ija jadi orang yang mendekatkan diri kepada Allah sembahyang, maka insyaallah ija menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang asalnya ija tapi kada tapi menyembahyangan bang perinya, tapi limbah habis bulan maulid ija mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka imannya bertabal, artinya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan jangan pernah kita meninggalkan sembahyang lima waktu di dalam keadaan apapun. Nah, mudah-mudahan kita dapat mengamalkan sedikit apapun yang kita dengar dengan berkat berakhirnya tadi bulan Rabiul Awal dengan berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mohon maaf atas ada kekurangan dan atau ada yang belum tuntung disampaikan, termasuk masalah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke kamar Sayyidatuna Aisyah itu tadi. Nah, mohon maaf atas kekurangan waktunya lah. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mudah-mudahan walaupun sudah berakhir bulan Rabiul Awal, tapi ini justru menjadi satu titik awal buat kita memperbaiki kualitas iman kita, takwa kita, dan akhlak kita secara berkelanjutan lah. Terima kasih sekali lagi Ustadz Muhammad Kifliansa SHI dan juga Anda dan Sanak Propat yang sudah bersama kami di kesempatan pagi hari ini di Hikmah Subuh. Akhirnya saya Dinda Rianti undur pamit. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Demikian Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat pagi, Habar Prompat bersama Ulun Rinda. Dasana kebakaran hutan dan lahan karhutla mengepung kawasan Rumah Sakit Jiwa RSJ Sambang Lihum Selasa 22 September 2026. Ada sebanyak 167 pasien yang terpaksa dievakuasi akibat asap yang semakin tebal. Direktur RSJ Sambang Lihum Yudi Riswandi Nora menyampaikan bahwa dampak karhutla tersebut akibat kawasan hutan lindung Liang Anggang yang ada di sekitar lingkungan rumah sakit terbakar sejak beberapa hari lalu. Siri menyampaikan total luas lahan rumah sakit sekitar 20 hektar, hanya 6 hektar yang saat ini digunakan sebagai fasilitas layanan, sementara sisanya masih berupa kawasan berhutan yang terdampak karhutla. Api disebutkan mulai muncul sejak beberapa hari sebelumnya dan sempat ditangani bersama BNPB dan BPBD termasuk melalui dukungan helikopter waterbombing. Namun kondisi kembali memburuk saat helikopter dialihkan ke lokasi lain sehingga api membesar dan asap mengarah ke area rumah sakit. Ia mengatakan evakuasi terpaksa dilakukan secara internal dengan memindahkan pasien dari ruangan yang berdekatan dengan titik api ke area yang dinilai lebih aman. Secara medis pelayanan rumah sakit disebut masih berjalan normal namun banyak pasien mulai mengeluhkan dampak asap. Pihak rumah sakit sempat membagikan masker kepada pasien namun dinilai tidak cukup menahan paparan asap sehingga evakuasi menjadi langkah utama. Untuk mencegah api kembali mendekat, RSJ Sambang Lihum berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan dan BNPB serta melaporkan kondisi tersebut kepada Gubernur Kalimantan Selatan. Dari hasil koordinasi direncanakan dilakukan pembersihan lahan di sekitar kawasan rumah sakit untuk memutus penyebaran api sekaligus memudahkan penanganan. Selain itu, rumah sakit juga menyiapkan sumber air tambahan melalui pembangunan sumur gali sebagai langkah antisipasi. Demikian Habar Prompat, Lurinda, salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

Assalamualaikum, selamat pagi Sukan, apa kabar Pian? Semoga selalu sehat lah. Makanya pagi ini nih kabut asapnya lumayan pekat lah akibat karhut lah nih. Jadi dasar anak perempat, dasar Pian yang mungkin sedang dalam perjalanan ini agak sedikit terganggu dengan jarak pandang ya, yang mungkin hanya sekitar 30 meter atau mungkin juga lebih pendek lagi. Sementara itu bau yang cukup menyengat kita ketika menghirup udara pagi ini cukup menyesakkan dada kita dan mungkin perih juga di mata lah. Untuk PN yang melakukan perjalanan, jangan kada ingat memakai masker. Nah, masker yang standar kalau kita sedang di luar rumah, di luar ruangan lah. Dan mungkin juga akan lebih bagus kita membatasi kegiatan kita di luar rumah kalaupun tapi mendesak lah. Tapi kalau kita begawi ya mau kada mau kita harus pergi ke kantor. Jadi tetap jaga kesehatan. Nah, ini penting juga gasan kita memperbanyak minum air putih. Atau juga kalau mungkin pernapasan kita sempat terganggu akibat kebanyakan menghirup asap. Nah, kalau Pina sudah batuk pilek atau gangguan lainnya, nah ini kita bisa segera periksakan diri kita ke dokter lah. Jangan dilambat-lambatkan tapi segerakan. Mudah-mudahan kada terlalu parah dan mudah-mudahan kita semua tetap sehat dan bisa menjaga kesehatan di saat-saat asap cukup tebal akibat karhutlah inilah.

0: hari, ada ribuan kata yang keluar dari lisan kita. Namun, pernahkah kita merenung sejenak? Apakah kata-kata itu menjadi obat yang menyembuhkan? Atau justru menjadi belati yang melukai hati sesama? Kepintaran yang tinggi atau jabatan yang terhormat seketika akan kehilangan pesonanya saat kita kehilangan adab. Sebab kebaikan seseorang tidak hanya dinilai dari apa yang ia capai, melainkan dari bagaimana ia memperlakukan orang lain. Adab bertutur kata dan bersikap adalah cermin paling jujur dari kualitas diri kita. Memilih kata yang santun saat menegur dan menjaga sikap saat berbeda pendapat adalah tanda kematangan jiwa. Mari hiasi hari dengan lisan yang menyejukkan dan sikap yang memuliakan. Karena adab yang baik adalah bahasa universal yang bisa dipahami oleh semua hati.
1: Keberadaan mangkuk bergambar ayam, bunga peoni, dan daun pohon pisang atau yang dikenal dengan mangkuk ayam memang telah melegenda di Nusantara. Mangkuk ayam tak hanya fenomenal di Nusantara, tetapi juga dapat dijumpai di Singapura, Bangkok, Malaysia, dan China. Tak sedikit yang beranggapan jika mangkuk legendaris ini mulai masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan saat di mana banyak pendatang yang berasal dari Tionghoa yang menyebar ke wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Secara historis kabarnya, filosofi tentang kemakmuran dan ayam ini sudah dikenal sejak zaman dinasti Ming. Dalam budaya China, ayam jago konon lekat dengan simbol kelancaran rezeki. Oleh karenanya, dengan adanya gambar ayam di mangkuk ini, para pedagang yang menggunakan seolah menyelipkan harapan agar mereka mendapatkan rezeki yang melimpah. Tak hanya itu, filosofi mangkuk ayam juga dapat dikaitkan dengan adanya pepatah yang selama ini melekat di masyarakat, yaitu mengatakan jika seseorang harus bangun pagi agar rezeki tidak dipatuk ayam, yang artinya adalah seseorang harus bekerja dengan lebih giat jika ingin mendapatkan rezeki yang melimpah.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Yang cukup ceria pagi hari ini ya, Sono Ah Sono ya, bukan Sana Ah Sana tapi Sono Ah Sono. Ini dalam bahasa Sunda ya, jadi lagu ini dari daerah Jawa Barat. Sono itu artinya rindu ya, kalau bahasa Sunda rindu atau kangen, atau dalam bahasa Banjar itu karindangan. Karindangan dengan seseorang, dengan kasih hati yang dicintai karena memang sudah lawas benar tukar bertamuan. Nah, pian juga nang baisukan kayak ini sudah tiba-tiba bangun guring, keingatan inya, kangen inya lah. Nah, selalu terbayang-bayang dia lah. Oke, semoga bisa mengobati perasaan rindunya di suasana pagi hari ini. Dan justru karena rindu ini mungkin yang justru jadi penyemangat lah cari cuan. Gasan batamuan kayaknya. Kalaupun mungkin lah pasangannya atau teman hidupnya itu ada di seberang pulau sana. Jadi ya, kalau hendak langsung batamuan ya harus mungkin dengan ongkos yang lumayan ganal lah. Tapi kalau untuk apa mengurangi rasa sedikit kangennya, bisa langsung telepon aja, langsung video call, langsung bisa berkomunikasi ya kadang.

Ya, Dang Sanak Prova sementara sudah pukul 7 lebih 29 menit waktu Indonesia Tengah. Dang Sanak, kabut asap ini kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap kesehatan masyarakat. Jadi kondisi ini mendapat perhatian serius dari Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Supian Haka, yang meminta kepada instansi terkait agar segera mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang diduga bersengaja nih membakar lahan. Nah, ujar sini dugaan pembakaran lahan ini secara sengaja tidak boleh dibiarkan karena berpotensi memperburuk kualitas udara dan juga mengganggu aktivitas masyarakat. Jadi Sidin meminta ini kepada penegak hukum untuk memproses para tersangka sesuai lawan ketentuan yang berlaku akan diberikan efek jera lah. Selain penegakan hukum, ujar Sidin juga meminta kepada pemerintah agar mempertimbangkan lagi pelaksanaan pembelajaran tatap muka di tengah kondisi udara yang memburuk. Sidin pun mendorong agar aktivitas belajar mengajar itu dilakukan secara daring atau pembelajaran jarak jauh PJJ tetap diberlakukan selama kondisi kabut asap semakin mengkhawatirkan. Jadi langkah ini penting, ujar Sidin, agar melindungi anak-anak dari resiko gangguan kesehatan akibat paparan udara yang kada sehat. Sidin juga menilai keselamatan lawan kesehatan peserta didik ini harus menjadi pertimbangan utama lawan juga menentukan pola pembelajaran selama kabut asap masih terjadi. Nah, perhatian terhadap dampak kesehatan ini disampaikan Sidin setelah memantau kondisi di Rumah Sakit Ciputra Banjarmasin. Dan Sidin menyampaikan ada pasien dengan keluhan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA termasuk dari kelompok anak-anak dan juga lanjut usia yang dinilai rentan terhadap dampak dari kabut asap. Dan lebih lanjut Sidin juga menghimbau kepada masyarakat gasan membatasi aktivitas di luar ruangan kalaupun tidak diperlukan lah, jadi pakai masker juga umpamanya pianang harus keluar rumah. Ini sebagai satu langkah perlindungan diri lah. Jangan keringat juga untuk tetap menjaga lingkungan dan segera melaporkan kalau misalnya kita menemukan aktivitas pembakaran lahan yang mungkin berpotensi juga memperparah kondisi udara.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti?
3: Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya.
0: Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena karakter bangsa.

Berwisata sambil berbelanja di pasar terapung, menyusuri kearifan lokal yang bertahan ratusan tahun. Banjarmasin, kota seribu sungai, menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Menjadikan pasar terapung sebagai aktivitas jual-beli di atas sungai dengan menggunakan jukung atau perahu yang unik dan khas. Ramainya perahu berdesak-desakan satu sama lain, mencari pembeli dan kebanyakan pedagangnya adalah perempuan. Mengenakan tanggul atau topi caping lebar dari daun rumbia. Menariknya, sistem barter atau bapanduk dalam bahasa Banjar masih berlaku. Pagi buta hingga puncaknya pada pukul 6 sampai 7 pagi, dengan berbagai jenis dagangan yang diperjualbelikan, mulai dari hasil pertanian dan perkebunan masyarakat setempat, sampai olahan pangan tradisional seperti wadai-wadai dan soto Banjar. Sebuah anugerah luar biasa dapat kita nikmati melalui susur sungai. Dilengkapi dengan terbitnya matahari yang indah, seakan terlihat betapa jelasnya tradisi luar biasa hadir sampai saat ini.

Ya, pokoknya kuwi sing tak enteni, kuwi sing tak sayangi, kuwi sing dadi gandolane ati. Waduh. Gandolane ati itu artinya pegangan hati, ya. Sandaran, sandaran hati seseorang. Untuk pian nang mungkin ini lagi berjuang setengah mati lah untuk mempertahankan orang yang dicintai, yang mungkin orang ini adalah satu-satunya orang yang pas di hati kita, jadi harus diperjuangkan lah. Bisa jadi pelabuhan hati kita, bisa menjadi sandaran hati kita. Wah iya. Iya, berbahagialah bagi pian yang hari ini hatinya lagi dipenuhi dengan bunga-bunga cinta. Pastinya kebahagiaan dan selalu happy. Ini bawaannya orang yang lagi jatuh cinta. Baik, itu tadi lagunya judulnya Gondolane Ati dari US Band yang sudah membawa kita di posisi waktu pukul 7 lebih 44 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, selamat baisukan gasan pian dan sana yang mungkin pagi ini sudah sampai, sudah tiba di tempat kerja dan sudah mulai melakukan aktivitasnya. Mudah-mudahan saja dengan suasana kerja yang nyaman akan membuat Anda juga lebih betah untuk bisa bekerja di lingkungan kantor Anda, apalagi mungkin ruangannya bersih, tertata dengan rapi, pasti akan membuat kita lebih betah, lebih nyaman ya untuk menyelesaikan semuanya. Tapi jangan teguring sampai di kantor malah guring lah, jangan kayak itu. Oke, dan sanak perempat ini satu informasi kembali tentang penertiban bandul reklame Satpol PP bidik 30 titik di Jalan Ahmad Yani. Nah, dan sanak Satpol PP Kota Banjarmasin ini mengklaim penertiban 10 titik bandul reklame yang menjadi target prioritas tahun 2026 ini sudah rampung. Ada 7 pemilik reklame membongkar secara mandiri, sementara 3 titik lainnya itu harus dieksekusi petugas karena tidak merespon sampai diterbitkan surat peringatan atau SP3. 3 bandul reklame yang ditertibkan oleh petugas itu masing-masing berada di halaman pasar sentra Antasari, tepat di depan kantor UPTD Terminal Antasari Banjarmasin. Kemudian 1 tiang bandul reklame di Jalan Pangeran Antasari, Kelurahan Pekapuran Raya. Dan 1 bandul reklame lagi di Jalan MT Haryono, Kelurahan Kertak Baru Ulu. Dan ini untuk seluruh proses penertiban dilakukan sesuai prosedur, juga ketentuan yang berlaku. 3-3 sudah dibongkar dan tentunya penertiban ini dilakukan sesuai dengan SOP dan perwali yang jelas ya. Penertiban bandul reklame tersebut menjadi perhatian sejumlah satuan kerja perangkat daerah SKPD di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPETSP ya. Selain itu, Kejaksaan melalui Jaksa Pengacara Negara JPN juga turut memberikan pendampingan hukum dan dalam pelaksanaan penertiban ini. Disampaikan juga yang sanak perempat lah bahwa 10 titik ini pun menjadi prioritas penertiban melalui APBD Murni 2026 setelah target awal tuntungan. Nah, Pemko Banjarmasin juga akan kembali melakukan koordinasi bersama tim penertiban reklame gasan menentukan titik-titik selanjutnya. Penertiban berikutnya ini berpotensi menyasar bandul reklame di sepanjang Jalan Ayani. Berdasarkan pendataan yang ada sementara, itu masih terdapat sekitar 30 bandul reklame yang perlu gasan ditertipakan di kawasan Jalan Ayani lah. Jadi jumlah reklame yang diduga kada ada izinnya atau menyalahi ketentuan di Kota Banjarmasin ini sebenarnya tuh jauh lebih banyak. Tapi penertiban dilakukan secara bertahap berdasarkan data dan skala prioritas dari dinas-dinas terkait. Nah, jadi gasan penertiban lanjutan Satpol PP itu akan kembali mengusulkan penganggaran melalui APBD Perubahan 2026. Pelaksanaan ditargetkan mulai November setelah koordinasi bersama tim penertiban reklama.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Budaya Nusantara. Budaya
2: Nusantara. Bayi adalah anugerah yang harus kita jaga dengan penuh kasih dan perhatian. Namun, sistem kekebalan tubuh bayi masih sangat rentan terhadap berbagai penyakit. Tanpa kita sadari, kebiasaan sederhana seperti mencium bayi, tidak mencuci tangan sebelum menggendong, atau membawa bayi ke lingkungan yang kurang higienis, dapat meningkatkan resiko penularan penyakit. Untuk itu, mari bersama melindungi buah hati kita. Biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh bayi, gunakan masker jika kondisi tubuh sedang tidak fit, dan hindari mencium bayi terutama di bagian wajah dan tangan. Pastikan juga bayi mendapatkan imunisasi lengkap sesuai jadwal agar daya tahan tubuhnya lebih kuat. Melindungi bayi dari penularan penyakit adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan langkah sederhana, kita dapat menjaga kesehatan dan masa depan mereka. Cegah penularan, lindungi bayi kita. Bayi sehat, keluarga bahagia.
0: Pro 4 RRI Banjarmasin, Suara Budaya Nusantara.

0: ulah kitu dosa sia.
1: Rumah sakit adalah tempat orang-orang berjuang untuk sembuh. Di sini, setiap detik sangat berarti. Setiap suara bisa membawa ketenangan atau justru mengganggu proses pemulihan. Saat kita berkunjung, ingatlah, pasien membutuhkan istirahat yang cukup. Silakan aktifkan mode senyap pada ponsel Anda. Hindari berbicara terlalu keras, tertawa berlebihan, atau berkerumun di ruang perawatan. Datanglah sesuai jam besuk yang telah ditentukan. Jangan memaksakan diri masuk jika kondisi pasien belum memungkinkan untuk dijenguk. Jaga kebersihan dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah menjenguk. Jangan membawa makanan atau barang tanpa izin petugas medis. Dan jika sedang kurang sehat, sebaiknya tunda kunjungan Anda. Karena kepedulian bukan hanya tentang hadir, tetapi juga tentang menjaga. Mari bersama kita ciptakan suasana rumah sakit yang tenang, nyaman, dan mendukung kesembuhan. Berkunjunglah dengan empati, berada dengan etika, demi kesehatan kita semua. Iklan layanan masyarakat yang dipersembahkan Pro 4 RRI Banjarmasin ini mengajak Anda untuk bijak dan santun saat berkunjung ke rumah sakit.

Rumah Balai Bini merupakan rumah adat suku Banjar di Kalimantan Selatan yang dulunya digunakan oleh kaum bangsawan atau keluarga kesultanan. Bangunan ini memiliki bentuk panggung dengan atap tinggi serta ornamen khas yang mencerminkan kemegahan arsitektur tradisional. Struktur rumah dibuat menggunakan kayu ulin yang kuat dan tahan terhadap cuaca, menjadikannya kokoh meski sudah berusia ratusan tahun. Selain berfungsi sebagai tempat tinggal, rumah ini juga menjadi simbol status sosial pemiliknya dalam masyarakat Banjar. Rumah adat ini memiliki bagian utama berupa anjungan yang digunakan sebagai ruang pertemuan atau acara adat keluarga. Ruangan di dalamnya didesain luas agar nyaman untuk berkumpul dan melakukan berbagai kegiatan tradisional. Ornamen ukiran pada dinding dan tiang rumah menggambarkan nilai-nilai budaya serta filosofi kehidupan masyarakat Banjar. Hingga kini, rumah Balai Bini masih dilestarikan sebagai warisan budaya yang mencerminkan sejarah dan kehidupan sosial suku Banjar.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

0: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti?
3: Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya.
0: Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena karakter

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Kabar Pro4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat pagi, selamat baisukan. Kabar Pro4 bersama Ulun Rinda. Dan sana, 4 unit toilet umum dibangun menggunakan dana Corporate Social Responsibility atau CSR.